Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ke pelanggan-pelanggan peceleplek kenyes, gandul-gandul sing podo wis mirengke, podo midanget nih, podo inceng-inceng ning warung pecel, ke eplek kenyes gandul-gandul. Panjenengan ugi sing mandegani adicara sarapan pecel Injang menika kula. Kula Mbah Demin Sobo Lepen Jogoroga Donoroso Sundul Langit ingkang mandegani adicara Injang menika. Promosi. Nggih, menika warung pecel, warung gaul, warung pecel eplekenya segandul-gandul sing dodol tuwek sarungi nglinting ngambune penguk blangkone kempes ambune tengi masa tua umur walu pitu ngene ki weh tetep semangat tetep sehat batok bolu isi madu ana bebek kok mangan semir. Sarapan pecel tak buka jam 7:30. Sing dodol tuwek wis mau isuk ngelilir. Nang pawon ketemu Bang Udit. Mangane rawon ketara lek medit. Bah, rapopo. Wilujeng Injang Mbah Demin sarapan pecel nggih, sarapan pecel kula buka isik. Kula totoni. Lho, kulupane tak dhewekne terus mari ngono iki cor-corane pecel ki yo tak sebelah ne. Enak toto gorengane wis nyepak, gorengane wis ngene kerupuk barang ki wis payek wis apa maneng ki apa ki ndok asin yo wis tak stempel mendol tiren mendol dugel mendol depan anu dempal yo ya iku mang lho mandan muga keselek nek keselek dina iki dina Selasa mangan ora sembadani tak dungakno keselek sendok garbu. Sapa mbak? Ya iku jauh hari iku tak dungakno ae. Ora apa-apa, ngene dek. Yai Semar Nata Dasar gareng sing nyereng petruk sing celak-celuk Bagong sing gawa wong Janaka Sembadra sing dodol laris-larisna daganganku dagangane anak putuku sing dodol dina iki. Salah katur. Kang Suparno nglebeng wis rawuh. Trenggalek bergoyang. Tohari yo pingin sarapan sego pecel Pak Di. Terus mari ngono dulur-dulur kabeh wis padha wis siji mirengke loro ki mang wis njaluk pembukaane wis tak siap nih.

0: Oke, matur sembah nuwun. Sak lagu nika 15.000 mboten napa-napa. Hei Plaris. Ngono ya. Ge ana sing takon ngoten ya lagune damel tok. Ya ge wong sing mireng ge. Aisa sing ana ning TikTok, ge sing ana ning mendengarkan iki ning luar Jawa, luar kota, luar negeri bahkan ki ning dalam kota, dalam negeri, luar pulau, luar angkasa ge macem-macem wong pelanggan-pelanggane pecele Mbah Demin ki wis. Sejauh mana sudah terpantau dengan jelas bahwa kawasan penikmat atau pembeli sarapan pecel pun ngelampaui dunia goib. Loh, ya tak? Kaya iki, kaya teko iki, sing nyerendel iki, iki wis wong sing barang alusan iki. Acang guyu.
1: Kok nakal sih mbah kui?
0: Duduk pekara nakal. Iki mang tak pikir lek tuyul kok wis tuwa aku ngene.
1: Aku kan teko dari dunia luar.
0: Oh, maksudnya dunia luar.
1: Dunia maya gitu loh mbah.
0: Oh iya ya, dunia maya iki.
1: Sayange wis duwe bojo rapopo rapopo.
0: Sing ngomong ki sapa? Wong iku mang sayange wis kaya kebo ngono kok.
1: Oh Allah.
0: Iki kan mendekati lagu.
1: Merungokno ngono, Mbak.
0: Oh, iki apa? Kowe ku arang ketoran.
1: Kupinge rada saliwang.
0: Lah, iki kan mendekati wulan apa Ramadan, anu
1: Ramadan.
0: Anu kok Ramadan? Apa ki anu Idul Adha? Idul Adha. Idul Adha.
1: Hari raya Idul Adha iki, Mbak.
0: Ya, mbelean.
1: Anu ada salam dari Bapak Bambang.
0: Oh, Bapak
1: TNI niki.
0: Oh iya, Bapak Bambang.
1: Bapak Oci, Mama Oci,
0: Mbanwun.
1: Nggih, matur. Anu Mbah, dalam rangka hari raya kurban. Wali Kota Malang memberikan maklumat. Jangan sampai membeli kambing dari batu gitu.
0: Iku duduk wali kota, iku wali kota ni, dendi kabeh wong yo, ojo sampe tuku sapi kok tuku sapi watu, repot air iko.
1: Lah beneran mbah?
0: Ya tu,
1: yo kambing dari batu.
0: Sajane oleh
1: sembelih.
0: Jari sopo, sajane ngono ku oleh.
1: Jari aku lah.
0: Lo, jari ni ngono ku, sajane ngono ku oleh. Tuku sapi, teko watu. Tuku sapi teko batu iku oleh.
1: Tuku batu.
0: Ning gak oleh dikorban. Nah, no, ngono lho.
1: Oh iya padha ambek wali kota Jawa Barat muni ngono. Dilarang keras beli kambing dari Kuningan ngono.
0: Oh iya iya. Iya. Sajane ngono ki maklumat sing kaya ngono ki tau tak rungokne. Tau tak.
1: Oh.
0: Jangan apa maning ngono, jangan anu nun sewu. Riyo korban iki aja nggawe, aja nggawe korban kambing hitam. Iku tenan iki. Aja-aja.
1: Mbah, ku padha ambek jargone wong suge ambek wong gak apa gak duwe iku siji, Mbah nggih.
0: Iya, iya.
1: Jargone wong kaya kan ngene. Nanti nih jargone wong miskin ngeten. Nah, besok apa yang dimakan? Tapi kalau orang kaya, siapa yang dimakan?
0: Siapa yang akan saya makan?
1: Lah iya, lek orang kaya kan siapa besok yang saya makan?
0: Iya, iya,
1: iya. Orang miskin apa menisin tinggi pangan.
0: Iya. Gimana kabarnya aku?
1: Alhamdulillah anu Mbah Banmin, kula niki butuh sarapan pecel, Mbah.
0: Boleh, kaya butuh sarapan pecel, gampang. Mlebu ning warung pecel, eplekene gandul-gandul nyepak. Lah, ya ta.
1: Tapi gak nggawa duwe, Mbah, piye?
0: Iki pake kiris iso, pake kerjasama karo kaya dening ki
1: anu, Mbah, nggih.
0: Apa? Bayar anu, bayar ki bayar sak wulan pisan.
1: Pakai anu Mbah nggih niku apa iku lek ngarani kipas apa ya apa
0: anu wa kipas ki piye ta kowe kok
1: anu apa iku kaya semacam rekening.
0: Oh iya, kaya ngono ki yo gawe
1: saiki arek Mbah.
0: Kemajuan anu, kemajuan teknologi
1: kudu tak anu mawon. Kula pesen 10 bungkus kula kirimaken sederek-sederek perempat engkang mirengaken Mbah Temin lagi. Dodolan pecel.
0: Iya, iya, suwun aku.
1: Suwun. Semoga sehat selalu lan penyiare.
0: Aku
1: setelah banyak rezekinya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyiare mesti tak dungakno seger waras banyak rezekinya. Yo, jangan tewel. Apa jangan kangkung. Aja rewel, Kong. Matur sembah nuwun.

di mana ya? Banyuwangi, Bali, Lombok, NTT, kabeh wis padha pingin sarapan. Sebelum makaryo, sebelum bekerja, jangan lupa sarapan.

0: Min.
1: Gandul, gandul, Bopo Bambang.
2: Batok bolu isi madu.
1: Cakep.
2: Ono bebek kok ngombe santen.
1: Ono bebek kok ngombe santen.
2: Warung pecel bukae jam 7.
1: Warung pecel bukae jam 7, cakep.
2: Sing dodol tuwe tapi lak ngenten.
1: Aku wis seru.
2: Ngenten lho, Pak.
1: Aku wis seru. Kuwi tangane ngene sih jentike iki sih. Yo wis seru.
2: Jebule lak munggah ngene napa? Marem munter Bang Iri mudun, Pak.
1: Jembek. Jembek.
2: Enggak ngene iki
1: lho. Batok bolu isi madu.
2: Lho lah terus.
1: Ana bebek kelilipen brambang.
2: Tuh, lah iku aku kuatir iki. Urine kuatir.
1: Ninu ning nang ninu. Sarapan pecel tak buka jam 7.
2: Lah nggih.
1: Iki lho wong sing ganteng dhewe Om Bambang.
2: Lah, iya. Lah sapa wong butune Bandemin?
1: Lah sapa mbae ngono.
2: Pokoke oleh wis oleh salah katur tuh kok Bandemin. Iku iso digawe sak terusé ge cekelan.
1: Oh, temenan. Kabeh iki mang tak wenehi cekelan sak durunge durung.
2: Lah iya. Nek cekeli isuk sore dijaluk maneh.
1: Kok lho timbange kesuwen.
2: Oh, nggih, kesuwen.
1: Pokoke 1x24 jam.
2: Yo. Oh, 1x24 jam.
1: Lek permasalahan-permasalahan sing rumit, permasalahan timbange ngene sampe iki pikiran rada kesel. Lho, nang ombahmu le. 1x24 jam. Ilang.
2: Kalau tak takon ini kisah Iwan Tegayo, ini kisah Sari, ini kisah Getang ngoten niku.
1: Ya ya jaman Sari. Aja maning Sari. Wong apa ae nang mbamu. Sesuk
2: kisah Sari ini kuwi anu tiba-tiba iki lincah, Mbak.
1: Lho, lincah apa?
2: Nek kisah man tukane donga niku lak dadi lincah sak niki.
1: Yo lah lek ora, saiki rono-rono ki nyantol. Lho tenan.
2: Lah iki kuwi kuatir, Mbak. Aku ati lek lo dicak dulin.
1: Lho, lek perkara dulin ngono kuwi kan ono ana penenge ya ora apa-apa.
2: Oh, penenge koyo sepeda jenggi singen ya, Mbak.
1: Kowe lah.
2: Lah tak sini ku sampean cekeli sing pundi, Mbak? Kok wonten, Mbak?
1: Aku ki lho, Le. Tanggoku iki sebelah omah. Iki tak bocori titik. Sebelah omah ki balik-balik esuk tukaran awan tukaran bengi tukaran karo bojone. Cemburune masyaallah tenan.
2: Barang apa gara-gara ini jenengan lah mriku ta?
1: Lho, engko terus ora perkara aku rono. Dede areke saiki iki njuk takon aku saiki wah aja maning ngono. Nyantol iki lho li balak-balik. Ngono bojone tambah seneng. Lho tenan.
2: Mate nyantol napa niku, Mbak?
1: Lho, dek saiki ngegrab.
2: Oh, ngegrab to, Mbak.
1: Lho,
2: lelo iki rezeki tok.
1: Lho, nyantol ora cemburu. Ya mau nggo
2: cek. Oh, tase nyantol kalimatan pundake.
1: Lho, duduk perkara ngono. Anu ana tandha ana kait ngomong ate tukaran ana. Titit-titit. Iki dhek aku tak mapak iki aku nyantol aku rasane.
2: Lho. Oh, niku anu, Mbak. Asal niku lho, Mbak, napa namine nggih niku aku lho ya. Asal penumpang lah kasarane ngonten, Mbak.
1: Lho, nyoba awakmu. Ayo ngono.
2: Kula ampun, Mbak. Kula niku gara-gara togo kula nggih, togo kula tukaran kali bojone, Mbak.
1: Iya, iya, iya.
2: Lah kula niku lak tiange mriki ya sing wedok niku, Mbak.
1: Iya, mesti, mesti.
2: Mati butuh duwe kula mriku, badhe kula utangi-utangi niku mboten purun, Mbak.
1: Lho, lah sik ta. Sakjane ngono kuwi sing ketonjok iki awakmu.
2: Lho, sakjane ngono kuwi nggih tujuane api, Mbak. Kula wong utangi, Mbak.
1: Lah timbang oh iya ya, timbang
2: utang. Lah kula ngutangi kula bojone nang muring-muring.
1: Lah yo atene gak moring-moring piye wong duduk sing wedok sing kok kutangi wong sing lanang.
2: Lha lha engke sing sambane sing wedok akhire nggih kula ngestanjar. Lah napa Pak golek bojo kula? Mang ate aku mung butuh te ngutangi bojomu kula ngonten. Salah Pak kula, Mbak.
1: Ora salah, ning kon kecilin paling.
2: Ukurane bener padha, Pak.
1: Koyoke gak. Mangkane lek nang mbahmu tak ukure kene. Berdasarkan kemampuan.
2: Kula niki datang nggih anu, Mbah. Lah niki wonten daya, Mbah. Sumiatun riwariwi mawon, Mbah. Oh,
1: Bu Sumiatun.
2: Nggih.
1: Ya, rampopo, rampopo.
2: Lah niki tapi nggih sepatu kok sepatu ket putih kaya sepatu marmut ngoten, Mbah.
1: Lho, iku dudu sepatu marmut. Iku sajane ngono marmute iku.
2: Lah niku lek gene lapangan rampal lah nggih, madeg mawon ta mangan juket, Mbah.
1: Ya kira-kira ditangkep arek iku.
2: Lah nggih. Sepatu sisian, Sito yang GPDL, Mbak.
1: Oh, sito GPDL. Atene anu, atene iki lho ibaraté ngono karnaval. Mangkane Sumiatun niku gawe sepatu sito PDL, sito sepatu marmo.
2: Niku sing PDL kita jenengan to, Mbak?
1: Aku PDL kaya ini, Pak.
2: Lho, coklat ini warnai.
1: Golek coklat nekku, nekku, nekku.
2: Lah nggih, kula niki kuwatir. Lah nek klotang leti butun niki 17 sate suwe kok pun latihan kula ngonten, Mbak.
1: Lho, arek iku 6 wulan sadurunge 17 iku biasane wis latihan.
2: Oh, mekaten nggih.
1: Lho, soalé ning daerah Sumiatun ki lek karnaval iku jarake iku 40 kilo.
2: Oh. 40 kilo, Mbak? Heeh. Niku yudan niku nek kira-kira napa saged tangi finish?
1: Gak nyampe, gak nyampe. Kadang-kadang
2: kuwatir ngoten, kuwatir yen morong geblak, Mbak, gotong, Mbak,
1: urine, Mbak. Lek perkara geblak ngono ku ambulan wis tak cepakne.
2: Oh, mun cepakne, Mbak.
1: Yo, tapi lek kaya Sumiatun ora geblak ning menggo.
2: Lah menggo ten pundi, Mbak?
1: Kayake ngono ku ning mbamu tenan.
2: Niku nek ditompo ten bae.
1: Lho ya mesti tau. Wong ki lek ning mbahmu sak mari ni apa sarapan pecel gruduk ning mbahmu ki mesti golek tombo.
2: Oh, kula pun suwe mboten ditambani, Mbak.
1: Lho ki apa? Kesalahan ora suwe njuk tambani tapi mijeti riko iki. Anggitmu gak tak batin naik ta.
2: Jenengan niku nggih bayangno Mbak iki.
1: Ora bayangno aku wis das-das ae kepengin aku.
2: Wong pendanset. Wong kula tadi niku tadi didi Mbak kula Mbak, tadi pundak itu Mbak.
1: Oh gitu ya.
2: Niku dereng sing sebelah-sebelah Mbak.
1: Oh iya iya iya.
2: Kula kuwatir iki lek kula ratakaken nganu kuwatir ketagihan Mbak.
1: Lho lek kaya mbahmu ki wis ahli nih lek.
2: Kan maksude sing ketagihan niku kula Mbak.
1: Oh jembek. Wah mak. Sarapan pecel wong urip.
2: Ayo ngurip, lek gak urip gak sarapan.
1: Ha iki kaya dening ki ibaratin ayah ababil ki yo. Iki yo tukang pijet, tukang.
2: Oh, niku nggih buka anu, Mbak.
1: Buka praktek.
2: Oh, buka praktek pijet iki, Mbak. Heeh,
1: pokoke marine mbahmu arek iki, murid mbahmu ki.
2: Oh,
1: pokoke sing ngono yo ya, iki arek iki.
2: Sing ngene iku kula damel penitipan niko tiyang bojone wong sing tinggal kerja adoh niku kata sing ilang Mbak kalau wis mari prei wis.
1: Oh, anjene kowe iku ora sembrono, apa ke ibarate ngono ora apa berdasarkan ibarate ngono ke apa ye, yang disampaikan.
2: Sajake job niko, sajake sing tangga kula yogane kula gen klomong, kula gendongi, kula pangku. No. Niku bapake lek semrap seneng, Mbak.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Barang bojone kula pangku kok ngamuk-ngamuk to, Mbak?
1: Ya mesti ae wong barang ngono kuwi. Aku yo gregeten iku yo anu, aku ke uangnya kan sok kaya ngono. Lek ning omahku ki bebas, bebas ki. Ibarate penitipan ki mulai dari penitipan kaya ngene ki, ya ta, wedhus, sapi. Nek wong
2: wedhus kok ngasno kula, Mbak.
1: Aku masih duduk ngasno ngono ngoco awakku dhewe kok tenan.
2: Wedhus. Awak dari wedhus nglirik aku.
1: Loh. Aku ki gek ki wayahe, wayahe apa tanggal 27 ki apa Idul Adha.
2: Lah jenengan nonton korban ku nonton kok tumbas pilok temen napa to Mbak kok riwari-wiri mbeto pilok.
1: Lah iki apa? Iki apa? Putuku sing ora cerdas iki kaya kowe. Lek usum sing jenenge iki riyaya korban iki
2: Idul Adha niku.
1: Idul Adha biasane iki urbanisasi sing saka desa nang kota iki kaya wedhus, sapi, barang iki suhat iki wis akeh.
2: Oh niku namine urbanisasi Mbak.
1: Lho iya perpindahan iki wedhus
2: antara kota dan desa Mbak.
1: Iya, iki. Lah, aku butuh pilok iki apa?
2: Engko lek. Lah iki kok butuh pilok Mbak iki ya apa ono sing putih, ono sing abang ya apa wingi aku ngono.
1: Iki tak gawe lek misale sapi ireng, iki tak tulisi kanggo pilok sing warnane putih.
2: Oh, cek biar Mbak iki cek ketok tulisane Mbak iki.
1: Engko lek sing jaga sapi iki sing dodol iki keturon. Aku iki mbrangkang-mbrangkang sore sapi terus maru gegere tak pilok. Haji Demen. Nah, iya ta?
2: Oh. Iku penjual ketok niku, Mbak. Saestu kula ketinggalan.
1: Lho, engko mesti iki sing duwe sapi iki mesti arep tuku ana wong tuku iki mesti oh iki wis tapayu iki, wis payu. Iki saka Haji Demen.
2: Oh, berarti pun wonten tulisane pun payu, Mbak.
1: Payu, payu. Oh. Nah, ngono lho. Wong iki kudu kreatif.
2: Niku mame nggih sekul, Mbak.
1: Kaya Sik toh.
2: Lho enggak padane campur kancane niku lho, Mbak.
1: Sik, aku arep apa ya gegerku tak tulis pisan.
2: Iku mangan godhong-godhongan,
1: Mbak. Oh, lek jenenge sapi ku ya mangane godhong-godhongan, suket.
2: Lah niku tuh kok wonten sing sapi sing warna ijo to, Mbak?
1: Sing ana tulisane iku, Mang. Maksudku aku nonot korban.
2: Lah nggih, maksud e kalau tinggal itu sing wengking niku akhir rada alit iku kok wonten sapi warna ijo, Mbak?
1: Ono sik iku tletong ile.
2: Lho, sanes, Mbak.
1: Lah apa?
2: Sapi dol, Mbak.
1: Ngene mari gelut ta.
2: Maksud e spedol niku damel nulisi lek pun payu, Mbak.
1: Oh iya. Ya,
2: tadi sing iki payu dicoret, ngoten lho, Mbak.
1: Tapi hati-hati ana blantik tampar, biasane ana blantik tampar.
2: Niku namanya Sriana, Mbak.
1: Iya, Sriana iki biasanya blantik tampar.
2: Tapi boto tampar tok, Mbak.
1: Iya, rono-rono tampar tok. Iya lek dudu ungsum wedhus didol, sapi didol gawe korban. Lha lek biasa-biasa ngene iki bahaya lho. Lek
2: kuwatir nggih, lek moro-moro menek kayu niku, Mbak.
1: Lah iya, kok roto kaya tewel makleg ngono ae lah wis.
2: Lha ngomong gelap kok penak, Mbak.
1: Iki ae latihan.
2: Oh, latihan nggih. Niku nggih lek tewel iki gedhe dadi nongko, Mbak.
1: Koyoke gak tau gedhe arek iku.
2: Pasti tewel mawon, Mbak nggih.
1: Tetep tewel ae.
2: Oh, saiki pun pindah, Mbak.
1: Pindah nang ndi?
2: Ngaten pundan niku.
1: Heh, tak kandhano. Aku ora melo-melo. Aku ora melo-melo. Batok balu isi madu.
2: Lah terus
1: ana bebek kok nata wesi sarapan pecel tak buka jam 7 saiki sing dodol tuwek monggo atensi lho
2: atensi kula niki berarti atensi Mbak nggih
1: ya ya lho Mbak
2: aku sing sanusi niku ya napa Mbak
1: oh ya gampang ya gampang iki ambil tak bungkusi kowe salam karo sanusi bek
2: lho aku hampir nang warung gitu baik seger nih wis adem Mbak
1: lho gue lho
2: kali gue nih kali ngesa es nih Mbak
1: kosok yang ngono iya
2: nanti adem bunuh tiba es
1: ayo jok sampe apa ngesak ki pangsit apa mie ayam
2: tapi ngomong pangsit telanya ya Mbak gue ya
1: oh cocok gung
2: pun kono kondo tiang Mbak ya
1: gue oleh salam soko dulur kaya
2: oke.
1: Okay. Ya, ki sing ana luar
2: jalan. Matur nuwun dulur saya mawon salam sehat selalu ya.
1: Iya, iya.
2: Matur nuwun dengan ono seger waras.
1: Amin.
2: Sehat selalu. Sing utangnya akeh ndang lunas.
1: Ndang lunas, iya iya.
2: Maru sing lara ndang sehat.
1: Iya, iya.
2: Ku mbai tak dengan umur panjang.
1: Amin.
2: Dewean tapi.
1: Lah medeni, sing dodol sing tuku sapa? Lek aku dodol pecel.
2: Ayo, urip dhewe. Enak tambah sugi-sugi sawah sugi.
1: Ya masih sugi sawah liane mati hari ini.
2: Lu lah iya iku ya.
1: Iya.
2: Nopo anu ah, dina lanjut kali niko ah, kilen niko ah.
1: Suara apa wis, suara apa?
2: Niku lho sing prapatan niku lho terbang.
1: Oh, karo anu.
2: Bapur
1: Purnomo. Ya ora apa-apa karo arek iku, wis ora apa-apa.
2: Oh, mekaten e.
1: Heeh.
2: Nggih, kalau omongane ngene petuk, Mbah.
1: Ya.
2: Sing penting kabeh dulur sehat, Mbah, nggih.
1: Amin.
2: Nggih, wonten Gusti Purnomo
1: nggih, Mbah. Gusti Purnomo.
2: Bupandan
1: uga.
2: Pas Moyo wau, Mbah.
1: Bapak Ismoyo.
2: Nggih, matur.
1: Oh, iku ya.
2: Mas Paris. Mbak Enda, Mbah. Kok ora anu kabari piye, Mbak Enda niku,
1: Mbah? Ya.
2: Kali Pak Darma.
1: Bapak Darman, Pak.
2: Iya. Darma Gandul, Mbak.
1: Oh, Darma Gandul.
2: Nggih, Mbak. Iki kadang-kadang Angling Darma jenengan lek ngarani nggih ya.
1: Iya.
2: Terus semangat lek wonten Angling Darma, Mbak.
1: Iya.
2: Ku wonten Mas Willy Dosan, Mbak.
1: Oh iya, Willy Dosan barang
2: nggih.
1: Iki Willy
2: wonten sedaya mawon, Mbak.
1: Oh iya.
2: Sing ten Kalimantan, Mbak.
1: Nang Kalimantan kok Aceh.
2: Jenengan asal-asali, Mbak.
1: Saka sapa?
2: Niki tiyang mungker den sebelah kula mungker yang.
1: Ya meneh iki mungker.
0: Mbak, kok. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih, Mbak, tenun.
1: Ya le, wah, jendelan. Oi. Bapak-bapak barangki sing ngetem. Sing ana ning perjalanan nggowo kendaraan aja nganti ngebut. tetep setia ning 105,3. Lah bapak-bapak nelayane sing berangkat ki ning laut mancing ning 891 tetep setia, tetep kalungan.

0: mbah nuwun uga kagem gudang baru menika nggih. Assalamualaikum, Mbah. Kula pendengar lama tapi nembe saged tampil kula, Mbah. Tapi ora apa-apa mung anjane ya kanggo syarat minangka. Ono wong aku sampe tak guyu. Alah Sri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tempin sabolepen sarunge nglinting ambune penguk.
0: Blangkone kempes ambune tengik pasno.
1: Blangkone kempes ambune tengik pantes. Mbak. Jangan dingin lho.
0: Apa?
1: Kali dijak kali sari.
0: Lha wong barang mbahmu ki bendinane gombres kok ati kok jane gombres ku piye to? Hus. Jembok.
1: Gombres.
0: Seneng aku Sri.
1: Oh, nggih ta?
0: Lho lalek ora. Awak mriko ki pirang-pirang tahun beketeri awak ki ora tau nongol awak.
1: Nggih, Mbak. Niki HP-ne sih rusak. Kula niki nggih. Wis ngono ae lho, Bu. Nilpuno ngono ae lak krungu ayo krungu tapi gak penak.
0: Oh, iya. Ana sing rasane kaya gak penak ana. Iya.
1: Nggih, Mbak.
0: Lah wong barang awakku kan tak kongkon ki silaturahmi nang mbahmu. Gek ning kene iki engko tak wenehi radio lho.
1: Mboten, Mbak.
0: Lho, lha lek ora wong ki. Ki sapa mancare ya? Jukun.
1: Oh nggih. Mbah, terus cari ingetan. Paling wong iku lho gak seneng pedes, Bu, jarine.
0: Jare sapa?
1: Yo lek ngekeki sambel yo titik ae.
0: Lho, ngomong-ngomong sare.
1: Pantes lek mbah iku gak seneng pedes.
0: Lah wong didelok wangi wong tua kok seneng pedes aku ki seneng das-das aku ki.
1: Cocok.
0: Lho, he, Sri. Wingenane ku aku ki ditanu tuku rujak. Terus marono sing Yunur ki ngomong nang mbahmu. Mbah, nika lomboke pinten? Lomboke pinten? Aku ditawani lombok, aku ngomong pas lombok larang aku ngomong sak kilo, lombok sak kilo digerus tunggal mawon aku ya ngono. Aku diuring-uring Sri.
1: Ya napa bali ngoring-uring.
0: Loh lho wong barang ditawani njaluk lombok rujak pinten kok. Lah iya sak kilo sing digerus siji aku yo ngono. Lombok larang njaluk sak kilo.
1: Bang turun kok tak boleh rujak.
0: Lah iya ku Sri. Tapi aku lak awakmu roa seneng aku cingur.
1: Terus oh cingur.
0: Iya.
1: Cingure dhewe-dhewe, Mbah.
0: Loh, lah iku cingure pah kok sing nek lumpia kok. Kowe awakmu kok njuk. Ciruk cingure mbok pah.
1: Mbok pah. Suwe Mbah gak nelpon ngene iki, Mbah.
0: Oh iya. Apa ya anu ya? Sik makaryo ngono ya. Alhamdulillah.
1: Nggih, lah sing makaryo.
0: Iya, alhamdulillah. Sing penting sehat-sehat ngono lho, Sri.
1: Alhamdulillah nggih ta, bae nggih kula tungaken sehat.
0: Iya.
1: Diparingi rezeki ing kathah.
0: Iya. Awakmu oleh salam. Kersane
1: krinong-krinong. Hayange saking sinten?
0: Lho, iku lho, imetae. Imetae iku lek diwalik ya temi.
1: Oh, beyat.
0: Iya, beyat.
1: Mbah. Saniki beyat tambah glowing, Mbah.
0: Lho. Lah wong bon minggu iki arek iki neng salon Sri. Wingin ane.
1: Mboten ta, Mbah?
0: Lho, lek pokoke ana horeg liwat, arek iki mesti mlebu salon.
1: Oh, makane, Mbah, kok glowing, Mbah.
0: Oh, temenan, aja maning ngono ku. Laleri lho nemplek ning pipine, kepreset Sri.
1: Merusut. Kepreset nggih. Mbah.
0: Kukuk.
1: Kula mboten semerep balik nih niku Pak Dainuri niku pun sedo. Kali Mbah niki sinten niku? Mbah Bejo niku nggih pun sedo, Mbah. Mboten semerep, Mbah. Wingi niku kula disandangi sarii.
0: Lah wong arek iku weruh kok. Lah wong
1: malah beyak wis krungu aku lho ngeten.
0: Iya. Wis iku kabeh padha wis ora ono Sri kaya
1: nggih Mbah. Bae ae kali kula Mbah bareng pesedahan dibangi panjang umur nggih Mbah. Ya
0: lek iso aku ambek awakmu ya ambek kancane Sri lek panjang umur. Lah lek wong loro tok aku wedi Sri.
1: wedi gak uman.
0: Aku mek wedi ki lek ning mburimu ku aku kaya-kaya ki nun sewu Sri. Aku kaya-kaya ki serem semerepet aku. Tenang.
1: Oh, ngge ta, Pak?
0: Iya, lek awakmu lek mlaku ku pat-pret ngono. Hus. Loh, maksudku sandalmu ki medeni.
1: Oh, sandale, Mbak.
0: Sandale.
1: Apa? Ya Allah, Mbak.
0: Aku yo ya Allah, Sri, aku yo.
1: Mbak, terus hari ingetan.
0: Ya apa, ya apa?
1: Ya, titik-titik mecengul.
0: Ya.
1: Cengul.
0: Iya. Iya, aku ingin nane. Aku ingin
1: awakmu ki.
0: Aku ingin nane. Mecengul iku dadak tatap kakek, tenan. Terus mari.
1: Walah, nggih ta.
0: Nang Mbak Fiko ki digaweke sawut aku.
1: Nggih.
0: Ya, sawut kuwi. Iku seneng aku
1: sawut. Oh. Mantuk ngoten ulang tahunne, Di. Anu napa niku kok putih kabeh?
0: Loh, awakmu gak roa aku lek dadi donat.
1: Oh. Mangkane kok dipupuri kok putih kabeh ya, dadi donat.
0: Dadi donat aku. Iya.
1: Ono iki arek kemuja aku. Ii kok anu lek tak gawakno.
0: Anu padang.
1: Kaping sak treka.
0: Loh. Ra iso lele awakmu. Anu pikantuk anu Salim saka Madura hadir saka
1: Waalaikumsalam.
0: Dulurane
1: telepon.
0: Iya.
1: Nggih. Mbah. Menune napa mawon?
0: Lah iki mawon wis ana ki nun sewu kembang turi terus mari ngono.
1: Kembang turi.
0: Kemangi komplit Sri iki mangono.
1: Oh, nggih ta, Mbah.
0: Welute
1: wonten ta, Mbah?
0: Ana welut. Welut gombres.
1: Welut. Heeh.
0: Assalamualaikum. Enak mangan telap-telap ora bungkus no. Awakmu Sri.
1: Mbak kula ngeten lho, Mbah.
0: Iya,
1: iya. Ayo iki lek enak ngene mbahe kapan sih?
0: Mbok
1: aku iki anu iki ayo dicukokno gombres iki kula ngoten.
0: Iya, iya, iya. Gampang wis. Pokoke
1: cek gombres kabeh.
0: Jangan tenang. Iya iya. Suwun ya, ya Nduk.
1: Enak, Mbah. Nggih, Bun.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, sedoso buka nggih, Mbah?
0: Iya, 10.
1: Biyat, tarii.
0: Iya.
1: Kalian niku.
0: Siapa?
1: Wis pokoke mboten sing kenal, Mbah. Mboten kenal sedoyo kula, mboten apal.
0: Iya, iya.
1: Won kagem sedoyo ya mawon. Kagem bae mugi diparingi sehat, diparingi panjang umur,
0: diparingi
1: rezeki rom karung.
0: Oh, alhamdulillah Sri. Iya, iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Sri Ana, Mbok nggegek sing daleme iki ana lapangan rampal kono matur sembah nuwun. Lah iki dulur-dulur sing nembe pinarak utawa nembe gabung nggih monggo kula aturi pinarak saged melalui streaming, saged kalungan radio, saged ugi melalui TikTok. Nah. Neng TikTok ni kau WA pun nyepak, kek ni kau gih sakit follow. Sakit uki tap. Wow, ya kayak anu kanca-kanca liane kadang-kadang baik diwenehi paus, kayak nelayan kau ngekei paus, orang ngekei teri. Kau dibadai apa? Kau ni kau dibadai nelayan kau pikir kau iwak napa sing motone akeh Mbah Demen. Aku yo ngomong aneh iki. Aneh, ora tahu dadi nelayan kok iwak apa sing motone akeh. Ngono yo jawabane nggih iwak teri sak kilo. Oh iya ya. Ayo salam kula Mbah saking Tomblok nika. Nggih matur sembah nuwun. Kali rencang-rencang kenang balang salam sehat sedoyo kemawon sugeng enjang salam niko tetepangan sampun jam 8 lho Mbak. Candaan Sri jaranan gedekan barangki apa sing ana ning pinggir apa sing ketok.

Sri Sri. Lek minggat ku pamit apa Sri Sri. Mardi bergaul. Diam saja. Assalamualaikum, Mbak.

0: Uga ki wis melu, wis nyantol kalungan radio, wis mlebu barang ki. Kabeh ki mau tak dungakne seger kuwarasan sing dodol ya ralis laris. Sugeng injang sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan-sarapan wong urip.
0: Tun.
1: Dalem mbak kok petok-petok kok. Iki tuwe.
0: Password.
1: Ya larek. Iki kok ngono sih.
0: Wis seru aku.
1: Sarapan pecel eplek kenyas.
0: Oh, gandul-gandul tun.
1: Eplek kenyas mbain demi.
0: Gandul-gandul sumiatun.
1: Mbain demen.
0: Kuk.
1: Turu.
0: Aku ngenteni. Aku ngenteni awakmu gak nyaut. Sing iso sahur manuk ngono lho, Nduk. Kok. Kok.
1: Ngono ae terus, Ton.
0: Jembe.
1: Sampai awan.
0: Maksudnya sahur manuk ki langsung disaut, omongan ngene langsung disaut ngono lho, Nduk.
1: Maka dengan ini kumban saut. Ono anu panganan langsung saut emplok ngono, Mbah.
0: Aja ngelingno penggaweane mbamu biyen. Oleh salam awakmu.
1: Kangen pundi, Mbah Indemi?
0: Saka Cakdi barang ki wah jentenan.
1: Nah. Lho Cakdi bakso?
0: Oh, ngomongi ngendikane salam santun karo awakmu lho, Ton.
1: Oh, salam santun. Salah katur.
0: Ojo nggarai. Ojo nggarai. Aku iki wedine kature iku lho, tenan.
1: Ini kok pinter kok bisa melewetik sambil pikiran nyanyi ngono barang.
0: Halo. Aku
1: bang. Ini kok yang lari pilih riwariwi. Iku unine apa? Mbah dari ini.
0: Iya, iya.
1: Anu menengoknya.
0: Iya, menengok.
1: Menengok lho, anu. Itu pagi anu mbah ini lagi. Anak itu lho, anak sumprek liwat. Muni ya.
0: Sik. Aja ngomong sungrek nek jeneng nomong iku kok tenan kowe ora tahu apa dilunggi buta iki ora tahu malah
1: lho wong iki rupane kaya colowo ning daratan mbah
0: lho kok iso ngomong colowo iku lho colowo iki lek ning kene masakan nduk masakan colowo tenan Wes sungrek colowo pisan. Walangrek.
1: Walangrek, grek.
0: Awakmu ngene iki, awakmu ngene iki ana cak ditakon, "Mbah nun sewu nika rondo anyaran to, Mbahwo?" Iki ora anyar iki mulai winginane. Wis rada suwe iki wis. Wong rada neyeng ngono lho anu dadi aku ya.
1: Aja dia wong rondo anyar Mbah pedotan lho Mbah.
0: Lek perkara pedotan saiki usum layangan are wong kok.
1: Lek ne tanglet ngono anu bares-baresan lho Mbah.
0: Ya. Pomo ngomong Cakdi kuwi, cok ngomong Cakdi.
1: Rene Cakdi dinyatakne dibuka sik ngono lho, nyoba didelok dhisik pirsani iki.
0: Kong. Ora iso.
1: Pomo rondo ngono.
0: Ora iso
1: njak bae sing ditipen.
0: Ya. Aku ngene, Tun.
1: Bae iki milah-milah iso rondo ra rondone lek ngejak bae. Antenan iku lho Cak Di plipise rada nyingkap titik ku rondo.
0: Aja ngono Cak Di. Sajane ana alate jenenge test pen. Pokoke nyidek mbahmu tak test pen koyo murup ngono kuwi ya iki anyaran aku ya.
1: Lek rodo. Genter apa tespen?
0: Tespen kuwi kaya ki alate elektronik kuwi. Lek misale tak tempel
1: nang. Wis sing kaya pulpen iku, Mbak.
0: Anggit
1: ku sing kaya genter.
0: Iya, lho, ya kenemenen, Nduk, kadoan.
1: Halo, jarene wingi.
0: Jare Cakdi. Niku rondo

Ini ki Yuni si miliki tiyo wis kalap. Sabar Yondo. Aku tak ngempit gedekan disik rasane wis klebon.

0: Yuni wis kalap.
1: Kulit yang tidak terhidrasi bisa
0: ter... Yuni wis kalap. Weh, jentenan. Eh, dulur-dulur, matur sembah nuwun, mambu dupa. Ayo kaya-kaya ki Yuni wis kalap. Wis babak wis dikongen mlebu wae. Ayo iki do tak gambuhi kene. Rada rene ora apa-apa, ora apa-apa. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Ya, rada rene nang ndi?
0: Aja nyidek sumur. Aja nyidek sumur.
2: Alhamdulillah, suketku resik langsungan.
0: Wah, wah, anak pokoknya anak mbahmu kalap ki kaya mesin penyabut rumput. Nah.
2: Daripada aku nyewa wedhus se wong, Mbak.
0: Nek perkara nyewa wedhus, dos wedhus. Tenan.
3: Jembek.
2: Wis ndedino kalap apa, Mbah? Suketku ben resik, Bu.
0: Aku ki wis apa maning wulan-wulan ngene iki, Nduk. Nek wulan ngene iki biasane ngisi ilmu mbahmu ki ya. Ibarate ngono ki ya sila mandeg mandita ra dodolan kaya ngene iki.
2: Sila ono ki arepe genduran apa ya apa sih, Mbah?
0: Sila ki tegese mandeg mandita. Ki sila ki ono koncone ya paidi dokar kuwi.
2: Oh, berarti sampean saiki ora mlaku sila.
0: Yo sila aku. Aku sila. Aku sila.
2: Oh, berarti lek mlaku di tumpakne gerobak ngono no sampean silotok ngono no, Mbah.
0: Ora usah gerobak. Mbahmu ki pelepae apa ki jenenge?
2: Oh, diseret ngono ya, Mbah ya.
0: Koyoke ngono iki ya. Ya.
2: Aku tak bagian nyeret gelem aku.
0: Loh, kok nyimut ta, Mbah?
2: Ya, kok kok sing penak sampean tak seweret tak jegurne wangan mburi omah.
0: Iya lek awakmu sing joget dhewe ora apa-apa ora didelokno wong. Lah wong joget karo mbemu aku didelokno kaya wong iki wong wedok iya. Aja guyub. Mbok aku. Darai viral.
2: Kan eleng ambek sing iko karo Mas Panca iko.
0: Wih, uripa.
2: Ora, tak delok iki sampean iki kan mau dodol pecel kok ndongak-ndangak iki nyegat apa sih, Mbah?
0: Aku iki winginane kerutuan cecek. Tibane kerutuan cecek iki lek jari wong Jawa iki kudu dislameti, kudu sing ati-ati lek ning dalan. Tibane ora wong mau ceceki iri karo aku. Tenang.
2: Oh, sing ketiban cecek sak-sak renjing wingi sampean ta, Mbah?
0: Iku dudu cecek ku cici, repot ae awakmu. Arek iki rek.
2: Oh alah kudune ngono ki sama dislameti, Mbah.
0: Ya anu lek jari wong Jawa ki kaya ngono. Tibane ora. Tibane ki cecek sing ning dhukure mbahe ki lagi ngobrol karo bojone. Mbok anu mbok kadang-kadang ku mlumau kaya mbah tuwek iku lho. Ah wong cecek sitoke ngomong, "Ya jatuh dong, Dik." Ngono.
2: Oh, tak kira lek mbah jadi slameti.
0: Oh, gong gong
2: tak masak. Tak aja, masak tumpeng pungkur ngono lho, Mbah.
0: Aja. Kowe gak eman tok karo aku.
2: Ora.
0: Oh, jembok. Sari, urip poi.
2: Lah wong bae wong sampean kelo mbah ora usah dieman-eman, wis awet.
0: Ki lho, Pak.
2: Mosok apa yang njaluk diformalin sampean niku?
0: Aku maksudku ki maksudku aku ki dadi wong tuwa ki junjungan dhuwur pendemen jero ngono lho nduk.
2: Aku lek kon junjung dhuwur aku ora kuat, Mbah. Tapi lek kon mendem insyaallah aku iso tak duduk
0: disini. Mas aku ya iso lek perkara ngono ae. Repot ae awakmu.
2: Terus sama niku lek tak junjung dhuwur. Terus tak kene dhuwur klopo, ate la opo sama nek dhuwur klopo ngono kuwi.
0: Aku kan kaya bajing.
2: Pokoknya gak ada ngane.
0: Mulai jembok ini.
2: Loh siapa? Siapa yang marahi? Ayo.
0: Anu kue oleh salam ku menggok Cakdi. Cakdi nih kok
2: Cakdi. Bini salamnya binti gawade. Binti gejangan tewel, Mbah.
0: Ayo kakean salam ku gak ada sepet Cakdi. Ya orang percaya takonan.
2: Lah wingi jeneng sampe aku ndek bali kambang, oleh-oleh apa, Mbak? Aku kan pesen takon gawane wedi.
0: Aku oleh-oleh iku joget aku nduk, aku joget ning bali kambang. Iya. Kaya kalap ngono.
2: Joget dhewe.
0: Heeh, kalap.
2: Joget dhewe ngono ku. Heeh.
0: Joget aku.
2: Lah sing nabuhi sapa, Mbak?
0: Sing nabuhi ku elektron niku
2: iya. Ya Allah, aku bayangne sampean ndek pantai joget dhewe, Mbak.
0: Lek perkara
2: itu tenan ya, Mbak.
0: Lho, lek ora apa-apa, lek kaya mbahmu ki dudu walup itu joget ning pantai. Aku nggumun awakmu mengkurep karo ki lho, Bu Vivit ku lho, iya ta. Anu jen kaya iwak terdampar ning pulau ngono.
2: Lah kan gaya logo itu lah wis biasa ta, Mbak. Gantian ayo mur apa aku yo ngono ta.
0: Ya selamat ombak e cilik.
2: Lah lek cecek makan kok kon mlumah. Lah aku kan murup malahan.
0: Oh iya.
2: Terus sampean ki saiki dodolan apa, Mbak?
0: Iki pecel terong gendruwo terus maring ngono iki. Iki jangan rada pedes, jangan jantung pisang iki wis tak komplit.
2: Setelah sama dodol terong gendruwo. Lah, mosok terong gendruwo iki cilik-cilik sak imit-imit ngene to, Mbah?
0: Awakmu nun sewu ya, awakmu ro apa ki wong ana wong ki ngepeli apa mendol ki lho, kepelane gedhe terus mendole cilik-cilik. Kowe ngerti to? Eh duduk perkara pabrike. Iki anyen digawe ngono, teronge kerong gendruwo. Masuk tak gawe cilik-cilik ora apa-apa. Lah ki wong aku kok coba dekene.
2: Berarti ku ya. Iku ora gendruwone, berarti sik cicit sik piyik-piyik gendruwo kuwi. Sik ke
0: putune
2: dipangan ngono kemremes iku, Mbah.
0: Lah, putune gendruwo iki senengane terong sapa? Iki ana terong gendruwo lho, iki dipenyet, dibumbu pecel wis akeh sing seneng.
2: Ngono iki sing dodol apa ya doyan ya?
1: Kok
2: masa gendruwo mangan putune dhewe.
0: Kaya ngono ku. Kaya ngono ku.
2: Lu kudu gerakan sih Mbak.
0: Iki ana Darpin ngomong, "Mbak Yun, ayo mbae dikapok apa iki? Anu oh dikopyok ning Balai Kambang."
2: Oh, ora usah adoh-adoh ning Balai Kambang. Sapa Mbah iku, Mbah?
0: Anu Darpin. Darpin. Ya sajane.
2: Oh, cukup. Apa, Mbah?
0: Sajane ngono duduk Darpin ku. Darpin.
2: Lelapo dik aduh-aduh meneh Balai Kambang dadak nyewa montor, buku bensin.
0: Iya.
2: Cukup. Ya nang Baskom doblek ngono lak wis ah.
0: Lah lek mbahmu sawene terus manut pengin Baskome sapiro?
2: Alah ya Baskome ya sing ora gede-gede nemen, dene gak sedeng dilep-lepne lak wis ah.
0: Masamu karet ngono aku.
2: Engko dilep-lepne doblek ngono metungkul karek bring setok.
0: Jembek. Patrol, ayo kok patrol. Anu sarapan pecel. Aku sampe ngomong patrol.
2: Lah aku lupa apa ae, ra ditawa-tawa. Nek dodol iki kan mau mek KKC lho Mbah sampean niku.
0: KKC ki apa?
2: Ya KKC ya mbah ngono kuwi.
0: Oh, KKC ku kacaren ngono. Anu kok kacarenan? Kaken cocot ngono ae.
2: Heeh.
0: Jembek.
2: Lah kok apa diomongne aku dodol iki, kulupe iki, kulupe iki ngono dipromosi ning ngono.
0: Sudah. Tadi tuh sudah. Iki kulupane iki godhong kembang turi, terus mari ngono sing gak seneng kembang turi iki ana sladra, ana uga iki nun sewu kemangi, trancaman yo ana. Terus mari ngono iki lele tongel, terus aku lek tak sebutno iki macam-macam. Mangkane ndelok TikTok ta.
2: Lah
0: ngono
2: ku apa
0: ya dipangan wong? Kok kaya wong jenenge aja meneng ngono. Ning kono gawe rebutan selat Hormuz lho ning kene digawe pakane kenari. Arek iki rek.
2: Ora ngono ne. Wong kulupe kle kembang turi. Dipeseni wininge. Sampai dal sampai tahun raya enak sampai enak meneh ora teko-teko.
0: Ya apa timbangi wini kok tandur terus mbahmu ae ketanduran.
2: Apa sa cukul?
0: Kayake iya.
2: Lek. Apa tak ceplok ngepang api lek.
0: Sarapan-sarapan pecel wong urip.
2: Malah bayangne iya lek sing apa ditandur malah sing ngebang brengose ngono sih gak popo, Mbak.
0: Ya. Barang sing ngepang iku anu ceceke ya, Nduk. Ya.
2: Gitu tuh geli.
0: Kani sapa, Dul?
2: Lah iya, Mbak, diputuli. Kisah ipet-ipet ngono dadi krengseng.
0: Rasamu menjos ngono ah. Sarapan wong urip.
2: Lagumu apa, Mbak?
0: Kualik.
2: Umpama ya, Mbak?
0: Oh ya, umpama. Umpama kanggo sapa? Umpama ki.
2: Ya, enak is umpama ya kanggo sapa ya, ya is umpama kanggo umpama ngono tok lho, Mbak ya. Ya.
0: Umpama. Aku sajane ngono.
2: Ya wis, Mbak ya.
0: Ya. Aku
2: terima kasih.
0: Aku sajane ya, gregeten karo lagu iki tenan.
2: Lah apa gregeten?
0: Lah wong sik umpama ae kok dinyanyekno.
2: Iso kuwi anu bahasa ngarang lolok no, Mbak.
0: Lah iya, aku kuwi gregeten aku. Wong umpama ae disetel.
2: Ngono ya ngetop ya, Mbah ya.
0: Kaya sing
2: ngarang sampe.
0: Ya
2: Mbah sampe lek sing ngarang lagune lagu apa ya, Mbah ya?
0: Aku lagu ki aku seneng lagu kroncong. Dadi di dalam kroncong ki ada ilustrasi bahasa hati sing ngono daripada ning rock. Di dalamnya rock itu ono ilustrasi. Awakmu kok ngguyu ta?
2: Loh.
0: Maksudnya mbakmu?
2: Wis ngerti aku wis paham. Loh.
0: Cek ta. Ya dimenengke mangkane timbange lagu umpama. Wong cek umpama wis dinyanyekno.
2: Lek kroncong mau ilustrasine.
0: Loh, ilustrasine.
2: Kroncong iki wong luwet ya, Mbak.
0: Loh, kroncong ki ana cukul lele, ana bas, iku cetol barang ki. Ini menggambarkan bahwa di dalam kroncong. Iya ta? Ini ada ilustrasi yang sekian itu bahasa hati. Daripada musik rock di dalam rock itu
2: ayo napa nek anteni
0: tak WA aku mau apa kok WA aja.
2: Ya wis, Mbak.
0: Ya. Ya, suwun, Nduk.
2: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah niku nggih jam 8:39 menit lho. Panjenengan ingkang nembe pinarak, kula aturi pinarak. Monggo lho. Giyah tenan. Weh, jen tenan iki. Monggo pinarak. Buwigati sing saka ki wilayah Jawa Tengah kono ki Wonosobo.

Mboten kraos, kek wedalipun sampun jam 8 petang dosa menit menika lho lho. Panjenengan sehat-sehat kemawon. Sing ana ning rumah sakit, sing ana ning dalem, sing lagi anu ki nandang gerak. Muga-muga mirengke mirsani TikTok menika saged remening penggalih.

sembah nuwun. Oma seken nggih matur sembah nuwun. Imam Sobirin Rebin Fajar Kriuk Martono Pukis matur sembah nuwun padha goyang lomba. Gek senengane mbrot. Ah security mbrot Mas Andi matur sembah nuwun. Sarapan-sarapan pecel wong urip. Martono

matur sembah nuwun mika Kang Libra, misno barang sehat-sehat lomba. Sokorjo so junrejo.

0: Aku matur semben wong ingkang saking Jombang derek nyawiji godong gudo mbak kula ning godong gudo Cah David barangki mantep lho Fit, matur sembah nuwun, gak iso mirengke midangetno ning adicara sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan pecel wong urip. Sarapan pecel wong urip.
0: Wes, urip, iki urip.
1: Wes, urip.
0: Iki radione didono dhisik 2 kilo saka kono.
1: Lho.
0: Walah, Yung. Nah, ini kok Kang Rebin matur sembah nuwun. Gek wis ilustrasi Kang Rebin yo melu sarapan pecel wong urip. Kono Imi Joko barangki ya wis midanget nih, wis mirengke. Terus Mbok Tiami barangki sing kriwul-kriwul ke lho. Mbah sinten kok. Lho nika nggih sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Assalamualaikum, Mbah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Wonosobo. Jam pinten wau?
2: Kalau wau bakda subuh, Mbah.
0: Oh, bakda subuh ki langsung cus ning warung pecel, warung pecel Mbah Demin Sobo Lepen.
2: Iya, kamu. Nggih, Mbah. Tuh sih kesane kebahagiaan terong iya. Gendruwo.
0: ngomong terongnya ora apa-apa ngadep nang mbahmu. Lek gendruwone aku ki wedi.
2: Kedruwe ini kalau ngadep teng sinten nggih.
0: Ya
2: rada liwat, Mbah.
0: Rada mingkur ae, mingkur.
2: Lah mingkur mungkin mboten mir mboten panu kalih mboten mireng Mbah Demin.
0: Oh iya lho
2: an. Nggih.
0: Pripun pawartosipun Bu Wigati?
2: Alhamdulillah sae.
0: Alhamdulillah.
2: Enjang menika cerah Mbah, wonten mak wonten sinar matahari.
0: Kalau
2: wingi-wingi jauh terus.
0: Gengge, nopo malek kalau yang tenan ini umbah-umbahan cucian kok kata monggo. Mumpung ki matahari ini bersinar kau yang ini ki lah cucian kabeh ditokno rada didono saka omah. Aku cek juku cek ang.
2: Didoke mung nggih ical to, Mbah.
0: Lho, sapa ngerti aku liwat kono terus tak saut.
2: Nggih, okay, kan digentos sarunge Mbah Demi.
0: Oh, iya, anu.
2: Sarunge. Okay. Lah niku Mbah, kula niku dangu mboten nganu monitor jawah terus wonten gruduk Mbah angin sami tumbang pohon nggih.
0: Nggih. Sak menika mboten
2: ta. Oke.
0: Kula lek ngeten Mbah, kula anu, kula suwe mboten anu ngoten kula niku rada mikir kula niku.
2: Mboten anu.
0: Lah kene kok anu niku lho kula niku. Radi mak teratap ngoten mawon.
2: Nggih pun ani-ani.
0: Oh, nggih.
2: Nggih, ani-ani mawon.
0: Nggih, monggo.
2: Terus kebahagiaan apa, Mbah? Pecel, Mbah.
0: Niki kebahagiaan pecel eplekehnya. Niko wonten.
2: Eplekehnya sayure napa, Mbah?
0: Sayure niko wonten ko kembang turi, terus mari ngono ning seladra, nggih gubis, macem-macem, Bu, niko. Wonten toge.
2: Nggih, kula komplit nggih, Mbah.
0: Oh, nggih, monggo kula derekne.
2: Ngenjang kula pesen, Mbah.
0: Napa?
2: Ngenjang mak pecel meleh mboten.
0: Ya wong sesuk ki ya mecel aku. Ya iya mecel kan. Iya. Pesen apa?
2: Kula pesen kembang gandul.
0: Oh, tembang gandul nggih.
2: Kembang gandul.
0: Oh, kembang gandul nggih.
2: Nggih. Asmane napa, Mbah, nek kembang gandul?
0: Nek ten mriki niku namine sanes kembang gandul, Bu, nika.
2: Napa?
0: Glantong.
2: Gelantong.
0: Nggih, dan ini kok kembang gelantong ngeten mawon.
2: Kembang gantung, kembang gelantong.
0: Gelantong.
2: Mas yo kaya tambah ilmu niki.
0: Lah kaya ngono, kaya Yuni niku wau putu kula niku mau Yuni sing miliki iki. Niku ben esuk niku gelantong, Bu.
2: Gelantong kembang demit. Teng pecel.
0: Kaya elek kembang gelantung niku. Namine niku manisah menika lho, Bu.
2: Ma napa nggih, Mbah?
0: Nggih manisah kaya ralah niku saking India. Niku lek dipecel niku enak.
2: Manis mboten ah, Mbah, gelantong mawon lah, Mbah.
0: Oh, nggih, pon, nggih.
2: Nggih lah, kula wong anu.
0: Wong Wonosobo.
2: Wonosobo.
0: Ya, bahasane.
2: Kembang gandul.
0: Nggih, gandul, nggih.
2: Eco, Mbah, saestu eco, Mbah.
0: Inje, Bu, nggih.
2: Lawuhe greh nggih, Mbah.
0: Oh, lawuh. Oh, lek ten menika greh, lek ten mriki gering, Bu. Nggih, senengane gering nika, Bu Leha.
2: Buleha teng pundi Buleha?
0: Lah, nika Buleha nika mlebu metu rumah sakit lho, Bu. Nika sakno. Nggih, tapi saniki pun pensiun.
2: Ngastone teng rumah sakit.
0: Lho nggih nika.
2: Metu rumah sakit.
0: Lah nggih, mboten salah to kula.
2: Mboten, Mbak.
0: Nggih, saniki pun anu pun enakan mboten mlebu rumah sakit. Kau Buleha.
2: Oke, sukses siang Buleha.
0: Nggih, Bu.
2: Nggih, anu Mbah tesih kebagian lagune mboten, Mbah.
0: Loh, wah niku kok kula pirsani. Lagu napa to? Lagu napa?
2: Nggih. Napa mawon pilihke Mbah Demin.
0: Wah, lek ten mriki gerigis nika, Bu. Gerigis nika lagu saking Banyuwangi.
2: Gerigis.
0: Nggih.
2: Gerigis Banyuwangian. Nek gerigis niku napa, Mbah?
0: Gerigis niku mboten enten gigike. Anu, arek wong iki lho.
2: Niku kuping.
0: Lah niki anu kok gerigis niku basane menika turun hujan, Bu. Hujan niku gerigis.
2: Gerimis.
0: Nggih, lek tiyang Jawa kaya Bu napa, Bu Wigatin kok gerimis. Lek basane bahasa Using, bahasa anu Banyuwangi niku gerigis, Bu.
2: Gerigis. Oke, okay. Gerigis.
0: Nggih, niku.
2: Kula angsal dua kata, nggih.
0: Oh, nggih, dua kata niku.
2: Kembang enggak? Kembang gelantung.
0: Gelantong.
2: Kembang gelantong kali gerigis.
0: Gerigis.
2: Niki saestu.
0: Loh, lha wong disangkano kula niku gerak ta, Bu. Jukan.
2: Nggih. Gerigis nggih. Derek lho. Atur pambagian nggih, Mbah.
0: Nggih, monggo, Bu.
2: Kagem Bu Sumiatun.
0: Oh, nggih, Bu Sumiato.
2: Nggih.
0: Pun kepreset. Pun kepreset.
2: Ngatos-atos Bu Sumiatun.
0: Bu Sumiatun nggih.
2: Bu Sumiatun lajeng Bu Marlena, Pak Widi. Mas Teo Magelang nggih.
0: Mas Teo ingkang wonten Magelang menika, Bu.
2: Nggih. Terus Pak Bambang, Pak Eko. Sing teng Kalimantan sinten, Mbah?
0: Nika Mas Aceng, terus Mama
2: Mas
0: Dian,
2: Aceng.
0: Mama Dian.
2: Terus Mama Dian.
0: Nggih, Bu.
2: Kula mboten ngepek anu buku dadose banget, Mbah.
0: Oke. Okay. Lah nika, Bu, ingkang wonten kuburan menika.
2: Sing teng kuburan sinten? Mbah Demin. Halo.
0: Nggih, okay, halo, Bu. Kula masa sing anu kok kula mboten nenten catetan.
2: Pun anu lah sedaya.
0: Nggih, okay, sedaya mawon, Bu.
2: Nggih. Okay. Salam nggih Mas Taufik, okay. Mbak Bu Demei.
0: Oh, okay.
2: Mas Wisnu, nggih.
0: Nggih, sedaya okay.
2: Mawon. Nggih, Mbak Demin sehat-sehat.
0: Alhamdulillah matur
2: suwun. Paringi rezeki ingkang kathah berkah.
0: Alhamdulillah.
2: Melimpah.
0: Nggih, Bu.
2: Nggih. Okay. Matur nuwun, Mbah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur sembah nuwun Bapak Ibu para pamireng sedaya. Medalipun mboten nyekapi anggen kula nika sadean pecel, nggih sing gandul-gandul barangke. Atine gumantung. Nggih matur sembah nuwun sedaya kemawon. Libra barangke Yuni, nggih uga ke kanca-kanca derek-derek. Kula pamit rumiyin matur sembah nuwun. Ning pun ngantos ten bundi-bundi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
2: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
1: S3 ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
2: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
1: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Saudara pendengar, Dinas Perhubungan di Subkota Malang mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas dan mematuhi aturan penggunaan jalan tanpa harus menunggu tindakan petugas. Imbauan ini disampaikan merespon sejumlah keluhan masyarakat dalam program Halo RRI. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, menanggapi laporan masyarakat terkait kemacetan di kawasan Pasar Kebalen akibat aktivitas pedagang yang menggunakan badan jalan untuk berjualan. Wijaya menjelaskan penataan pedagang di luar area pasar melibatkan lintas instansi. Kewenangan pengelolaan pasar berada di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindak, sedangkan penindakan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP. Di Subkota Malang bersama tim gabungan sebelumnya telah melakukan penataan dan penertiban pedagang di kawasan Pasar Kebalen, khususnya di sepanjang Jalan Zainal Jakse. Kepadatan lalu lintas dinilai terjadi karena kapasitas pasar tidak sebanding dengan aktivitas perdagangan yang berlangsung di luar area yang telah disediakan. Yang mengimbau masyarakat mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga ketertiban ruang jalan demi kenyamanan bersama.
1: Kesempatan Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 11.
3: Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
4: RR.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: lepas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Saudara pendengar, di tengah gencarnya narasi Indonesia Emas tahun 2045, justru ditemukan sebuah ironi yang terus berulang di lapangan pendidikan vokasi Sekolah Menengah Kejuruan SMK yang sejak awal dirancang sebagai pencetak tenaga kerja siap pakai masih menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi dibanding jenjang pendidikan lainnya. Fakta ini bukan sekedar statistik namun alarm keras tentang adanya sesuatu yang tidak beres dalam ekosistem pendidikan di dunia kerja Indonesia.

0: Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja lapangan memiliki pengaruh sangat kuat terhadap motivasi dan employability skill siswa, sementara terbukti menjadi jembatan penting menuju kompetisi. Juruan dan siap kerja. Artinya dunia kerja modern tidak lagi hanya mencari lulusan yang siap kerja, tapi juga yang mampu bertahan, berkembang, dan beradaptasi. Di era disrupsi teknologi dan otomatisasi industri saat ini, perusahaan semakin mudah mengganti mesin, tapi jauh lebih sulit menemukan manusia yang tangguh secara mental.
1: Katen Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12. Wedari ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara budaya Nusantara.
2: RRI.

0: share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Dan seperti biasa setiap pukul 11 hingga kurang lebih 60 menit ke depan Anda bisa menyimak sajian Jagong UMKM. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026, hadir di studio ada Mas M. Sukron Eko Prasetyo. Ini adalah dari Edukasi Akademi. Apa itu Edukasi Akademi? Ya, kita ngobrol bareng bersama dengan Mas Sukron. Assalamualaikum, selamat siang Mas Sukron.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mas.
0: Oke, ya. Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, Mas Sukron Eko Prasetyo ini dari tim Edukasi Akademi.
1: Akademi ya.
0: Boleh dikasih tahu nih apa ini Edukasi Akademi ini?
1: Ya, jadi Edukasi Akademi ini ada dua Mas ya. Yang pertama itu kita fokus di coaching beasiswa. Jadi kita meng-coach teman-teman yang pengen dapat beasiswa dengan tagline tanpa bahasa Inggris dan wawancara Mas.
0: Di tanpa dalam bahasa Inggris dan wawancara.
1: Okay. Ya. Dengan pengalaman saya pribadi itu sudah pernah dapat 10 kali lebih beasiswa dalam dan luar negeri dan semuanya tanpa bahasa Inggris, tanpa sertifikat TOEFL, tanpa IELTS dan sejenisnya. Lalu yang kedua itu di bidang bimbel IoT Mas, di bidang elektronika robotika gitu. Alhamdulillah beberapa proyek kami sudah diapresiasi oleh banyak pihak. Salah satunya oleh Panglima TNI tahun 2018. Pas itu Panglimanya masih Marsekal Hadi Cahyanto, orang Malang juga.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Ini mulai kapan nih Edukasi Akademi ini?
1: Kalau untuk awalnya kita

0: kita dulu sekitar tahun 2017 ya berdiri. Ya, ini juga masih komunitas. Bahkan sekarang pun sebenarnya untuk yang bimbel itu ada dua, ada komunitas free, ada yang berbayar. Nah, yang berbayar ini memang kita fokuskan untuk teman-teman yang pengen dapat beasiswa.
1: Oke, untuk beasiswa ini ya. Berarti buat adik-adik, buat anak-anak yang sedang sekolah di jenjang mulai dari apa? SMP, SD atau
0: kita fokusnya di SMA sampai S3. Cuman untuk SD pun bisa. Ya, karena polanya sama.
1: Gitu, gitu. Ya. Mulai SMA sampai S3.
0: Sampai S3. SD pun bisa juga. Mulai dari SD pun bisa juga.
1: Wah, keren ya. Beasiswanya ini untuk apa namanya? Istilahnya untuk mendapatnya susah enggak, Mas?
0: Tergantung sih, Mas, karena itu nanti yang berpengaruh itu di value kita. Ya. Contohnya gini, si penyeleksi beasiswa kan nanti akan menyeleksi banyak, tidak hanya puluhan tapi ratusan, bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu gitu. Nah, kata kuncinya itu gimana caranya kita itu bisa mengalahkan mereka, terutama dalam kesan pertama gitu. Kalau mungkin sekarang di TikTok atau di medsos itu kan ada istilah hook, itu memang benar di, di beasiswa juga seperti itu. Jadi kalau pengen nanti kita dapat beasiswa itu kita harus membuat hook yang menarik gitu, sehingga nanti si penyeleksi beasiswa ini akan menempatkan setidaknya dokumen kita itu di dokumen yang terfilter gitu, Mas. Nah, terus semakin besar value-nya, misal dia apa namanya, punya pengalaman, semakin banyak pengalaman, apalagi pengalaman nasional bahkan internasional, itu akan dipertimbangkan seperti itu. Itu salah satu tips dari kami.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Cara ngikutinya program beasiswa gimana nih?
0: Kalau beasiswa itu nanti kita carikan sesuai dengan ini, sesuai dengan minat yang bersangkutan. Misal dia minat di Eropa misal, atau di manapun di Afrika misal. Nah, nanti kita carikan terus minatnya itu di jurusan apa gitu. Nah, rata-rata beasiswa dimanapun itu untuk syaratnya itu mirip. Memang ada mungkin paling
1: ada
0: banyak
1: yang
0: itu
1: beda 1-2 gitu.
0: Benar, ya. Paling banyak memang menyertakan sertifikat bahasa Inggris atau kemampuan, setidaknya
1: TOEFL biasanya ya.
0: TOEFL biasanya. Itu cuman itu tidak pasti ada gitu. Terutama di negara-negara yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris.
1: Ya.
0: Seperti yang sekarang, Mas, yang sedang buka, Mas. Itu di Romania sama Kazakhstan.
1: Romania.
0: Romania, ya. Kan keren ya, maksudnya tidak Asia tapi masih mepet-mepet Eropa dan
1: Eropa.
0: Eropa dan Asia gitu.
1: Eropa pinggiran ya.
0: Cina, benar. Cina juga.
1: Oh gitu.
0: Saya pribadi dulu di Eropa, Mas.
1: Oh gitu.
0: Iya, itu pun tanpa bahasa Inggris saya, hanya seleksi berkas sama wawancara.
1: Berarti ini kan buat adik-adik atau buat teman-teman calon mahasiswa ya kan, yang mau ke apa kuliah ke luar negeri dan ingin mendapatkan beasiswa. Untuk mendaftarkannya atau apa ya istilahnya itu, syarat-syaratnya mulai kelas berapa dia si calon peserta ini?
0: Jadi ini sedikit saya luruskan, itu tidak hanya sekedar dari SMA ke mahasiswa baru, tidak, tapi meskipun mahasiswa S1 pun bisa, S1 maka S2, bahkan S1 ongoing. Seperti saya dulu, S1 ongoing di UMM, itu saya dapat 1 tahun exchange ke Eropa juga.
1: Oke, jadi apa namanya, pindah ke Eropa gitu ya?
0: Iya, selama 1 tahun.
1: Selama 1 tahun. Iya.
0: Mohon maaf tadi pertanyaannya, Pak.
1: Kalau misalkan ada apa minat mau ikut mahasiswa, apa namanya istilahnya, mendapatkan beasiswa ingin kuliah ke luar negeri gitu. Kalau misalkan dia lagi SMA nih, ini persiapan mulai dia ikut mulai kelas berapa gitu maksudnya?
0: Mungkin saya pakai kelas 1 sampai 3 ya, atau kelas 1 sampai 4.
1: Kalau itu sekarang hitung-hitungannya 6, 7, 8, 9.
0: Oh iya.
1: Ya 10 sampai 12 ya kalau sekarang
0: 12, ya. Berarti sebenarnya sih
1: dipersiapkan mulai kelas berapa nih maksudnya gitu?
0: Semakin cepat semakin baik.
1: Semakin cepat, berarti semakin mulai baik. Kelas awal gitu ya, kelas 10 gitu ya. Bener. Atau kelas 1 SMA.
0: Iya.
1: Okay.
0: Nah, kalau
1: tapi biasanya kan kelas 1 masih bingung nih maksudnya.
0: Ya, masih
1: anak kelas 1 masih meraba
0: nih. Benar, meraba-raba. Gitu. Bahkan mungkin dari apa hobinya juga bingung.
1: Beda terusan.
0: Dari ini juga.
1: Terus gimana?
0: Nah, itu nanti tugas kami juga kita mengarahkan, kita hubungannya tidak hanya sama pesertanya tapi juga sama orang tua.
1: Nanti
0: kita diskusi ya. Jadi kita sampai turun sejauh itu gitu. Bahkan kita nanti menghadirkan psikolog, Mas.
1: Psikolog. Jadi ini anak ini benar-benar kemana, jangan sampai pindah.
0: Benar.
1: Kalau sampai ada perpindahan keinginan di pertengah-tengah jalan gimana?
0: Ya itu nanti PR kita, gimana caranya dia itu harus menentukan, Mas.
1: Oke.
0: Ya, karena memang PR di situ kan. Karena kalau misal dari awal bingung nanti tidak hanya 1 tahun 2 tahun, biasanya beberapa tahun ke depan itu akan bingung. Okay. Itu tidak hanya dialami oleh anak SMA, yang sudah S1 lulus pun, bahkan S2 lulus pun kadang-kadang juga masih ada kebingungan itu.
1: Banyak juga teman-teman yang ya mungkin magang di sini gitu kan, iseng saya tanya, kenapa jurus milih jurusan ini? Tahu.
0: Oh iya.
1: Kemana nanti?
0: Kadang-kadang mereka kadang-kadang juga
1: gitu ya.
0: Benar. Kadang-kadang mereka juga bingung antara passion sama profesional. Maksudnya itu misal dia jurusan IT ya. Terus ketika di luar itu passionnya ternyata di perfilman dan mau ngambil S2 itu saya IT apa seni aja ya di bidang perfilman. Ada juga yang dulu pernah ikut seminar saya itu seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi saya pertegas, masnya harus meluangkan waktu, saya bilang gitu. Setidaknya maksimal seminggu lah untuk menentukan mau di mana, mau
1: dan ini benar-benar ditentukan sendiri gitu.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Kalau dari kadang-kadang enggak ada paksaan atau dari keinginan dari orang tua, kadang-kadang enggak sama dengan si anak gitu kan.
0: Iya, malah menjalaninya itu nanti setengah-setengah.
1: Setengah-setengah.
0: Iya.
1: Oke, malah rugilah istilahnya. Benar. Rugi waktu, rugi biaya gitu kan.
0: Yeah.
1: Oke. Jadi ini pendengar, apalagi yang punya putra putri SMP, SMA, mau kuliah, ingin mendapatkan beasiswa, apalagi ke luar negeri, kayaknya di sini tempatnya gitu ya.
0: Salah satunya. Oke,
1: salah satu tempatnya. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, Mas, setelah satu tembak ini. Jangan kemana-mana pendengar, masih di Perempat RRI Malang.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Saudara Pendengar. Masih bersama saya J. Santoso dan juga Mas Sukron Eko Prasetyo dari Edukasi Akademi, dan ternyata memiliki program yang sangat keren sekali nih ya, apalagi untuk masa depan putra-putri kita, ya kan? Karena edukasi atau pendidikan ini menjadi pegangan atau modal bagaimana masa depan putra-putri kita di masa depan nanti. Baik, Mas Sukron. Nah, untuk mendaftarkan atau untuk bergabung bersama Edukasi Akademi ini gimana nih?
1: Ya, jadi kita ini Mas, ada paket. Ya, ada 5 paket. Yang pertama itu seminar. Seminar sama webinar sama ya. Terus yang kedua itu private, privat.
0: Privat.
1: Yang ketiga itu bootcamp. Yang keempat itu ini apa namanya, menjadi kepanitiaan di kita, menjadi anggota. Ya, nanti kita juga kasih ini apa, mentoring.
0: Gitu.
1: Mentoring semi-semi gratis gitu. Terus yang selanjutnya itu pasti diterima beasiswa. Paket pasti diterima beasiswa.
0: Pasti diterima.
1: Pasti.
0: Ya. Beasiswa.
1: Iya. Ada apa namanya, ada jaminannya. Misal nanti tidak diterima dalam jangka waktu 1-2 tahun, itu kita kembalikan dananya.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yang tentunya ada syarat dan ketentuan. Jadi di awal ketika mungkin apa namanya, calon mahasiswa ini berminat, kita juga nanti ngobrol sama orang tuanya. Okay. Sarannya seperti ini, Pak. Dalam 1-2 tahun itu harus bisa kami arahkan untuk ini, untuk ini gitu. Kalau oke, kita bikin perjanjian seperti itu, Mas.
0: Oke.
1: Iya. Iya.
0: Jadi ini pasti diterima mahasiswa ya. Beasiswa. Oke.
1: Iya.
0: Dan di semua jurusan.
1: Di semua jurusan
0: yang diinginkan oleh calon peserta.
1: Iya,
0: benar. Berarti untuk mendaftarkan atau untuk bergabung bersama edukasi ini sekitar mulai kelas 1 atau kelas 10, ya kan?
1: Iya, bebas sih.
0: Bebas ya.
1: Di tengah-tengah akhir, atau di tengah-tengah atau di akhir pun enggak ada masalah.
0: Oh, enggak masalah.
1: Iya, cuman PR-nya kan kalau misal di
0: mepet gitu gimana kalau PR-nya?
1: Mepet gitu
0: misalkan
1: kan
0: udah mau lulus nih.
1: Nah, itu mungkin karena kita minta waktu 1-2 tahun ya. Itu nanti ditentukan oleh value dari diri dia. Maksudnya value itu nanti kita lihat pengalaman seperti apa dulu. Kalau misal tidak punya pengalaman, nanti kita arahkan untuk kamu ikut ini seperti itu. Makanya kalau dari kelas-kelas awal itu lebih bagus,
0: lebih
1: karena
0: enak.
1: Nanti ketika udah di akhir kelas kita bisa apa namanya, apply, sudah mulai apply gitu. Itu, dan itu sebenarnya tidak harus nunggu 1-2 tahun ya, kalau misal
0: itu maksimal,
1: maksimal
0: ya?
1: maksimal. Kalau misal dia udah bagus ininya, dari mungkin prestasinya, nanti lebih mudah, lebih mudah kita apa namanya, arahkan untuk oh kamu pengen dapat beasiswa apa ini, terus nanti kita carikan. Nah, ketika sudah ini, sudah sesuai dengan itu, nanti kita permak juga ininya, CV dan dokumen lainnya gitu.
0: Untuk negara tujuan itu dari Panjenengan atau dari edukasi atau dari peserta?
1: Tujuan apa itu, Mas Aji?
0: Negara
1: tujuan. Negara.
0: Iya.
1: Negara. Kita lagi-lagi ngobrol nanti sama yang bersangkutan. Misal si peserta ini kekeh mau di Eropa, sedangkan di beasiswa di
0: Eropa Afrika masih belum ada gitu ya, adanya di
1: negara lain ya gitu. Nanti kita anu apa namanya, kita diskusi gitu, gimana kalau negara ini
0: gitu. Benar. Dan itu apa namanya, sebenarnya setiap negara pasti memiliki program beasiswa.
1: Setidaknya setiap negara itu punya program beasiswa dari Kementerian Pendidikannya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oh, gitu.
1: Tinggal nanti
0: itu yang jadi dengan ambil gitu ya.
1: Nanti kita arahkan. Ini ada nih seperti ini. Dan ingat juga ya, kayak Afrika itu tidak buruk-buruk amat juga, karena Mesir itu juga Afrika. Gitu. Jadi saran saya ya itu, kalau misal ada beasiswa yang mungkin nanti sesuai dengan dia, dan dia belum pernah dapat beasiswa, saran saya jangan idealis harus ke negara ini, tapi terima aja dulu beasiswanya, penting keterima. Karena apa? Karena nanti kalau sudah dapat beasiswa yang pertama, itu untuk dapat beasiswa mau ke Amerika, ke Eropa atau ke negara lain itu akan lebih mudah. Ke Australia paling dekat ya, itu akan lebih mudah.
0: Oh gitu. Itu untuk 1 tahun ya berarti?
1: Tergantung jenjang pendidikan. Kalau S2 kan bisa 1-2 tahun.
0: Okay.
1: 1 tahun aja kalau di Australia S2, bahkan S3 itu bisa 1 miliar loh, Mas Aji. Dapat
0: miliaran,
1: iya.
0: Gak bisa diduitin untuk ya.
1: Gak bisa. Saya juga mau kan.
0: Satu miliar itu.
1: Tapi bisa jadi duit karena dana mungkin
0: pendidikan istilahnya bener, kan gitu kan.
1: Bisa betul. Jadi dapat duit karena itu living cost kan nanti juga dibayar.
0: Oh gitu.
1: Nah, tapi tergantung ya.
0: Tergantung kan, gimana bisa mengelola atau
1: bener,
0: mengolahnya gitu iya, ya.
1: Saya dulu aja ya. Pas itu saya kan keterima S1 sama S2 sama-sama di negara Polandia namanya Eropa Timur. Itu S1 aja saya dapat 1000 euro tuh pas itu sekitar 16 juta mas. Dan saya bisa spend setengahnya untuk saya living cost, setengahnya itu untuk jalan-jalan ke 13 negara.
0: Wih,
1: enak 14 dong, negara, alhamdulillah terakhir itu kemarin negara ke-14, itu pun disponsori KBRI, itu saya ke Amerika mengikuti simposium internasional mahasiswa se-Amerika Eropa.
0: Oke, wah
1: keren. Seperti ya, itu. Nah itu nanti merambatnya banyak mas Aci, tidak hanya beasiswa, nanti bisa saya arahkan juga ikut kompetisi kejuaraan internasional, gimana cara dapatnya gitu. Terus gimana cara dapat kan banyak tuh kegiatan-kegiatan kayak Indonesia Mengajar gitu, cuman mirip-mirip lah. Itu gimana caranya dapat gratis? Tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri pun banyak.
0: Luar negeri juga banyak seperti banyak, itu ya. Jadi banyak program-program yang nanti bisa akan diikuti gitu ya.
1: Benar, dan itu akan lebih mudah. Dan saya juga punya pengalaman Mas Aci. Masih ingat Piala Dunia 2018 di Rusia?
0: Iya.
1: Nah, itu saya keterima program jalan-jalan ke stadionnya sebelum Piala Dunia berlangsung.
0: Wih,
1: itu. Cuman sayangnya saya sudah di Indonesia pas itu. Tiketnya di cover gitu.
0: Oh, tiketnya enggak di cover.
1: Iya, misal saya masih di Polandia kan dekat itu.
0: Tiketnya gitu, lebih murah lah ya.
1: Lebih murah ya, saya pasti ikut.
0: Oh, gitu.
1: Iya, pokoknya sampai Rusia itu nanti semuanya free.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi saya terbatasnya di situ. Wah, sayang.
0: Sayang sekali.
1: Dan okay, itu saya merasa lebih mudah ya karena sudah tahu cara jalannya seperti apa. Dan sayangannya enggak hanya orang Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Tapi juga orang luar gitu.
0: Orang luar juga ya. Baik, dengar wah seperti keren itu ya. Ternyata manfaatnya banyak sekali. Nanti kita akan ulik lagi tentang edukasi akademi ini, tapi karena sudah waktunya duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya, kini saatnya Perempat RI Malang akan mengumandangkan seruan azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
2: Sesaat lagi azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Bangun 58 Malang, mendengar masih bersama saya Haji Santoso dan juga ada Mas Sukron Eko Prastio dari, dan ternyata ini adalah owner dari Edukasi Academy. Tak kirain praktisi ya. Tetap praktisi juga, tetapi panjenengan pendiri ya kan?
1: Pendiri ya.
0: Kenapa Pak panjenengan ini punya gagasan mendirikan Edukasi Academy ini?
1: Iya. Jadi berawal dari keresahan saya, Mas. Keresahan saya melihat pendidikan di Indonesia ya.
0: Kenapa memangnya pendidikan di Indonesia ini?
1: Iya, yang satu tadi alasannya out of the record. Yang kedua itu saya melihat peluang beasiswa di luar negeri itu besar.
0: Okay.
1: Lebih banyak daripada di Indonesia dan lebih mudah. Ya, let's say di Indonesia
0: peluangnya lebih banyak dan cara mendapatkannya lebih mudah.
1: Ya.
0: Tapi informasi yang sampai ke masyarakat kurang, gitu kan?
1: Benar.
0: Okay.
1: Ya. Let's say di Indonesia itu beasiswa dari pemerintah misalnya itu pasti ada syarat sertifikat IELTS atau TOEFL. Padahal di luar negeri itu, meskipun dari pemerintahnya, seperti yang saya dapatkan dulu dari pemerintah Polandia, itu tidak mensyaratkan sertifikat bahasa Inggris. Kalaupun ada itu nilai plus saja.
0: Dan bukan syarat utama ya?
1: Bukan syarat utama.
0: Yeah.
1: Teman-teman juga senior saya itu juga pas S2-nya itu dia enggak bisa bahasa Inggris.
0: Hah? Padahal kuliah di sana.
1: Iya. Ya nanti 1 tahun diajarin bahasa sana.
0: Oke, okay. Gitu. Pastilah karena komunikasi akhirnya belajar ya, tapi dari awal itu modal bahasa Inggrisnya kurang lah.
1: Kurang, ya.
0: Tapi bisa masuk ya?
1: Bisa masuk.
0: Keren.
1: S3 malah sekarang.
0: Sekarang S3.
1: Iya. Padahal dapat S3 di negara yang sama juga.
0: Oke, padahal kalau di Indonesia ya itu nilai TOEFL kayaknya harus nomor satu ya.
1: Iya, iya. Ini disclaimer ya, saya tidak mengesampingkan TOEFL. Justru maksud saya gini, beasiswa tanpa bahasa Inggris bisa kita raih. Kesempatannya ada, apalagi dengan bahasa Inggris,
0: bahasa lebih Inggrisnya lebih bagus, berarti kan lebih kesempatannya lebih besar gitu.
1: Benar,
0: ya. Iya. Oke. Nah, jadi pendengar, ini keren sekali ya informasi pendidikan, karena ya tadi kadang kita punya putra-putri ingin sekolah tinggi juga mungkin terkendala biaya juga ya Mas. Bukan berarti kalau orang Jawa bilang kan jer basuki mau beo, pasti ada biaya. Tetapi dengan adanya program edukasi dari Edukasi Academy ini dan program beasiswa, insya Allah malah bisa meringankan orang tua.
1: Iya.
0: Dan cita-cita dari anak juga bisa tercapai gitu.
1: Benar.
0: Oke. Ini kalau boleh tahu markas di mana nih Mas tempatnya?
1: Kami di Karangploso Mas.
0: Di ke Karangploso.
1: Daerah
0: Ngijo.
1: Iya.
0: Oke, alamat lengkapnya?
1: Di Jalan Raya Karangploso nomor 206. Jalan Raya Karangploso ya 206 Ngijo.
0: Oke, tapi nggak sampai masuk ke Ngijonya ya?
1: Oh, enggak, di daerah pertigaan.
0: Di pertigaan
1: GPA itu.
0: GPA itu.
1: Iya.
0: Oke. Sama Indomaret mananya tuh?
1: Indomaret yang mana? Oh, Indomaret mungkin kiri jalan ya itu.
0: Iya. Kanan jalan. Kanan jalan kalau misalkan dari Malang ke arah Batu kan kanan jalan.
1: Kanan jalan. Oh, iya. Itu kan setelah Indomaret kan ada pertigaan.
0: Iya, nah, betul. Pojokan kalau nggak salah itu ya.
1: Iya, pojokan. Selisih 3 ruko lah, kisaran 3 ruko.
0: Ke arah
1: Barat. Batu.
0: Ke arah Batu.
1: Iya.
0: Oke, nomor teleponnya bisa dihubungi?
1: 0815 1557 5132.
0: Oke. Dan ada medsos sama ya?
1: Ada.
0: Medsosnya ada IG dengan nama Edukasi ya?
1: Edukasi.
0: Edukasi. Dan selain IG, ada lagi mungkin? TikTok
1: ada. Sama @edukasi juga.
0: @edukasi juga. Facebook.
1: Facebook belum ada.
0: Belum ada ya. Oke, jadi untuk apalagi Bapak Ibu yang punya putra-putri sekolah SMA walaupun masih kelas 10 atau masih kelas 1, ini bisa diarahkan ya putra-putrinya. Yeah. Jadi misalkan diarahkan lebih awal lebih bagus ya.
1: Lebih bagus.
0: Oke, ini tadi kita hampir 1 jam lebih banyak mengulik soal beasiswa. Padahal ada program satu lagi ya.
1: Oh iya, ada satu lagi.
0: Karena kayaknya yang lebih menarik ini beasiswa nih.
1: Benar.
0: Oke, yang satu lagi program apa tadi, Mas?
1: Yang satu itu program bimbel terkait tentang IoT, Mas. Internet of Things. Isinya isinya mekatronika dan mekanik elektronika dan robotika.
0: Dan robotika.
1: Iya.
0: Itu larinya kemana itu Mas?
1: Itu kita usaha di bidang ini ya, proyek, pembuatan proyek di bidang 3 tadi itu. Misal yang sekarang yang paling banyak kita kerjakan itu pembuatan mesin CNC.
0: Apa itu?
1: Computer Numerical Control. Jadi mesin ini mesin otomatis ya, yang istilahnya membuat sebuah negara industri itu menjadi negara industri. Membuat negara apa ya, yang dulunya basicnya pertanian menjadi negara industri. Jadi itu mesinnya itu seperti mesin cetak gitu. Itu juga mesin CNC juga sih, mesin cetak banner atau mungkin cutting kayu. Nah kita bikinnya itu cutting kayu. Dari lembaran kayu itu nanti bisa di cutting sama mesinnya itu menjadi desain 3 dimensi seperti pintu rumah.
0: Seperti ukir-ukiran.
1: Ukir-ukiran ya. Okay. Selain mesin untuk ngukir lah,
0: untuk ngukir ya kalau. Ya. Oke. Okay. Kalau misalkan apa namanya, tradisional kita memakai jasa tukang ukir kayu ya.
1: Iya.
0: Biasanya Jepara itu ya, kayak gitu. Ini jenengan bikin mesinnya gitu.
1: Bikin mesinnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus apa namanya, alhamdulillah sih antusiasnya banyak ya, terutama dari UMKM karena kita memang nyasarnya tuh UMKM. Kalau yang kita kan istilahnya merakit sendiri, kalau yang pabrikan itu bisa ratusan juta, kalau kita mulai dari jutaan aja sudah dapat dengan hasil yang mirip ya, kita tidak bisa bilang sama tapi hasilnya mirip gitu.
0: Gitu ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Dan apa namanya, untuk mengikuti program itu lama nggak mas, apa namanya istilahnya kursusnya gitu?
1: Tergantung sih, kalau cuman kursus membuat CNC itu, dan ada ini juga ya, kursus menjadi operator CNC itu 2 harian cukup.
0: Oh cuman operatornya aja?
1: Iya, operator atau membuat, cara membuat nanti.
0: Cara membuatnya. Berarti nggak begitu lama juga sih sebenarnya.
1: Nggak begitu lama.
0: Biasanya kan kalau misalkan kita memikirkan atau, ya itu kembali lagi ya, kalau kita cuman membayangkan aja kayaknya susah gitu mas.
1: Iya, ya memang kalo lebih mudah kalau sekarang karena... Mungkin kalau dulu kita harus merogram pakai disket ya, masih tulisan hitam putih gitu, masih command prompt. Kalau sekarang tinggal drag and drop gitu aja. Jadi itu mempercepat proses. Terus yang kedua, untuk misal membuat CNC, kita punya part semua. Jadi tugas peserta kursus itu hanya ini aja, apa namanya, merakit. Kita sediakan bahan-bahannya. Seperti itu, jadi gak bikin banget dari nol. Misal dia harus motong apa plat besi enggak, tapi sudah kita sediakan gitu.
0: Nah gitu. Oke. Nah, ini di tempat panjenengan berarti untuk apa namanya, dua program ini kan di sana semua ya, di Karangboso gitu kan. Nah, sedangkan untuk program yang beasiswa ini bisa dilakukan secara daring apa luring?
1: Dua-duanya mas.
0: Oh bisa daring juga.
1: Bisa daring juga.
0: Oke. Jadi kalau misalkan apa, ada seminar, ada secara daring juga ada gitu.
1: Ada.
0: Ya. Jadi mempermudah juga untuk peserta ngoten.
1: Benar. Bulan lalu kita mengadakan webinar via Zoom. Dan kita juga ada seminar offline kemarin di daerah Soekarno-Hatta sini, Jalan Soekarno-Hatta.
0: Oke.
1: Nah, tapi memang kita akan nanti memfokuskan kegiatan apa namanya, coaching beasiswa ini kita fokuskan lebih ke online, lebih ke offline karena
0: tatap muka langsung sama sama teman-teman siswa itu lebih, maksudnya kan lebih mengena gitu ya?
1: Lebih mengena gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan ini juga sudah mulai banyak yang minat, cuman masih belum saya ini buka masalah harganya. Tapi mungkin sebagai gambaran umum aja ya. Jadi kalau yang seminar kemarin itu webinar kemarin itu 75.000 harganya. Kalau yang seminar kemarin 99.000. Nah, untuk yang paket yang lain itu yang saya jamin, kami jamin dapat beasiswa. Itu nanti kisaran 20 sampai 30 juta.
0: 20 sampai 30 juta.
1: Ya, dan ada anu nanti ada apa namanya? Ada paket juga nanti bayar setengahnya dulu. Nanti kalau sudah dapat beasiswanya baru bayar.
0: Oh gitu. Dan itu apa namanya, program ini kita ngomong program beasiswa ya.
1: Iya.
0: Tahapannya berapa lama ya diikuti oleh peserta ini?
1: Dari kami itu 1 sampai 2 tahun.
0: 1 sampai 2 tahun ya, itu ya kan?
1: Iya, itu nanti tergantung dari apa namanya, pengalaman dia juga. Kalau misal dia pengalamannya bagus di CV, CV itu bukan hanya tulisan ya, tapi juga isi. Misal dia pernah juara lomba nasional, nah itu akan lebih mudah. Apalagi internasional. Makanya kalau apa namanya, masih aktif sekolah kuliah, kalau bisa sering-sering ikut kegiatan apalagi nasional dan internasional gitu.
0: Makanya lomba kan, apapun ya.
1: Lomba apapun. Makanya saya itu juga beberapa tahun kebelakang itu sebelum sibuk yang ini ya, yang IoT ini, itu saya sering apa namanya, ikut kegiatan-kegiatan gitu. Jadi saya scholarship hunter sama ikut event hunter. Yang terbaru di Indonesia itu saya mengikuti jadi volunteer ini, volunteer Asian Para Games. Mm-hmm. Asian Games.
0: Asian ke itu, Para Games.
1: Ya, Para
0: yang Games. Kemarin terakhir ini?
1: Ya. Oh, 2018 ya.
0: Berapa itu? 18 19 kalau enggak salah.
1: Iya, setelah saya keterima di Rusia itu cuma enggak berangkat. Akhirnya saya ikut itu. Ternyata yang ikut itu 11.000, yang daftar itu
0: yang jadi volunteer daftar,
1: 11.000.
0: Volunteernya 11.000.
1: Iya.
0: Yang dapat berapa?
1: Yang diterima itu kalau enggak salah sekitar 500 sama 1.000 gitu.
0: Wih, keren.
1: Iya.
0: Nah, itu saya juga ya peserta anunya ya, pesaingnya ya.
1: Benar. Dan itu juga saya memanfaatkan pengalaman sebelumnya itu. Saya tulis pengalaman di bidang itu kan ada di formnya itu, pengalaman di bidang olahraga gitu. Saya bilang saya pernah nonton olahraga internasional di Eropa, saya bilang gitu. Saya masukkan di situ.
0: Cuma nonton
1: kan. Benar ya. Nah, itu apa ya? Itu juga pengalaman
0: meskipun betul.
1: Meskipun enggak ada bukti ya, tapi ya saya ngasih kan, saya ada sertifikat, saya dulu pernah dapat beasiswa kan, itu akan apa namanya mensupport gitu. Oh iya, memang dia dulunya pernah studi di Eropa gitu.
0: Otomatis kalau nonton di sana bukan apa ya, bukan isapan jempol doang, bener. Ya, bukan berita bohong ya kan.
1: Jadi enak kalau sudah dapat beasiswa, terutama di luar negeri ya. Kalau bisa silakan aktif gitu. Saya sangat aktif, bahkan saya mencalonkan diri dulu jadi ketua PPI Polandia. Alhamdulillah diterima. Ketua PPI ini mungkin bagi yang tidak tahu, dia ketua mahasiswanya di sebuah negara. Kalau di film Ainun Habibi, Pak Habibi itu ketua PPI Jerman dulu. Saya mencalonkan, alhamdulillah juga, dan diterimanya juga karena ini, karena pengalaman saya. Ketika kampanye saya bilang, saya sudah melakukan ini, saya sudah ini, saya aktif terlibat di kegiatan volunteering ini atau organisasi ini. Jadi apa ya, nanti seperti bola salju, semakin kita banyak ininya, value-nya nanti bukan hanya kita akan dapat kesempatan diterima itu bukan hanya lebih besar, tapi sangat besar nanti. Dan level paling tinggi ya sementara ini sih menurut saya itu kita tidak daftar beasiswa, tapi kita ditawarkan beasiswa. Dan itu saya pernah pernah ditawarkan jadi dosen, pernah, cuman saya nolak. Tiga kali saya pernah ditawarkan ditawari jadi dosen di kampus UMM. Terus yang kedua itu pernah ditawari beasiswa Israel.
0: Iya. Ditawari malah ya.
1: Ditawari.
0: Biasanya banyak yang mencari, ini malah ditawari.
1: Ya, ditawari. Dan itu memang saya ini ada proyek yang berhubungan dengan pertahanan militer, pertahanan negara gitu, di bidang militer. Makanya kan tadi saya bilang saya pernah diundang oleh Bapak TNI, Panglima TNI, Mas Kaladi Cahyanto dulu ya itu. Saya mempresentasikan tentang drone ketika itu, drone bawah air dan udara. Ya, sekarang kan udah
0: umum ya, udah umum banyak ya,
1: di Iran gitu kan. Udah, padahal kita sudah bikin itu dari 2018 dan itu sama, drone bunuh diri juga, drone kamikaze juga. Yang sekarang yang masih mungkin belum viral itu drone bawah air, dan itu saya sudah bikin dari 2016.
0: Kayak kapal selam itu ya.
1: Memang drone kapal selam. Gitu. Banyak nanti ada yang tujuannya sipil untuk pemetaan misal, ada yang militer juga untuk penyerangan pembawaan barang-barang kargo mungkin. Kalau misal mau perang di negara lain tapi kita mau bawa senjata banyak, kita bisa
0: menggunakan drone untuk kargo itu ya.
1: Iya, di bawah air dan tidak terdeteksi.
0: Rencananya seperti radar gitu ya.
1: Benar. Iya, radar itu kan di udara. Kalau radar di air enggak ada.
0: Apa?
1: Adanya sonar.
0: Sonar.
1: Dan sonar itu enggak bisa di permukaan. Palingan di ke dalam
0: gitu. Jadi dalam ya.
1: Benar. Jadi kalau di permukaan aja aman, kita enggak akan kena sonar. Palingan kedeteksi ikan gitu.
0: Oh, yeah.
1: Dikira ikan padahal itu kapal selam.
0: Pergerakan ikan nih gitu ya. Wah, keren ya. Oke, ternyata Mas Sukro ini banyak pengalaman luar negeri ya. Dan pendengar, sekali lagi untuk Anda yang punya putra-putri, apalagi masih dalam jenjang SMA, masa depan masih panjang.
1: Panjang
0: sekali. Monggo komunikasi dengan anak apa yang diinginkan, terus ini tetap keluarkan bakat dari si anak ini. Ya memang mungkin kadang-kadang faktor keadaan bikin sesuatu itu agak tertunda, tetapi jangan dibatasi lah yang namanya kemauan, kreativitas anak, karena ya kembali lagi nanti anak itu sendiri akan punya masa depan sendiri.
1: Iya.
0: Semakin bagus, semakin siap menjalani masa depan, insya Allah nanti kita orang tua juga nggak khawatir dengan masa depan anak kita ya kan. Oke, baik. Aduh nggak kerasa ini udah hampir jam 12 Mas Sukron ya. Udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol di kesempatan siang hari ini. Mungkin di sesi terakhir monggo panjenengan bisa mempromokan tentang edukasi akademi ini kepada pendengar, silakan.
1: Ya, Jadi gini ya, kesempatan di luar beasiswa di luar negeri itu sangat banyak sekali. Ya, sekali dapat beasiswa, katakanlah di yang paling dekat Australia. Untuk jenjang S2 saja itu per tahun bisa dapat 500 juta. S3 itu bisa sampai 1 miliar. Dan durasi belajar itu kalau S2 kan 2 tahun. Ya, berarti kan dalam 2 tahun itu kita bisa dapat dana pendidikan sebesar 1 miliar. Yang istilahnya sayang jika dilewatkan gitu. Makanya mari kita mungkin mari Bapak Ibu berinvestasi untuk mengikuti kegiatan kami. Ya. Mari anaknya kami, putra-putrinya kami coaching biar dapat beasiswa gitu. Saya sampai berani menjamin itu karena pengalaman, bukan hanya pengalaman pribadi, saya juga pernah nge-coach junior saya. Alhamdulillah dapat di 3 negara. Salah satunya itu ada di Turki. Terus ada di Yunani sama Portugal. Nah, itu. Jadi dengan pengalaman seperti itu ya saya menawarkan agar putra Bapak Ibu bisa kami coaching gitu. Daripada nih bayar kuliah ke luar negeri dengan biaya 1 miliar. Mending mending negara lain aja yang bayar.
0: Iya.
1: Sini saya.
0: Oke, bisa menghubungi Mas Sukran di mana nih? Nomor teleponnya Mas, monggo.
1: Nomor telepon saya 0815 1557 5132.
0: Oke. Ya. Terima kasih Mas Sukron Eko Prasetyo.
1: Sama-sama Mas Aji.
0: Semoga makin sukses dan
1: amin,
0: membuat generasi penerus bangsa ini makin cemerlang, makin apa namanya, bersinar di luar negeri juga ya, amin, di kancah internasional. Ya. Baik, pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata dari saya, Haji Santoso. Kita pamit undur diri. Insya Allah besok kita ketemu lagi dengan narasumber yang berbeda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Pas jam kaliwelas, mekaten pawarto enggal
1: wedari ilmu perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, suara budaya Nusantara.
2: RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5

0: 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Losparining budoyo adamel raraketing nuswantoro wasana.
2: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Meduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang.
3: Good.

Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wassalam.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, kok rapopo? Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Abang Pok kepedulian terhadap persoalan sampah ternyata mampu melahirkan kreativitas dan peluang ekonomi. Hal ini yang dilakukan warga RW 12 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan menyulap barang bekas menjadi aneka kerajinan tangan bernilai jual tinggi. Berbagai produk kreativitas dihasilkan warga, mulai dari tas, dompet, tempat tisu, hingga aksesoris berbahan dasar limbah rumah tangga seperti bungkus kopi, kemasan minuman, hingga bungkus sabun. Tak hanya itu, warga juga memproduksi busana ekoprint bermotif dedaunan menggunakan teknik kukus alami. Aktivitas tersebut dipusatkan di dua rumah warga yang menjadi lokasi kegiatan usaha, peningkatan pendapatan keluarga, dan sanggar belajar rumah terampil Hasanah Center yang dipimpin Siti Munawaro. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pengosongan Balai Pemda Pemuda Surabaya menuai protes dari kalangan seniman. Maestro Senior Meimura menilai kebijakan tersebut tidak sekedar persoalan administratif, melainkan menyangkut sejarah panjang dan ekosistem kebudayaan di Kota Pahlawan. Menurutnya, Balai Pemuda bukan hanya gedung, tapi juga ruang hidup yang telah menjadi bagian dari perjalanan seninya sejak muda. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya dari Pro4 Jakarta di siaran Budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya Bang Po, pendengar Pro4 yang di luar Jakarta yang lagi dengerin via RRI Digital atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya Bang Po, pendengar Pro4 ya. Sampai kita kelingan tadi. Ngelekap abis itu kelingan deh. Mudah-mudahan kalau Bang Po sehat abis makan siang udah ya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya. Walaupun kita hari ini gak di Radio Visual Internet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Pro4 masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat nih, Abang Po. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wanda Sona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
2: Alhamdulillah, siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang temanya?
3: Ya, kita bicara soal kebudayaan, budaya era, harus globalisasi saat ini.
2: Oke, masa ya, depan ya. Budaya daerah di tengah globalisasi. Iya. Wah, kenapa itu? Double suaranya. Siap. Ya, jadi memang ya kita perlu terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing ya Bang ya, di era AI

0: Di langsung aja nih Bang Jo ya.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik, Dato' Ahmad Elvian, apa kabar nih Dato'? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Dato'?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Wah, ini dari Pangkal Pinang ke ya. Sungai Liat.
2: Sungai Liat
0: ya, ya. Kayak pantun saya. Ya, Dato', tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini begitu ya.
2: Ya.
0: Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya, ya Dato' ya.
2: Betul.
0: Nah kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti itu, ini bisa sedikit digambarkan nggak Dato', seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Dato' sebagai sejarawan dan budayawan? Silakan Dato'.
2: Keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya, kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan ya, jebakan-jebakan globalisasi.
0: Oh, jebakan.
2: Ya, jebakan-jebakan.
0: Jadinya terjebak.
2: Ya, terjebak. Jebakan-jebakan globalisasi. Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi kan, dengan artificial intelligence-nya kan.
0: AI, ya.
2: Nah, sementara budaya daerah itu posisinya stagnan.
0: Stagnan.
2: Ya, stagnan, tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan ya materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
0: Ya.
2: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka ya mereka
0: serap
2: ya. Kan kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya kan
0: ya,
2: ke media-media sosial. Nah kadang-kadang materinya keliru, salah.
0: Okay.
2: Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat ya, di satu sisi kita di daerah tidak mempersiapkan diri dengan baik.
0: Yeah.
2: Nah, jadi materi-materi budaya, materi-materi sejarah ya, materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru. Kemudian diserap, kemudian diunggah, dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya dan, atau kebudayaan lokal itu
0: salah juga,
2: menjadi salah, menjadi keliru.
0: Nah,
2: ya, jadi itu yang pertama.
0: Okay.
2: Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan ya jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya ya, kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya.
0: Okay.
2: Nah, itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan ya.
0: Yeah.
2: Jadi ada individu-individu ataupun generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah umumnya kan generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik, tidak memiliki ketertarikan ya,

0: terhadap budaya daerahnya. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu setiap arus kan dia membawa limbah. Nah, arus banjir itu kan membawa limbah ya. Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya.
1: Okay.
0: Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas ya, tidak cocok,
1: mencemari dengan, lah.
0: Iya, mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information glut itu kan membawa garbage ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi kita ya generasi tuanya tidak mempersiapkan ya materi budaya dengan baik dan benar.
1: Oke. Datuk, apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Datuk sih sebenarnya baru-baru ini. Jangan rabun membaca,
0: lumpuh menulis.
1: Ya. Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis.
0: Ya.
1: Apa ini juga menjadi apa satu apa indikasi lah begitu, indikator apa yang Datu sampaikan tadi?
0: Iya,
1: sehingga muncul kata-kata ini.
0: Iya, salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya tiap hari itu untuk menulis.
1: Ya.
0: Ya, saat ini saya punya program ya, menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu. Nah, untuk menulis itu kan saya harus membaca banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah, kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang bagaimana dia mau menulis ya, sementara kemampuan membacanya kurang. Nah, jadi yang sementara yang diserapnya tadi yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis ya.
1: Wow, itu dalam banget. Iya, Datuk, ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah, ini karena itu ya arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu. Dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini seperti apa Datuk, menurut Datuk?
0: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya. Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat ya, jadi apa social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya ya. Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, kulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena akulturasi, karena asimilasi, nah yang paling penting itu budaya asal kita, kita itu harus kuat.
1: Yang menjadi dasar
0: untuk akulturasi dan asimilasi itu. Kalau budaya kita sendiri lemah ya, bukan asimilasi namanya kan, intervensi. Intervensi. Ya, bukan akulturasi namanya kan.
1: Ya, ya,
0: malah
1: ya.
0: Apa? Terjadilah perubahan apa ya? Perubahan revolusi budaya namanya. Di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi.
1: Okay.
0: Nah, itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
1: Ada budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
0: Iya, bahaya sekali kan kalau budaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat begitu ya.
1: Iya.
0: Nah, masuk budaya dari luar, nah terjadi proses intervensi budaya. Nah, yang bagus itu terjadi apa namanya rejection ya, rejection itu penentangan. Nah, okay. Tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang. Apa saja masuk diserap ya. Begitu kan. Nah, kalau kita punya apa? Punya ketahanan budaya yang tinggi, ya punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, yang terjadi saat ini kan semuanya kita serap.
1: Oke. Okay. Itu artinya itu tadi ya, Datu ya. Kesiapan kita ini.
0: Iya, kesiapan kita yang
1: ya, boleh dibilang masih ini ya.
0: Belum siap.
1: Belum siap.
0: Belum gitu siap. Gitu, ya. Ya, belum siap. Belum siap. Makanya
1: waduh, ini banyak
0: PR. Saya menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan.
1: Jebakan
0: tadi ya. Jebakan-jebakan budaya yang menyebabkan ya apa berkuranglah nilai-nilai budaya kita ke depan.
1: Yang paling efektif Datu, menurut Datu untuk apa ya membentengi ini? Karena kan sekarang ini Datu, ya mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara gen apa, gen Z, mereka maunya yang simple-simple, yang praktis seperti itu. Nah, ini gimana Datu?
0: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung ya, adiguna, adiluhur.
1: Okay.
0: Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif namanya. Budaya itu akan tumbuh, berkembang dan lestari karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberhargaan yang menyebabkan budaya itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, yang jadi masalahnya kan bagus budaya kita itu karena dia memiliki nilai preservatif, tetapi tidak didukung oleh daya progresif. Daya progresif dari pemangku-pemangku kepentingan budaya. Nah, kita bersyukur sebenarnya sekarang kan untuk kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri.
1: Kementerian
0: sendiri. Artinya secara progresif pemerintah sudah membuat lembaga ya yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh dan berkembang.
1: Ya, tapi kebijakan itu apa sudah diimplementasikan juga di daerah Datu, kalau menurut Datu?
0: Nah, ini yang terlambat kan sebenarnya. Okay. Kan?
1: Iya.
0: Sebenarnya kan dulu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan, ya. Sebenarnya kan sudah ada lembaga yang progresif ya, untuk mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi ya, sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap budaya.
1: Di daerah, setiap daerah pun setiap masing-masing daerah berbeda itu.
0: Jadi sekarang kan kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri. Kan. Nah, sekarang kan kementerian dibentuk.
1: Ya.
0: Nah, saya melihat kawan-kawan di daerah itu dengan dibentuknya kementerian itu seolah-olah apa ya? Seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down.
1: Oke.
0: Okay. Menjadi top down. Harusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah, ya kita di daerah daerah.
1: Di daerah kita dan di daerah. Disesuaikan dengan
0: ya.
1: Daerah sendiri.
0: Iya, daerah sendiri. Iya, lokalitas sendiri. Jangan top down dari kementerian, mengharap dari kementerian kan. Nah, sementara kita di bawah tidak bottom up ya, seperti ya, itu. Nah, tampak sekali sekarang banyak dinas-dinas
1: ya.
0: Kebudayaan di daerah, kabupaten, kota, di provinsi yang nol anggaran, nol anggaran, nihil anggaran, nihil anggaran.
1: Bagaimana mau membangun
0: ya, bagaimana? Kebudayaan ya? Akhirnya mengharapkan yang top down semua, mengharapkan dari atas semua, termasuk ya kita lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat kan, karena tidak terperhatikan di daerah ya kita akhirnya lari ke pusat juga kan. Nah, lari ke pusat, untung pusat itu mau membantu kita. Kalau tidak mau membantu kita, nah, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti. Membuat pusat baru, pusat kan bahaya baru gitu ya.
1: Jadi baru. Sebetulnya hadirnya Kementerian Kebudayaan itu baru dirasakan dampaknya itu baru di tingkat pusat ya Datu ya. Bisa dikatakan begitu ya.
0: Iya, baru di tingkat pusat ya. Kalau di daerah ya sebenarnya daerah itu sendiri yang harus
1: menangkap itu ya Datu
0: itu, ya. Okay. Kan kita lihat seperti DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kepri ya, Riau, kemudian Bali. Mereka sudah dari dulu mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing kan luar biasa kemajuan dan perkembangan budayanya, sehingga kita kadang-kadang sudah tidak tahu lagi siapa kepala dinas kebudayaan di Bali itu kan. Yang kita tahu bahwa kebudayaan Bali itu sudah mendunia kan. Sudah mendunia, sudah menjadi trigger bagi pengembangan pariwisata. Nah, kalau kita sekarang kan kepala dinasnya juga masih dicari-cari kan. Masih dicari-cari. Siapa yang cocok, siapa yang pas kan untuk mengelola kebudayaan itu. Nah, sementara di belahan daerah lain, ya, kebudayaan itu sudah maju, tumbuh dan berkembang, sudah menjadi apa ya? Bukan dalam konteks penggalian ya. Dalam konteks pelestarian, tapi sudah ke konteks pengembangan dan kepemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, sudah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat malah.
1: Datu, jadi artinya ini menurut Datu bagaimana dari apa yang Datu sampaikan tadi, intervensi dari pemerintah itu untuk pemajuan kebudayaan sangat-sangat berarti ya sebetulnya Datu ya?
0: Iya, sangat berarti karena pola budaya kita kan pola paternalistik namanya kan.
1: Tapi terkadang di pemerintahan ini kalah dengan unsur politik dan lain sebagainya, itu bagaimana Datu? Karena pemimpin kita aja 5 tahun udah ganti gitu Datu. Kadang-kadang hal ini menjadi masalah.
0: Sebenarnya itu gitu. Yang selalu saya ingatkan ya kepada bapak-bapak kepala daerah ya di Bangka lah terutama kan. Jangan mudah ya mengganti SDM-SDM kebudayaan yang ada di daerah. Nah, karena untuk menumbuhkan ya kecintaan mereka untuk bergerak di bidang kebudayaan itu sulit. Jadi menumbuhkan daya progresif pada diri sumber daya manusia kebudayaan yang ada di pemerintahan itu sulit. Nah, karena mereka menganggap kerjanya di mana? Di dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan, dinas apa? Air mata, bukan dinas mata air begitu kan.
1: Bukan dinas mata air ya.
0: Iya.
1: Iya. Baik, dengar dan juga Bang Jo.
0: Iya.
1: Sepertinya sudah ada telepon ini Bang Jo.
2: Kalau untuk interaksi dulu, kita buka nanti sebentar lagi ya.
1: Nanti ya.
2: Oke. Okay, tadi sudah diberikan penjelasan dulu nih opening dari narasumber kita. Nanti kita jeda dulu satu lagu nih habis ini. Kita akan balik lagi nih ya Bang Po, pendengar Pro4 ya, untuk kita buka interaksi nanti untuk bertanya nih seperti apa nih ya pertanyaannya Bang Po yang udah disiapin ya. Okay, atau mau nyiapin pantun, mau cari-cari dulu di Google juga boleh dah ya. Biar panjang.
0: Iya.
2: Nanti kita bakal
0: kalau di Google kan pergi ke mana? Diawali dengan
1: jalan-jalan,
2: betul. Jalan-jalan ke Pasar Senen, jalan kaki, pegel. Iya. Nanti kita bakal balik lagi ya, Bang Po, pendengar Pro4, tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI, kok pemirsa RRI Net sih? Ingatnya lagi di Radio Visual RRI Net aja. Pendengar Perompat dan juga Abang Po, ya balik lagi barengan kita di Mari di Suara Budaya Nusantara. Hari ini barengan aja Jody Tia dan juga Bang Wandasona di Perompat Sungai Liat yang sudah kembali lagi ya Bang ya. Dan untuk nomor Perompat Sungai Liat berapa ya Bang ya, kalau misalnya pendengar Perompat mau telepon ke sana?
3: Ya, ini kalau untuk di Sungai Liat 08 12 13 14, kosong 1039. Ya, 1039. Oke, 08 12 13 14 1039.
2: Oke, satu nomor berarti ya?
3: Satu nomor.
2: Oh, oke. Oke, ini nomor GSM atau nomor WhatsApp ini?
3: Ini nomor WhatsApp sama juga teleponnya.
2: Oh gitu, oke siap. Kalau di Perompat Jakarta, nomor WhatsApp kita terima hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, di 0812 1124 928, atau mau ngebel di 0213504510. Sudah ada telepon di sana Bang Wanda?
3: Sepertinya belum.
2: Belum ini. Ya, oke. Di Jakarta ya. Udah ada kedip-kedip, kita angkat dulu ya. Halo Perompat, okay. Assalamualaikum.
4: Halo Perompat, Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cik Guria.
4: Sehat ya Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cik
4: Guria. Halo, di Sungai Liat.
3: Dengan iya, abang-abang yang ganteng. Cik Guria.
4: Abang. Dengan Cik Guria, Bang Wanda Sona, benar ya?
3: Iya, betul benar, Cik Guria.
4: Salam, iya. Salam kenal nih buat bapak-bapak yang narasumber yang ganteng. Bapak narasumber Dr. Laris Ahmad Elfian. Wih, keren, DPMPF. Luar biasa nih, atau sejarawan atau budayawan Bangka Belitung, begitu ya Pak ya? Emang dengan Bangka Belitung nih. Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh ya, sehat ya. Boleh nih pinjam ininya Pak ya, yang di itunya penghargaannya di temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, betul ya Bapak?
2: Iya, ya, Cegu silakan. Iya, silakan Cegu Bapak, langsung pertanyaannya.
4: Bapak Ahmad. Yeah. Ini memang masa depan budaya daerah di tengah globalisasi berada di persimpangan jalan antara kepunahan dan relevansi baru, bergantung pada adaptasi dan perlibatan generasi muda. Budaya lokal menghadapi risiko tergerus arus modernisasi, namun globalisasi juga menawarkan teknologi digital untuk revitalisasi dan promosi budaya. Pertanyaannya buat Bapak Ahmad. Nah, seperti apa Bapak ini ya, namanya masa depan budaya daerah ya, tantangan utama, dampak negatifnya, itu ya Pak ya, pertanyaannya satu. Terus nomor dua, peluang dan adaptasi dampak positif. Nah, jadi satu lagi, yang ketiganya seperti apa dengan langkah-langkah pelestarian ini. Tiga pertanyaan dari Cik Guria, sudah paham Pak ya, Pak Ahmad ya, tanggapannya. Jadi saya mau kasih pantun dulu, boleh berpantun? Pantunya begini Bapak narasumber ya. Pantunya kalau salah ucapannya, namanya kan dialeknya beda-beda gini. Daerah terpencil di kaki gunung, jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah membuat bingung, hidup berbudaya mawah barkah. Begitu ya Bapak Ahmad ya. Itu saja pantunya ya. Bapak Ahmad juga buat presenter Sungai Liat sama Jakarta. Selamat siang menjelang sore
2: bagi timur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, silakan.
3: Silakan Datuk.
2: Datuk.
5: Jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pengaruh negatif yang timbul dari globalisasi itu, karena globalisasi itu membawa limbah ya, membawa sampah-sampah budaya, dan sampah budaya itu diserap begitu mudah oleh kita tanpa ada filter ya, atau ada upaya untuk mereject ya budaya-budaya yang intinya adalah sampah ya bagi budaya lokal, budaya daerah. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita, upaya kita ya melestarikan budaya itu di era globalisasi. Nah, sebenarnya kan generasi muda ya, generasi sekarang ini kan mereka sangat dekat ya dengan teknologi informasi ya, dengan artificial intelligence itu kan. Nah, sebenarnya kita ya harus mempersiapkan, saya katakan tadi, harus mempersiapkan materi-materi kebudayaan itu, materi-materi budaya itu dengan baik dan benar ya, sehingga dan kita pun menyampaikannya ya melalui teknologi informasi yang begitu pesat berkembangnya saat ini. Nah, sehingga apa yang kemudian nanti diperoleh oleh generasi muda itu sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka juga mendapatkan informasi-informasi budaya yang sahih ya, yang baik dan benar. Nah, yang terjadi saat ini kan berseliweran lah ya, informasi budaya, fakta-fakta sejarah ya, yang menyesatkan, justru kan menyesatkan ya, dan itu menjadi rumit bagi kami ya di daerah ya, menjadi pertanyaan kan. Nah, saya sampai diwawancara khusus ya oleh salah satu media terkait adanya unggahan misalnya tentang sejarah terjadinya Kampung Batu Rusa misalnya kan. Nah, karena pengetahuan tentang Kampung Batu Rusa itu keliru, menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di Batu Rusa. Nah, jadi media bertanya kepada saya seperti apa sih sebenarnya ya toponimi sejarah Batu Rusa, sehingga menjadi apa, saya harus menyiapkan waktu khusus ya saat ini kan untuk mengkonter kan informasi-informasi sampah yang berseliweran di media-media komunikasi sekarang yang begitu masif ya.
3: Tapi ada juga yang mengatakan ya biarkan saja dulu, yang penting dia mencintai dulu sejarah, budaya, seperti itu, dengan mengunggah konten-konten budaya, urusan salah dan betul nanti dulu.
5: itu justru keliru ya. Kesalahan yang apa, yang diulang-ulang terus itu bisa menjadi satu kebenaran.
3: Bisa menjadi kebenaran gitu ya. Apalagi deh tuh ya ini, apalagi kalau misal kita berkaitan dengan apa, dengan peraturan daerah misalnya tentang kebudayaan lah, tentang apapun itu gitu kan. Ya itu tentu juga kalau salah ya kebangetan juga gitu ya.
5: Jadi masalah.
3: Bisa kan? Jadi masalah juga gitu ya.
5: Misalnya pakaian kan.
3: Pakaian.
5: Misalnya, salah, kan? Salah.
3: Salah, penamaan misalnya.
5: Salah penamaan, salah pengenaan kan, yang seharusnya digunakan untuk sholat misalnya kan. Nah, digunakan untuk untuk keluar ya, untuk ke pasar misalnya kan, enggak pas itu.
3: Iya, gitu. Oke. Nah, silakan nih untuk Anda ya, sobat budaya yang ada di Bangka Belitung yang ingin bergabung juga, kami nantikan di line telepon 0812 13 14 10 39. Silakan untuk Anda atau melalui nomor Bang Jo di Perumpat Jakarta juga silakan.
2: Iya.
3: Kita masih tunggu Bang Jo, ada yang ingin ditanyakan?
2: Nanti kali ya, ini kasih kesempatan buat pendengar dulu ya kali ya Bang. Soalnya udah ada juga yang kirim pesan WhatsApp, ini ada Bang Orik di Jember ini yang mau nanya, apakah bahasa dan juga dialek Bangka ada kesamaan dengan Belitung? Lalu apakah akar bahasa dari Kepulauan Bangka Belitung itu lebih condong mirip ke bahasa Melayu Palembang gitu, ataukah Melayu Kepri gitu? Terima kasih.
3: Ya, oke, baik. Datu ini unik ya. Bicara bicara Palembang kita juga ada sebetulnya ya. Dialek itu ya, gitu. Ya. Banyak sekali. Oke, silakan Datu.
5: Jadi kalau Bangka Belitung itu kan ada 750 pulau ya. Dua pulau yang agak besar itu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah kalau bahasanya, kita sudah menyepakati ya dengan kantor bahasa bahwa bahasanya adalah bahasa Melayu, dialek Bangka dan bahasa Melayu dialek Belitung gitu.
3: Belitung, oke.
5: Bahasa Melayu, tetap bahasa Melayu ya, cuma ya, dialek Bangka dan dialek Belitung. Belitung. Nah, terkait dengan apa ya, dialek yang lain di Bangka itu banyak. Berdasarkan penelitian KF Hole ya, seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda yang meneliti bahasa di Hindia Belanda selama 40 tahun, dia melahirkan apa yang disebut dengan Skat ya, peta bahasa di residen Bangka, kemudian di residenan di Belitung juga. Nah, dia menyampaikan ada 6 dialek bahasa di Bangka. Ada Melayu Bangka dialekten, kemudian ada Darat dialekten, kemudian ada Mapuris dialekten, kemudian ada Riau Liang Lingga dialekten, ada Chinese dialekten dan Ska dialekten. Nah, yang dialek yang sama antara Bangka dan Belitung itu ada pada Darat dialekten, kemudian Ska dialekten, kemudian Melayu ya, dialek Melayu Belitung dan dialek Melayu Bangka. Yang kalau yang lainnya itu dialek-dialek yang berasal dari luar ya, luar Bangka dan Belitung.
3: Kalau di Belinyu itu kan justru mirip Palembang ya. Dan
5: kalau itu gimana? Kalau dialeknya tetap dialek Melayu Bangka, cuma isoleknya ya, ragamnya itu seperti apa, Palembang ya,
3: Palembang.
5: Ngapo, Kumano. Ngapo, Kumano. Kalau Perigi tetap Perigi ya, tidak Perigo ya.
3: Kalau Bang Jo, Jo tetap ya.
2: Tetap.
3: Kalau okay, ya, kalau ya. Wanda enggak Wando.
5: Nah, jadi kenapa di Belinyu itu dialeknya mirip Palembang?
3: Ya,
5: ya. Nah, karena pada tahun 1715 itu salah seorang Sultan Palembang ya, Sultan Mahmud Badaruddin I itu pernah terusir ya dari Palembang, dan salah satu wilayah tempat tinggalnya itu adalah di Bangka, di Belinyu ya, sebelum beliau berangkat ke Johor ya, kemudian ke Siantan, kemudian baru balik lagi ke Bangka dan tahun 1724 kembali menduduki tahtanya di Palembang. Jadi karena banyak sekali beliau itu sekitar 30 kapal ya di Bangka ya, di Belinyu itu sebelum ke apa, lewat Teluk Kelabat itu ya, di Belinyu ke Johor ya, sempat cukup lama bermukim di Bangka Utara ya, di Belinyu, sehingga dialek Palembang pun
3: melekat ya,
5: melekat terserap di apa, di Belinyu.
3: Ya.
5: Makanya di Belinyu itu kelesan itu.
3: Kelesan.
5: Kalau di Belinyu ya, disebut kelesan kan, di ya, Palembang disebut empe-empe.
3: Nah, ya.
5: Tapi tidak disebut empo-empo kan.
3: Empo tuh di Jakarta tuh, ya. Bangjo tuh.
5: Jadi empe-empe karena ya, yang jual kelesan itu adalah perempuan Tionghoa ya, yang okay, panggil empe begitu.
3: Iya,
5: kan?
3: Empe.
5: Nah, asalnya ya dari Belinyu ya. Kelesan namanya.
3: Oke, baik. Nah, Datuk, berkaitan bahasa tadi, kaitannya dengan topik kita saat ini. Kalau bahasa sekian banyak yang ada di Bangka tadi, Belitung, Bangka Belitung dialek, itu keberadaannya sejauh ini seperti apa, Datuk? apa terancam juga
5: kalau ini, yang bahasa terus. Melayu Bangka kemudian bahasa Melayu Belitung itu ya tumbuh berkembang.
3: Oke.
5: Tumbuh berkembang. Nah, yang terancam ya apa saya menyebutnya sekarat gitu ya. Sekarat, sekarat karena penuturnya itu sudah di bawah 1000 orang. Kemudian bahasa itu tidak dijadikan sebagai bahasa komunikasi di dalam lingkungan keluarga, tidak lagi dijadikan bahasa komunikasi di dalam komunitas masyarakatnya,
3: kan? Ya. Nah,
5: dan penuturnya pun sudah di bawah 1000 orang. Itu adalah bahasa Seka dialekten itu sudah sekarat, hampir punah.
3: Seka ini suku laut ya?
5: Ya, orang-orang ya. Laut.
3: Laut ya.
5: Nah, jadi sebenarnya perlu intervensi ya, intervensi okay. dari pemerintah bagaimana kita menyelamatkan dialek Seka ya, salah satu dialek yang tumbuh dan berkembang di Bangka maupun di Belitung.
3: Oke, baik.
5: Ya. Kalau yang lain ya,
3: yang lain
5: berkembang,
3: tumbuh dan berkembang ya.
2: Iya. Okay. Bang Wanda, ini sudah ada telepon lagi nih di Perompat Jakarta. Kita boleh angkat ya.
3: Oke, Pak Jo.
2: Halo Perompat, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jojo.
2: Iya, Teh Dinda, silakan.
6: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Wanda dan Datu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan.
6: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Bung Wanda dan Datu.
3: Iya. Silakan langsung saja pertanyaannya
6: Teh. Iya, Datu. Ada ya satu atau dua pertanyaan mungkin ya Datu ya. Untuk di Bangka Belitung itu etnis terbanyak itu mayoritas mungkin ya pertanyaannya mayoritas itu sukunya apa yang pertama itu peran ya peran budayawan dalam hal ini untuk tetap menjaga kelestarian dalam hal ini bahasa budaya dan sebagainya itu peran budayawan apa didukung oleh Pemda. Didukung dengan Pemda begitu. Okay. Itu tanggapannya Bung Wanda dan Jojo. Terima kasih banyak.
2: Terinda. Terima kasih sami-sami. Terinda di Bogor. Ya, silakan.
5: Baik. Jadi Bangka Belitung itu terbentuk dari empat etnik grup. Ya. Empat etnik grup. Saya tidak mau menyebutnya bangsa atau suku bangsa ya. Jadi etnik grupnya yang pertama itu adalah orang-orang darat atau orang-orang gunung ya sering juga disebut dengan hill people. Kemudian yang kedua orang-orang laut atau orang-orang seka atau yang disebut dengan sea dwellers. Nah kemudian yang ketiga etnik grup yang ketiga itu adalah orang-orang Tionghoa, orang-orang yang datang dari daratan Tiongkok ke Bangka sengaja didatangkan oleh Sultan untuk menambang timah di Pulau Bangka. Kemudian yang keempat adalah orang-orang Melayu yang datang dari Semenanjung Malaka, dari Patani, dari Johor, dari Siantan ke Bangka itu cukup banyak. Nah empat etnik grup inilah yang kemudian berasimilasi, berakulturasi di Kepulauan Bangka Belitung membentuk orang Bangka atau orang Belitung yang kita kenal sekarang. Nah kalau jumlahnya yang dominan itu tetap orang-orang Melayu ya.
3: Melayu
5: ya kemudian sekitar 35% itu adalah orang-orang Tionghoa. Nah selebihnya adalah yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan kalau kita lihat ya hampir saat ini hampir seluruh suku bangsa etnik grup di Indonesia itu ada di Bangka Belitung. Kita bisa lihat dari jumlah paguyubannya sekarang kan begitu banyak. Nah kemudian bagaimana kita melestarikan bahasa ya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita bersyukur kita memiliki kantor bahasa Kepulauan Bangka Belitung dan kantor bahasa itulah yang secara apa ya progresif ya membantu kita ya seniman budayawan pelaku-pelaku adat istiadat dan budaya dalam konteks melestarikan bahasa bahasa daerah. Dan alhamdulillah di apa di Kepulauan Bangka Belitung itu saat ini kantor bahasa itu sudah menerbitkan kamus ya. Luar biasa itu kamus, bahasa Bangka, Melayu Bangka dan kamus bahasa Melayu Belitung ya. Sudah ke edisi ketiga. Sudah edisi ketiga. Dan itu saya anggap sebagai langkah positif untuk penyelamatan ya kosakata bahasa daerah itu melalui inventarisasinya ke dalam kamus. Nah kemudian ada upaya juga dari kita seluruh komponen masyarakat untuk apa ya mengumpulkan kosakata-kosakata bahasa daerah kita itu disampaikan ke kantor badan bahasa ya di pusat untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.
3: Oke. Nah, jadi sebab, bahasa daerah ya, yang di Indonesia
5: ya,
3: kan gitu
5: ya. Kan kita ini kan lalai ya, kita ya, lalai. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu terbentuk dari bahasa Melayu, bahasa daerah yang bahasa ada daerah di Indonesia ya. Dan bahasa asing.
3: Ya.
5: Nah, kosakata kita itu lambat sekali berkembang ya. Nah, karena kita lalai ya untuk menyerap kosakata-kosakata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
3: Sudah ada belum tuh bahasa Bangka Belitung itu yang di ada. Indonesia kan?
5: Ada. Apa itu? Misalnya saya beri contoh saya waktu itu mengusulkan kata cam.
3: Cam.
5: Cam ya. Cam itu adalah cara menguji ataupun mengukur tingkat kematangan buah-buahan.
3: Oh.
5: Misalnya kita mau beli durian nih.
3: Iya.
5: Nah, kan enggak mungkin kita cium durian itu kan durinya bisa luka hidung kita kan. Nah, untuk mengetahui tingkat kematangannya, nah di Bangka ada istilah cam.
3: Cam.
5: Cam. Di cam itu artinya durian itu dilobangi dengan bentuk segitiga.
3: Ya.
5: Kemudian diperlihatkan dibuka. Dagingnya, isinya seperti itu.
3: Oh.
5: Nah, begitu juga cempedak atau buah-buahan lain yang termasuk semangka kan. Kalau semangka itu kan kita kan enggak tahu dia sudah matang atau belum kecuali dibelah kan. Kalau dibelah kan harus kita beli itu. Makanya namanya disebut semangka itu ditimang-timang, disangka-sangka.
3: Oh. Iya, semangka ya dia. Ya. Semongko. Ya. Oke. Baik, Datuk, ini kembali lagi ya dengan topik kita berkaitan dengan masa depan.
2: Iya, Bang Wanda punten ini udah menit 56 mungkin kita boleh dipercepat ya. Kalian closing statement mungkin.
3: Iya, ini sekaligus closing statement-nya ini. Berkaitan dengan topik kita ini, Datuk, bagaimana kebudayaan Bangka Belitung lah khususnya dan Indonesia secara umum ini masa depannya di tengah arus globalisasi ini, Datuk. Dari apa yang Datuk sampaikan tadi gitu.
5: Ya, saya simpulkan ya bahwa ya kita generasi yang memahami budaya, memahami sejarah, memahami adat istiadat itu harus rajin ya.
3: Oke.
5: Harus rajin menggali, mendokumentasikannya, kemudian mengunggahnya ya ke
3: platform digital, ya,
5: platform gitu digital ya. Saat ini ya sehingga generasi sekarang ya, generasi milenial ini memperoleh informasi ya, informasi yang benar, informasi yang sahih lah terkait dengan budaya, sejarah, terkait dengan adat istiadat kita.
3: Okay.
5: Jangan sampai yang mereka terima itu adalah sampah-sampah budaya
3: tadi ya.
5: Sampah-sampah budaya yang dari luar ataupun informasi budaya yang salah dan keliru.
3: Baik, ya. Datuk, terima kasih Datuk.
2: Terima kasih Datuk.
3: Sehat selalu.
5: Amin.
3: Ya, semangat terus tentu melestarikan budaya, menjaga kebudayaan kita. Bang Jo.
2: Siap, Bang Wanda Sona. Terima kasih Dato, terima kasih Abang. Sehat-sehat buat Bapak. Terima kasih buat pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bikin kita jadi lebih cinta lagi, lebih sering mendokumentasikan budaya lagi di platform digital kita ya, Bang Po ya. Gitu. Dan terima kasih juga buat Bang Wanda Sona. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang. Sehat-sehat.
3: Amin.
7: Yaudah, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masroro.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po, gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber dideklarasikan Pemprov Jakarta sebagai langkah strategis menuju tata kelola lingkungan perkotaan yang lebih modern dan berkelanjutan. Melalui instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026, Pemprov Jakarta mendorong penanganan sampah dimulai dari tingkat hulu agar tidak seluruhnya berakhir di pembuangan akhir. Pemerhati kebijakan kota Zulfikar Marikar menilai deklarasi tersebut menjadi momentum penting dalam perubahan paradigma pengelolaan sampah di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bakal melakukan penataan fasilitas seni budaya usai gelaran Kirab Budaya Nilangkala Tatar Sunda. Sebab ia menilai kirab budaya bukan sekedar pertunjukan seni dan budaya, dan ditegaskan pihaknya bakal melakukan upaya lanjutan untuk memajukan seni dan budaya di Jawa Barat. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kenal sebagai destinasi wisata bahari utama di Jawa Barat dan dijuluki Hawaii Van Java karena keindahan pantainya yang menakjubkan. Ombak yang cocok untuk selancar ini menawarkan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang mirip dengan suasana Hawaii. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Pangandaran memiliki destinasi petualangan air populer, yaitu wisata Sungai Santira, berupa wisata petualangan air yang ada di Desa Selasari, Kecamatan Parigi. Tempat ini menawarkan pengalaman mengarungi sungai dengan menggunakan ban, melewati tebing-tebing kars, hutan hijau, gua alami, dan air terjun kecil di kanan-kiri sungai.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Pangandaran. Soto Pangandaran menjadi hidangan yang paling disukai warga lokal maupun wisatawan. Pada dasarnya, soto Pangandaran memiliki cita rasa yang unik. Potongan daging ayamnya yang besar dan aroma kecombrang yang wangi menjadi ciri khas utama soto khas Pangandaran. Selain potongan daging ayam, soto ini juga dilengkapi dengan berbagai sayuran.

Ketika berkunjung ke Pangandaran, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Rengginang terasi merupakan salah satu oleh-oleh khas Pangandaran yang terbuat dari ketan putih dan terasi pilihan. Daya tarik utama camilan ini terletak pada aroma dan teksturnya yang gurih. Itulah sebabnya rengginang terasi menjadi salah satu oleh-oleh yang wajib Anda bawa pulang.

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Pangandaran. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Pangandaran, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Sesaat lagi azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pawar Tenggal pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu menargetkan perwakilan daerah mampu meraih prestasi dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat lebih tinggi. Adanya dukungan penuh akan diberikan kepada peserta terbaik yang lolos mewakili Kota Batu. Adapun Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengatakan pihaknya akan memilih peserta terbaik dari FLS3N tingkat kota, di mana para peserta ini nantinya dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi tingkat regional hingga nasional. Menurutnya dukungan diberikan ini tidak hanya sebatas proses seleksi saja, tapi pemerintah juga akan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada peserta yang terpilih. Alvi berharap dari ajang ini akan lahir generasi muda berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah. Selain memiliki kemampuan seni, para peserta juga diharapkan memiliki karakter yang kuat dan percaya diri. Demikian Power Triangle pukul 15 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Power Triangle perempat RRI Malang. Pinanggian Malih Power Triangle ing pas jam 16. Surup Suryo perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: Tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu ya. Senang sekali di sore hari ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali hadir menyapa Anda semuanya dalam program Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik aja. Dan tentunya Goyang Senggol ini akan menemani Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore ya. Selama 2 jam ke depan nanti kita joget bareng, kita nyanyi bareng, kita asikin aja hari ini yang panas banget dengan lagu-lagu dangdut yang tentunya enak-enak untuk Anda dengarkan ya. Oke deh, kali ini kita sapa dulu ada pendengar pertama kita yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: Pak Ustadz. Alhamdulillah baik. Pak Widi, pripun kabare?
1: Alhamdulillah.
0: Semoga diberikan kesehatan selalu nggih.
1: Amin.
0: Baiklah Pak Widi, cuacae puana sentang-entang. Ini enaknya diputerin lagu apa ya?
1: Lagu sing slow ngono lho, Mbak.
0: Oh, yang slow aja. Oh, nggih, siap. Jenengan pengen lagu nopo niki?
1: Terserah jenengan pun.
0: Oh, terserah kula. Aduh, kula wedi salah mengke.
1: Kono salahin, Mbak.
0: Oh, mboten enten salahin.
1: Mboten salam-salam nggih, Mbak.
0: Monggo, salai kagem sinten.
1: Ten Pak Bemus. Miati. Agung Iswoyo.
0: Nggih.
1: Wonten-wonten Bu Pandan. Bu Sri Utami. Bu Titi. Pun kagem sedaya mawon nggih, Mbak.
0: Nggih, siap. Kagem sedaya mawon.
1: Mugi-mugi Mbak Yaya diberi kesehatan dan rezeki ingkang barokah, Mbak.
0: Amin. Matur suwun sanget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, niki request Pak Widi, lagunya agak yang slow aja biar nyantai nggih. Oke deh, ini saya pilihkan lagu dari Happy Asmara, penyanyi cantik asal Kota Kediri ya. Nanti akan menyanyikan lagu Pecah Seribu untuk Anda semuanya di sore hari ini. Monggo ayo Bu Riatin, ini tadi udah berusaha masuk ya, tapi masih terputus, ya wis gak apa-apa dicoba lagi. Pokoknya tenang aja, Goyang Senggol lalalalalala, ini akan menemani panjenengan sedaya sampai nanti merapat di jam 5 sore ya, masih banyak waktu nih. Nah kemudian kali ini kita sapa lagi, ada Agung Iswoyo di WA kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Goyang Senggol.
2: Goyang Senggol. Semakin asik.
0: Semakin digoyang semakin asik. Semakin dengan digoyang Agung
2: semakin asik.
0: Oh iya dong. Harus itu.
2: Tadi
0: kalau ada
2: Pak Widi ya.
0: Betul.
2: Nah, ini salam untuk Mbak Yaya ke Pak Widi gitu. Pak Widi salam ke Mbak Yaya gitu.
0: Saling salam menyalam ngeten niku nggih.
2: Saling miskolaku. Berarti minta disalamin.
0: Wala nggih, siap. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih.
2: Ini ada ikan hiu kan asin.
0: Siapa itu? Riatin. Waduh. Ibu Riatin tadi itu bersama saya juga. Ibu Riatin.
2: Ya sudah Bu Riatin dimatiin.
0: Nanti miss call-nya ke perempat aja nggih, ke perempat aja nanti miss call-nya tak tampani. Gimana Agung kabari?
2: Mbak Yaya kabari gimana, baik kan?
0: Alhamdulillah baik, Agung pripun?
2: Agung sehat juga. Aku mau cerita sedikit aja.
0: Waduh, cerita banyak nggih mboten napa-napa kok Agung.
2: Ini apa benar hati wanita itu seperti bank, kayak bank BRI, bank Indonesia gitu.
0: Loh kok bisa gitu ceritane? Kok bisa, ya, bisa kita disamakan dong dengan bank?
2: Hati wanita tidak akan berbunga jika tidak ada saldonya gitu.
0: Oh aduh, loh ya iya dong. Selama ada saldo semua itu aman.
2: Soalnya kalau bank itu kan tidak akan berbunga kalau nggak punya saldo gitu. Oke.
0: Duh, lah Mbak Yaya,
2: apa bedanya perkawinan dengan pernikahan?
0: Apa? Nah, aduh, ini pertanyaan yang sulit. Saya itu taunya kalau kawin sama nikah niku ya sama aja gitu loh, Akung. Emang beda tak, Kong?
2: Beda dong.
0: Oh, beda. Ya ampun, emang bedanya apa?
2: Kalau pernikahan kan kita undang-undang. Kalau kawin ngapain undang-undang orang?
0: Loh lah, emangnya kita itu kucing takut disamakan sama kucing kawin ngeten iku lho aku ngewawur ya. Wes, lek guyon ngewawur. Nggih, dimaafin wes.
2: Intermeso,
0: oke deh, hiburan semata ngeten iku nggih.
2: Kirim ya, salam sama Pak Widi tadi.
0: Oke, siap.
2: Ada Mas Aceng yang di Kalimantan Timur kalau nggak salah ya.
0: Mas Aceng, betul.
2: Terus kemudian Bu Anggi.
0: Bu Anggi.
2: Ada teman saya namanya Bu Riyadi yang di Satimaju.
0: Oke.
2: Selalu mendengarkan.
0: Siap.
2: Terus ada Sri Ponco, Sri
0: Ibu Sri Ponco, baiklah.
2: Rehan, Sri Gati atau Sri-Sri lain.
0: Oke, pokok guduk Sri Minggat lo ya.
2: Guduk aku lo sing ngomong.
0: Wis pokoke lek aku iki ya.
2: Mbak Yaya sing ngomong ya.
0: Wis gak apa-apa.
2: Ada Pak Eko. Kemudian Mbak Upisa kita. Mama Anggi.
0: Mama Anggi.
2: Dan semuanya.
0: Dan semuanya. Oke. Okay. Lha lagune
2: minta dalem.
0: Lagune aja lali to, Kung.
2: Lagunya saya sukanya punya Imam S. Arifin.
0: Imam Arifin.
2: Yang siapa? Judulnya Tiada Duanya.
0: Tiada Dua. Oke deh, salamnya.
2: Seperti Mbak Yaya itu untuk saya Tiada Duanya.
0: Lah iso ae aku iki ya.
2: Iya, lek lek ada duanya kan kembar.
0: Betul. Ya wis ditunggu lagune.
2: Gitu aja ya. Mbak Yaya.
0: Matur suwun ya.
2: Naik sepeda.
0: Cakep.
2: Assalamualaikum, semoga Mbak Yaya selalu sehat semuanya.
0: Amin, matur suwun sangat. Ditunggu lagunya Agung. Duh, wes sama Agung Iswoyo iki guyon tok isine. Dan jangan lupa bagi Anda yang mau request lagu dangdut di sore hari ini, monggo bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053. Ya udah, kali ini waktunya kita dengarkan lagu dangdut yang sudah kita siapkan untuk kandang, ya. Ada Happy Asmara dengan Pecah Seribu. Sugeng mirengaken.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestari ning budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalamualaikum.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
3: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rikau magik ngerungokakan RRI malam. Good, good, good.
4: Pas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
5: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, limbah pertanian berupa rambut jagung kini mulai dilirik ya sebagai bahan bernilai guna tinggi. Lewat riset yang dilakukan oleh dosen Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem Universitas Brawijaya atau FTABUB, Dr. Rosalina Ariesta Lailo Katlea SSI MSI mengatakan bahwasanya rambut jagung ini berpotensi dikembangkan menjadi bahan aktif dalam produk tabir surya atau sunscreen. Selama ini rambut jagung kerap kali dianggap sebagai limbah yang tidak memiliki nilai ekonomi. Padahal produksi jagung di Indonesia yang tinggi ini turut menghadirkan limbah jagung atau limbah rambut jagung dalam jumlah yang besar. Sementara itu dalam penelitiannya, tim menyoroti kandungan pigmen alami pada rambut jagung yang kemudian diuji lebih lanjut untuk mengetahui potensi perlindungan terhadap paparan sinar ultraviolet. Hasilnya menunjukkan bahwasanya rambut jagung ini memiliki sifat protektif ya, yakni mampu menyerap cahaya termasuk sinar UV yang berbahaya bagi kulit. Temuan ini juga membuka peluang baru dalam pengembangan produk perawatan kulit berbasis bahan alami sekaligus mendukung konsep berkelanjutan dengan memanfaatkan limbah pertanian. Kedepannya penelitian lanjutan masih akan diperlukan untuk mengoptimalkan formulasi dan memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan rambut jagung dalam produk komersial. Namun demikian, inovasi ini pun dinilai menjadi langkah awal yang menjanjikan dalam mengubah limbah menjadi produk bernilai tinggi di bidang kesehatan dan kosmetik. Demikian Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
4: Pawarto Enggal, Ro4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 17.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Ya barengan sama saya Mbak Yaya tentunya yang akan menemani Anda di sore hari ini. Kalau tadi di segmen pertama ya sudah ada Pak Widi, ada Agung Iswoyo juga. Nah kali ini kita sapa lagi ada yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, makin digoyang makin asik.
0: Makin digoyang makin asik Bu Pandan. Selamat gimana turin, kabarnya? Ya. Iya, selamat sore juga. Kabarnya
1: maaf
0: gimana?
1: Ya, Mbak Yaya. Kemarin saya jatuh ya.
0: Ripon Ibu?
1: Kemarin. Kemarin saya enggak bisa lanjut.
0: Oh, nggih. Ini ya, apa jaringannya, Bu, kayaknya nggih. Tapi untungnya sudah request lagu ngeten iku Bu Pandan. Jadi lagunya sudah saya cari ya kemarin ya.
1: Iya, sudah mendengarkan Ibu
0: tadi. Alhamdulillah.
1: Salam-salamnya
0: terputus. Buat apa-apa Bu Pandan. Emang maaf, kejadian maaf, seperti ngapunten. Ini kejadian seperti ini memang kadang tiba-tiba terjadi. Buat apa-apa, memang ini juga kesalahan teknis nggih Bu Pandan.
1: Kadang wonten yang telepon lho Mbak Yaya.
0: Oh alah nggih mboten apa-apa Bu Pandan.
1: Satu malih rutu.
0: Lo wis mboten apa-apa. Lek teleponnya yang terputus ngapunten. asalkan silaturahmi kita yang tidak terputus Bu Pandan.
1: Oh nggih.
0: Amin. Batu
1: makin
0: gimana?
1: Sekarang ini Dinda Bestari.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Bu Sri Purnomo. Bunda Riatin, Bu Sri Utami, Sri Kati, Sri Ana, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Bunda Marlena, Pak Pambang, Pak Widi, Bu Widi, Bu Leha, Mbak Indah, Bunda Sumiatun, Bu Tati, yang ada di Batu, Mas Faris, Pak Sari'i, Pak Muhammad Irwan yang ada di Bandung, ada Pak Iswoyo. Sudah bacanya buat semuanya.
0: Semua pendengar nggih.
1: Semua pendengar perempat Semarang Raya.
0: Baiklah.
1: Terima kasih waktunya saya.
0: Siap, sami-sami
1: Bu Pandan. Mbak Yaya sehat selalu.
0: Amin. Matur suwun sanget, doa terbaik juga untuk jenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Pandan dari Kota Batu, nggih ditunggu aja lagunya Dinda Bestari dari Rama Aipama, nanti akan segera Anda dengarkan. Kemudian ada juga Pak Suranto, selamat sore dan selamat bertugas untuk Mbak Yaya dan semua pecinta acara Goyang Senggol Pro 4 RRI Malang. Baik, matur suwun sanget Pak Suranto, nggih. Juga doa terbaik ya untuk panjenengan dan keluarga. Semoga diberikan kesehatan selalu. Amin. Kemudian ada lagi Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Mbak Yaya minta lagunya Mencari Alasan. Waduh, mencari alasan untuk apa toh Bu? Ini kemudian salamnya untuk semua pendengar. Selamat sore untuk Mbak Yaya, semoga sehat keluarga dan lancar rezekinya. Amin. Matur suwun sanget, ditunggu nggih lagune, nanti akan saya putarkan untuk Anda.

0: sekolah dulu kan di Jakarta. Itu kan berseberangan sekolah aku sama RRI Jakarta kan dibatasi tengah-tengah Monas gitu. Itu aku sudah request lagu, tapi beda. Zaman dulu belum ada telepon. Jadi aku datang ke RRI Jakarta tuh, Jalan Merdeka Barat tuh, di depan ada satpam. Nah di situ pakai kupon gitu loh, tulis. Iya, minta lagu apa dari siapa, begitulah zaman dulu kan. Zaman aku dulu itu belum ada telepon. Jadi ya pakai kupon. Jadi di satpam tuh depan pos RRI Jakarta itu aku tulis minta kupon lagu apa dari siapa untuk nah begitulah kira. Ya sampai sekarang ya begitu.
1: Iya.
0: Wah, jadi aku biasa. Dari mulai dari SMP aku udah suka RRI gitu loh.
1: Wah, luar jadi, biasa.
0: Iya harus. Soalnya kan kita bukan berarti mengecilkan radio lain enggak. Aku selalu apa yang aku jalani itu ada esensinya.
1: Iya.
0: Jadi enggak asal gitu. Jadi kan ada manfaatnya. Iya. Aku dengar. Aku juga dengar radio ABC, Australian Broadcasting Service, juga BBC London, Broadcasting British Broadcasting Service, juga VOA, itu sekali-sekali Voice of America gitu loh. Jadi aku dari situ aku belajar gitu. Jadi aku isi waktu aku tuh nggak cuma-cuma aku dari situ aku belajar kan. Aku pernah bilang dulu sama Mbak Yaya, referensi aku looking, listening, and doing.
1: Wah, keren banget. Karena belajar bisa dari mana saja ya, Babe ya.
0: Dari mana? Iya, anywhere. Dari di mana aja kita bisa belajar kan?
1: Iya.
0: Jadi sekali lagi aku pernah bilang sama Mbak Yaya juga, di mana saja kita belajar bisa kok. Maka itu sebagai referensi aku kan pernah aku bilang looking, listening, and doing. Lihat dan dengarkan apa yang dikatakan orang. Udah tahu kita semuanya dan doing kita kerjakan gitu. Kata-kata dosen-dosen aku sih nggak sekolah ya SD aja aku nggak lulus gitu.
1: Iya, nggak apa-apa Babe, karena belajar bisa dari mana saja ya. Buktinya Babe dari sekarang mana, pintar tapi. Bisa bahasa apa saja, bisa belajar dari mana saja, dan tentunya menginspirasi kita semuanya Babe. Matur suwun sangat. Iya.
0: Iya, cuma kan kita ingin saya ingin kita warga negara kita itu jadi pintar. Pernah dengar baca nggak antropologinya waktu Jepang itu dibombardir sama tentara Sekutu? Terus apa yang ditanyakan Kaisar Hirohito? Pernah dengar nggak, Adil?
1: Nah itu ya, saya agak lupa kalau sejarah Babe. Ini kayaknya lebih hafal Babe daripada saya ya.
0: Enggak, semuanya semuanya yang penting kenapa kita harus belajar dulu Kaisar Hirohito setelah Hiroshima dibombar sama Nagasaki, Hiroshima kan dibom duluan. Pasti kita pernah dengar apa yang ditanyakan Kaisar Hirohito. Yang ditanyakan bukan tentara kita ada berapa, masih ada berapa senjata kita, ada apa yang ditanyakan, apa yang ditanya, masih ada berapa guru-guru kita yang tersisa. Bayangkan, ngerti nggak artinya?
1: Oke. Apa-apa
0: masih ada jadi masih ada berapakah guru-guru kita itu yang ditanyakan. Jadi tanpa guru, tanpa belajar, negara kita nggak akan maju. Negara siapapun nggak akan maju.
1: Betul sekali.
0: Dari situ makanya kan Jepang begitu cepat majunya, berkembangnya gitu. Nah itulah, dari situ juga saya mengambil hikmahnya. Itulah.
1: Iya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para gurunya ya, Babe.
0: Gurunya, ya. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa.
1: Betul sekali. Masih ingat?
0: Katanya kata orang.
1: Iya.
0: Aku nggak sekolah, Mbak Yaya. SD aja aku nggak lulus.
1: Iya, baik. Babe, ini Jakarta gimana cuaca hari ini?
0: Wih, panasnya bukan main kayak kemarin. Kayak
1: kemarin. Sama ya, berarti di sini juga panas. Panas banget.
0: Dan pernah aku bilang juga kemarin, kalau aku dengar suaranya Mbak Yaya, langsung sejuk. Salju kali.
1: Bisa aja Babe. Tapi alhamdulillah ya, semoga bisa seperti itu ya. Semoga bisa menyejukkan pendengar dimanapun Anda berada. Harus. Yang sedang mendengarkan di sore hari ini.
0: Itu

0: Ya, itulah harus Mbak Yaya. Mbak Yaya ditekankan seorang profesi sebagai penyiar itu nggak gampang Mbak Yaya. Itu resiko. Jadi kalau asal kan masuk penyiar, jadi penyiar R itu nggak gampang, selektif.
1: Betul.
0: Harus diseleksi. Nah di situ. Nah, jadi nggak asal ngomong tuh nggak asal, nggak ada esensinya. Jadi kalau nggak ada esensinya buat apa lagi? Pun ada programnya gitu loh.
1: Yeah.
0: Katanya gitu, katanya.
1: Betul, betul. Ini Babe mau request lagu apa di sore hari ini? Semuanya enak kalau lagu dangdut mah.
0: Enak.
1: Iya,
0: enak
1: lagu dangdut gitu ya. Gak ada yang gak enak kalau di perempat.
0: Iya. Kalau gitu aku mau dengar lagu lama, tapi
1: lagu lama
0: masih berkesan ya.
1: Oke, okay, apa nih?
0: Ditelan Alam.
1: Ditelan Alam?
0: Iya.
1: Oke, kamu carikan dulu ya. Ditelan Alam. Mau yang dari siapa ini? Ada dari Iting Channel, Arneta Julia, Ventinur, Elvi Sukaisi, ada Cucu Cahyati, ada Anissa Bahar juga. Mau yang dari siapa ini, Mbak Be?
0: Ya, aku maunya Mbak Yaya yang nyanyi.
1: Oh, aduh, kalau saya yang nyanyi nanti jadi dibayar mahal sama kantor nanti, Mbak Be.
0: Mahal. How much?
1: 0 rupiah. Ya, agak bercanda, Mbak Be ya. Kalau ya, saya yang nyanyi, diam, takutnya diam. Radionya malah dimatiin sama pendengar. Kalau kayak...
0: harus ada intermezzonya, jadi nggak terlalu kaku-kaku betul, banget gitu loh.
1: Betul gitu, sekali.
0: Katanya gitu.
1: Katanya Babe mah gitu ya. Oke deh.
0: Sayang aku nggak ada recehan.
1: Terlalu receh ya Babe ya. Oke, ini dari Elvi ya Babe ya.
0: Oke. I'm very like listening Elvi Sukaisi.
1: Siap, very mantap.
0: Nice, very nice.
1: Yes, I'm agree with you.
0: Okay. Artinya apa tuh? Mbak Yaya artinya apa?
1: Saya juga nggak tahu artinya.
0: Nggak sekolah saya.
1: Babe, salamnya untuk siapa, Babe?
0: Salamnya tetap buat semuanya aja. Tanpa aku sebut satu persatu kan, okay. Di utara, di selatan tetap ya. Di barat, timur, torang, semua obat saudara, Merauke sampai Sabang gitu semuanya. Mbak Yaya, oke. Tetap semangat, tetap sehat,
1: siap.
0: Tetap berkualitas. You must be able.
1: Siap, Babe. Terima kasih ya, Babe
0: malam,
1: ya.
0: Terus mengudara untuk Indonesia, Libera, tetap
1: Libera,
0: sekali merdeka, tetap merdeka, NKRI, harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
1: Mantap.
0: Adios. Señora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Babe sudah menyempatkan untuk bergabung di sore hari ini menyapa kita semuanya ya dalam kebersamaan digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Kemudian dari WhatsApp juga ada Ibu Leha. Halo Ibu Leha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Monggo gabungan Bu Leha, kalau mau request lagu atau mau curhat juga enggak apa-apa, atau mau kirim salam juga monggo. Nggih, kula tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Dan sambil menunggu ini ya pendengar lain yang mau gabungan mungkin di sore hari ini, kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang tentunya sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Yang pertama kali ini kita dengarkan, bentar, ada satu chat ini yang belum saya baca ya. Ngapunten, ada Ibu Riatin. Halo Ibu Riatin, pripun kabar Ibu? Semoga diberikan kesehatan nggih. Goyang senggol dari Ibu Riatin, ini mau request lagunya Pertemuan dari Roma Irama. Ya kayak pertemuan sama siapa gitu ya. Oke, jadi tunggu aja pertemuan dari Roma Irama. Salamnya untuk Pak Widi juga tadi yang sudah gabungan, dan tentunya untuk panjenengan semoga sehat panjang umur. Amin. Terima kasih banyak. Doa yang sama untuk jenengan nggih. Doa terbaik untuk Ibu Riatin dan keluarga di Bandulan. Baiklah, kalau gitu kali ini kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang sudah saya persiapkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Poli baru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ada satu lagu dangdut yang baru saja Anda dengarkan. Ada pertemuan ya dari Roma Irama featuring dengan Nur Halimah. Wah, lagu ini sepertinya memang bikin kita jadi ini ya, mengingat masa lalu ya, ketika pertama kali bertemu dengan sang pujaan hati gitu ya. Pasti ini merupakan suatu kenangan yang indah dan tentunya tidak terlupakan ya. Oke deh, kalau gitu kali ini kita sapa lagi dari telepon. Ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbak Yaya. Goyang senggol makin digoyang makin asik. Dan sore ini, sore ini saya bernostalgia karena saya mendengarkan RRI Pro 4 lewat pemancar analog AM.
0: Wah, iya betul. Ini program 4 sudah dapat didengarkan lewat frekuensi AM ya Pak ya.
1: Iya. Dan semoga AM tetap dipertahankan ya.
0: Siap.
1: Walaupun sekarang radio AM sudah banyak berkurang ya. Beda dengan zaman saya kecil dulu tahun 81, 86 masih banjir radio AM dulu.
0: Wow.
1: FM masih sedikit dulu Kak. 88 Kak, tahun 88 ke atas baru banyak AM, baru banyak FM-nya.
0: Oke, baik. Iya, semoga nanti semakin banyak yang terhibur dengan hadirnya program 4 di frekuensi AM ya, Pak ya.
1: Iya, AM ya.
0: Amin.
1: Mungkin lama-lama Kak belum lahir ya, tahun 88 belum ada ya, 89 belum lahir ya.
0: Belum Bapak.
1: 90 belum ada ya. Ya itu masih rame radio AM dulu.
0: Wah,
1: tapi tahun 88 itu tahun 88 itu tahun pertama radio AM dan FM, tapi dulu belum banyak sih. Jadi bermigrasi kan.
0: Perlahan ya, Pak ya.
1: Jadi aku sore ini mendengarkannya lewat frekuensi AM.
0: Baik. Okay. Luar biasa.
1: No request ya, salam buat semuanya.
0: Gak
1: terima
0: apa-apa,
1: kasih buat
0: Pak
1: yang udah angkat teleponku dan acara hampir berakhir. Terima kasih untuk semuanya. RRI terus mudah untuk Indonesia. Selamat sore
0: Pak Suranto. Selamat sore juga, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga ya. Kalau Pak Suranto selalu menyempatkan waktu untuk menyapa seluruh pendengar setiap program 4 RRI Malang. Apalagi dengan lagu-lagu dangdut ya yang sudah kita dengarkan di 2 jam belakang ini ya, dari jam 3 sore sampai jam 5 sore di tengah cuaca panasnya kota Malang. Wow, semoga ini dengan hadirnya program dangdut di sore hari ini dapat ini ya, mendinginkan suasana Anda di sore hari ini. Dan semoga juga bisa terhibur ya dengan adanya lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan dalam kebersamaan kita di sore hari ini. Dan tentunya Goyang Senggol akan kembali hadir ya di ruang dengar Anda di keesokan hari di jam yang sama, tepatnya di jam 3 sore sampai jam 5 sore. Masih barengan sama saya Mbak Yaya yang akan menemani Anda di sore hari ini ya, dan juga besok maksudnya. Jadi ya dari hari Senin sampai dengan hari Rabu ini Goyang Senggol sama Mbak Yaya terus ya, gak apa-apa. Asalkan Anda semuanya selalu terhibur bersama dengan kami. Pokoknya matur suwun sanget nggih bagi panjenengan sedoyo yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Kemudian bagi yang sudah ikut meramaikan, ikut request lagu, ikut kirim salam juga ya di sore hari ini, semoga lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata selama kebersamaan kita di 2 jam kali ini ya. Semoga Anda tetap terhibur ya dan tetap betah mendengarkan program 4 RRI Malang. Dan jangan lupa nanti di jam 5 akan ada Dai Cilik ya yang akan menemani Anda. Kemudian saya akan hadir kembali di ruang dengar Anda di jam 6 sore dalam program Tejo Wangi Jan Krespol ya. Masih barengan sama saya Mbak Yaya tentunya di sore hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa salawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku dan pendengar keempat rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya Kaila Nabila menyampaikan sebuah tausiah dengan tema ketakwaan. Takwa menurut bahasa ialah takut, waspada, dan berhati-hati. Takwa menurut istilah adalah menjalankan segala kewajibannya, menjauhi larangan, melaksanakan sunnah, dan menjauhi perkara yang dibenci. Prinsip orang yang bertakwa akan menjadikan pelindung antara dirinya dengan Tuhannya, ketaatan, dan menjauhi larangannya. Hakikat orang yang bertakwa akan melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuknya dan mengharapkan pahala darinya. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.

0: limun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Abdullah ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, hendaklah dia Allah ditaati dan tidak dimaksiati, diingat serta tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Hadis riwayat At-Tabrani. Menurut Imam Al-Qurtubi, lain halnya dalam menjelaskan ayat tersebut adalah bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa menurut kesanggupanmu. Takwa juga dimaknai menjaga diri atau menjauhi hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang takwa. Beliau mengatakan, apakah kamu pernah melewati jalanan yang berduri? Si penanya menjawab, tentu. Beliau balik bertanya, lalu apa yang kamu lakukan? Orang itu menjawab, jika aku melihat duri, maka aku menyingkir darinya, atau aku melompatinya, atau aku tahan langkahku. Berkata sahabat Abu Hurairah, seperti itulah takwa. Pendengar rahimakumullah, karakteristik orang yang bertakwa untuk membentuk jiwa pengabdian, ketaatan, dan selalu melaksanakan kebaikan. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.
1: Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Orang yang bertakwa dalam aspek keimanan adalah orang yang yakin akan kebenaran Islam, dan orang yang bertakwa dalam bidang sosial adalah orang yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada lingkungan masyarakatnya. Firman Allah sebagai acuan seperti berikut.

orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Pendengar rahimakumullah, adapun orang yang bertakwa pada aspek ibadah madhah adalah konsisten dalam mengerjakan sholat, zakat, memiliki integritas kepribadian, teguh dalam menunaikan amanat, sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan rintangan di jalan perjuangan. Seperti ibadah puasa bertujuan untuk membentuk manusia bertakwa. Sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut. Puasa merupakan perisai. Karena itu apabila seseorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kasar dan berbuat bodoh. Dan jika ia dimusuhi atau dicaci maki oleh orang lain, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku tengah berpuasa. Pelajaran dalam berpuasa itu kemampuan mengendalikan diri dari perilaku yang menyimpang. Karena sifat serakah terhadap harta, ambisi akan jabatan, dan nafsu birahi, Rasulullah bersabda, apabila perzinaan dan ekonomi riba telah menjadi fenomena di tengah penduduk suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan azab Allah untuk turun di atas mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika nilai-nilai takwa mampu direfleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan terwujud sebuah tatanan masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram. Masyarakat yang merealisasikan ukhuwah Islamiyah, ikatan keislaman, ukhuwah wataniyah, ikatan kebangsaan, dan ukhuwah basyariyah, ikatan kemanusiaan dalam bingkai NKRI. Dengan demikian, Allah akan menganugerahkan keberkahan kepada kita. Sebagai firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara waspada.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: 105,3 Pro4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten sedulur kabeh. Piye kabare saniki? Mandar mugi tetep waras, lancar rezekine lan atine ayem tentrem nggih. Ketemu maneh kali kula ing program Tejo Wangi Jan Grespol barengan kali Mbak Yaya tentunya sing bakale menemani panjenengan sedoyo ing wengi iki nggih. Sajang nangarep ke depan nanti nggih wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi kula bakale menemani panjenengan sedoyo ngerembuk macam-macam kebudayaan khas Malang Jawa Timur lan sakupengi. Mulai saka cerita tradisi, kemudian kesenian daerah, kuliner lawas, sejarah kampung, tembang-tembang Jawa, nganti kebiasaan unik arek-arek desa, sing saiki mulai arang ditemoni. Panjenengan sedaya misalin duwe cerita budaya nang kampunge panjenengan, utawi pengalaman unik, utawa pengen request lagu, tembang-tembang Jawa, monggo panjenengan gabung wae ning program iki nggih. Saget ten telepon di 0341404504 atau di WA kami di 081555691053. Ya wes saniki kita sapa dulu, di telepon sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan Grespol.
0: Jan Grespol dengan Mas Faris dari Batu.
1: Leres betul sekali Mbak Yu.
0: Alhamdulillah pripun kabare?
1: Sampai ngapunten alhamdulillah wis mulai rada enak maneh Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Kan wingi mari diombeni obat ya.
0: Dadine sakniki wis pon rada enakan nggih.
1: Amin. Soalnya ini kan ngaji Mbak Yu Yaya. Aku kan saben dinten Rebo enten kegiatan ngaji niku.
0: Masya Allah.
1: Kali perkumpulan tiang-tiang sing ten pertuni Mbak Tu niku.
0: Masya Allah tabarakallah niki.
1: Genyon pendungani.
0: Saged dadi iki lho menginspirasi ya teman-teman kita anak muda bahwasanya tidak hanya mengejar dunia tapi akhiratnya juga jangan sampai ditinggal.
1: Betul
0: Masya
1: sekali.
0: Masya Allah. Nggih. Madar mugi lancar nggih Mas Faris nggih.
1: Amin, matur nuwun sangat nggih pendungani.
0: Nggih, sami-sami.
1: Awal ten goyang senggol sampai gak koper harus kadung kasihkan anu YouTube.
0: Bay, yo makane kok dengaren iki Mas Faris ya.
1: Kok dengaren
0: ngene. Kok dengaren mboten gabungan ngaten niku. Kula mikir om mungkin.
1: Terus lagian lagune sing pun kula rekomendasinya paling kita sih tereng di anu disiapakan kali Mas Haji niku.
0: Lho nggih to lagu napa? Oh sing kapan hari niku to Mas?
1: Iku sampun.
0: Oh sampun.
1: Niku sampun. Nge. Tapi kalau kan biasanya selalu mari anyar-anyar meneh, anyar-anyar.
0: Selalu ganti, ada ganti, lagu-lagu terus. Baru nggih.
1: Nggih, walaupun lagune lama terkenal tapi di aransemen dengan musik baru atau apa diceremikan ngono iku.
0: Nah, ngene iku sing gawe suasanae benten kan iku.
1: Iku aja wis digolek nggih.
0: Lah nggih, lah nggih. Ya wis mboten apa-apa.
1: Nggih.
0: Penting lek lagu jawane.
1: Penting sakniki sampun tergabung ngoten
0: nggih. Betul. Niki pengennya jenengan mirengaken lagu napa?
1: Niki enake anu mawon. Niki namun lagu mawon lho Mbak Yaya.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Kula tasik masalahnya kula tasik bujang dereng gak ada bujo lah jalurnya bujo luru nih.
0: Aduh lah bujo luru.
1: Aduh. Bujo sido gak sanggup
0: petenya luru. Lagi bujo luru tapi kan ini cuma lagu nggih, hanya hiburan semata.
1: Hanya hiburan semata.
0: Ya semoga ini bisa menjadi penghibur bagi ya lelaki di luar sana yang sebenarnya pengen bujo luru nggih.
1: Pengen bujo kali.
0: Tapi tiba-tiba keadaan tidak memungkinkan.
1: Nah. Begitu betul. Iku versine kata Salim Mbak Yaya nggih.
0: Lah nggih kula badhe tanglut niki jenengan pengen sinten sing nyanyekno.
1: Sing lek sapirae neman iku mek diluk cepet di anu mawon Mala Agatha mawon ben.
0: Yang lama itu Mala Agatha.
1: Sing Mala Agatha
0: Mbak Yaya. Oh nggih niki kan nggih lama niki.
1: Niku mawon.
0: Duo Ageng niki nggih lama. Wih, sampai apal kulo.
1: Wah. Milene enak ya.
0: Milene sesuai-sesuai.
1: Tapi lek le, sing opsi kedua sing pundi?
0: Anu Niken.
1: Nggih, Niken Ageng sinten?
0: Niken Salindri Duo Ageng.
1: Ah, Duo Ageng niku mawon.
0: Oh, Duo Ageng mawon. Kaya
1: nek nggih lek malah gata kok wis gelek mak anu Mbak Yaya.
0: Oh, nggih pon, nggih nggih.
1: Cek sing midhangetaken cek mboten jenu.
0: Oh, nggih, yes, siap.
1: Biasane kula kan nyuwune ten budheme kan lek injeng anu sing versi ne malah gata.
0: Oh, ala.
1: Sale budheme lek isuk senengane wis lek lek kula sing melarisi selalu kurang kaya.
0: Oh, iku ngono wong paling suwege sak dunia.
1: Sing digoleki kepanggi suarane budheme jan koyoke kangen nggih
0: makane. Lah nggih, suarane niku nyandu.
1: Nah, sing garai kangen niku nggih kurang kaya.
0: Kurang kaya sak dunia pokoke.
1: Sak dunia, sak dunia.
0: Betul sekali. Okay. Ya wes salami untuk siapa?
1: Nggih, Pak Mbak Yaya. Nggih, salami kagem Burik Bundariatin nggih. Nggih, matur nuwun Buriatin. Wah, kula sampun dikirimi ten anu ten bayi wawenjang ngoten. Nggih, matur nuwun Buriatin. Terus wonten Bu Sri Purnomo nggih. Nggih, ten Mbak Yaya mampun mlebet ta Buriatin.
0: Buriatin di Tejawang ini udah masuk di WA. Nanti ya bisa oh, saya bacakan.
1: Ketik WA nggih, matur ngeten paling. Nggih, sugeng midhangetaken mawon Buriatin. Terus wonten Bu Sri Purnomo. Nggih. Wonten Bu Pandan. Wonten Bu Sri Gati. Terus wonten mali Pak Eko.
0: Nggih.
1: Wonten mali Mama sinten nggih? Mamae kata kali Mbak Yaya.
0: Nah, nggih, mamae niki Mama Yukero.
1: Nggih. Mama Dika.
0: Mama Dika.
1: Nggih, Mama Ati Jalan Bango. Iki aku pengpungiling biasanya gak tau nyalami Mama Ati kok mermeriling.
0: Oh, nggih pun.
1: Nggih, kagem Bu Widi kalian Pak Widi. Nggih, pun kagem pamireng sedoyo mawon to ya Mbak Yaya.
0: Kagem pamireng sedoyo, siap. Nggih.
1: Wow, dalu njenengan sampai jam pinten Mbak ya? Jam 8 nggih.
0: Anu hari ini.
1: Anu wingi nggih.
0: Nggih, sami. Sampai jam 8 hari ini juga sampai jam 8 malam.
1: Nggih, wingi kula sampun WA tapi kayaknya njenengan repot gitu.
0: Oh, nggih. Nggih kula cek. Soale kula niki kadang nggih kale nyambi-nyambi ngeten iku lho, Mas.
1: Oh, nggih. Kula kepengin kepengin semerat jawabane njenengan pareng napa mboten tapi dijawab ten WA mawon.
0: Oh, nggih. Mangke
1: keceplosan nek kula udarakno ten mriki.
0: Oh, nggih, siap.
1: Mangke kekonangan aku paling gak penak
0: rek. Oh,
1: nggih. Matur nuwun nggih Pak Yaya
0: wedalipun. Nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagu ini pun Bojoloro nggih Mas Faris mengke napa kula puterke dan semoga nanti keinginannya untuk memiliki bojoloro mungkin kalau Tuhan mengizinkan nggih dapat terrealisasi. Niki doa baik napa buruk nggih sakjane nggih. Ya wis pokoke lagu ini ditunggu nggih Bojoloro Duo Ageng mengke bakale jenengan mirengaken ten mriki. Ayo Bunda Riaten iki wau pon masuk kok terputus lagi. Nah iki kita sapa lagi ya Bunda Riaten ini sudah bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum. Halo Bunda Riatin, assalamualaikum.
2: Oh,
0: Bunda.
2: Oh, masuk sih Pak.
0: Enggak, sudah masuk. Sampun. Pulang halo Bandung. Ini kita buatan enten suarane nggih Bunda Riatin.
2: Kok buatan enten suarane?
0: Nggih wau, ternyata Bunda Riatin iki mboten sadar lek pun nyambung.
2: Mbak Yaya.
0: Dalem.
2: Ana Pak parian kanggo Mbak Yaya lho.
0: Pripun iku pariane?
2: Gimana menurut kamu? Apalah artinya bunga?
0: Cakep.
2: Kalau tidak harum baunya. Apalah artinya cinta? kalau tidak selamanya, betul?
0: Mantap, betul. Kalau bisa satu untuk selamanya.
2: Cinta RRI Pro 4 itu harus selamanya.
0: Alhamdulillah.
2: Pendengar cinta selamanya,
0: betul. Alhamdulillah, matur suwun sangat ya. Kita juga sangat mencintai Baya, pendengar ya? Setia Pro 4.
2: Saya punya tip. Itu loh, tip bagi itu ya. Untuk ini loh, semua timur. Temanku semuanya timur itu artinya kudu hati-hati.
0: Oh.
2: Lek njogo umur, betul?
0: Oh, nggih, siap. Niki hati-hati nih pripun maksude?
2: Utara menika urip itu sementara, betul?
0: Nggih. Leres
2: selatan. Pengin hidup selamat. Sering-sering baca selawat, betul?
0: Mantap, betul.
2: Gak bisa temanku semuanya salawatan iku. Sholawat ala Muhammad, sholawat alaihi wasallam, sholatowo, sholamowo ala Toha Rasulillah. Ini loh temanku semuanya ya. Jangan lupa salawatan ya. Kepengin hidup selamat itu salawatan. Betul apa ya?
0: Siap, Buriatin.
2: Barat, saiki barat ya. Temanku semuanya dengarkan. Barat iku, barat artinya barat itu urip iku akhire yo nang akhirat, betul?
0: Betul.
2: Mbak Yaya, mangke kula nyuwun lagune Ademe Kota Malang.
0: Ademe Kota Malang nggih, siap.
2: Ademe Kota Malang kula paringaken dhateng Bu Anggi, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Devi Embong Arab, Sri Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, Sri Sri Wake. Bu Pandan. Ada Mama Trian, Mama Dika, Mama Ati, Pak Widi, Bu Widi, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Paris kalau mau matur suwun Paris singgalani pun. Semuanya sehat-sehat, panjang umur nyari rezeki ya.
0: Nggih, siap.
2: Mulai kok tak pocok kabeh iki wong 50.
0: Nggih mboten napa-napa. Tak
2: kabeh pancak-pancak kula.
0: Mboten napa-napa, jane saking kuat.
2: Nggih. Ini luar negeri Kalimantan sedua ya nggih. Bunda Raden salam sayang jaga kesehatan ya. Semoga panjang umur banyak rezeki temanku.
0: Amin.
2: Ini musim pancaroba hati-hati ya. Jangan minum es, minum air putih 8 gelas sehari. Betul lah, Mbak.
0: Betul.
2: Betul Mbak Yaya.
0: Iya betul sekali.
2: Ya, assalamualaikum Dede Lala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Riyanti, ditunggu lagune Ademe Kuto Malang nggih, walaupun Kuto Malang niki beberapa hari terakhir ya iku rasane panas tentang-tentang, tapi mboten napa-napa, semoga dengan lagu Ademe Kuto Malang ini Kota Malang bisa kembali adem, bisa kembali sejuk nggih. Dan bagi panjenengan sedoyo yang mau request lagu, monggo kula tunggu sampai nanti merapat di jam 8 malam. Bisa ditelepon atau di WA kami, nggih. Kula tunggu sembari mendengarkan lagu-lagu tembang Jawa yang sudah di request oleh pendengar. Yang pertama kali ini ada Bojoloro, kemudian nanti dilanjutkan dengan Ademe Kuto Malang. Sugeng mirengaken.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Tasik Pantai Jawangi Jan Krespol nggih. Di petang hari ini kita akan bahas soal wisata sejarah yang ada di Kota Malang ya teniku. Nah, ini ngomongin soal wisata sejarah tentunya ada banyak ya kalau ada di Kota Malang, karena memang Kota Malang ini juga termasuk kota wisatawan yang beberapa spot wisatanya ini termasuk dalam wisata sejarah ngeteniku. Nah, tentunya bagi panjenengan sedoyo yang mau jalan-jalan sama keluarga atau mungkin ya pengen meluangkan waktu luang gitu ya, mungkin wisata sejarah atau spot bersejarah yang ada di Kota Malang ini merupakan pilihan yang tepat untuk Anda datangi, seperti itu ya. Karena memang Malang ini dari zaman dahulu dikenal menjadi salah sijine kota yang penuh dengan peninggalan kolonial Belanda. Makane sampai saat niki kata bangunan lawas sing bentuke unik lan klasik. Salah siji panggonan sing saiki lagi terkenal yaiku Kampung Heritage Kayu Tangan. Lokasine wonten teng tengah kota, cidake alun-alun Kota Malang. Dan nek mlebu nang gang-gange Kayu Tangan rasane kaya mlebu nang mesin waktu. Oma-oma lawas nang kono kata sing umure puluhan nganti atusan tahun. Arsitekture khas Belanda campur Jawa, jendelone gede, ventilasine dhuwur, temboke tebel. Sing menarik, warga nang kono tasik ramah banget karo pengunjung. Kadang wonten sing cerita sejarah omahe turun temurun, dadi ora sekedar wisata foto-foto tok, tapi ya wisata sing wonten ceritane. Kemudian lek sore, suasana nang Kayu Tangan tambah apik, wonten lampu-lampu kampung sing nyala, kemudian angin adem khas Malang kroso, terus kata warung kopi jadul sing saged gawe nongkrong santai. Dan biasanya pengunjung seneng foto nang lorong-lorong sempit nggih sing estetik banget. Apa maneh saiki kata arek enom sing mulai seneng wisata sejarah dibandingkan dengan dolen nang mall-mall nggih, soal ngentekna duit. Nah, jadi panjenengan nggih bagi warga asli Malang rugi banget lek dereng tahu jalan-jalan atau nyobi berjalan-jalan di sekitar Kampung Kayu Tangan Heritage. Nah, kemudian mengke kulong kita sing ngajak panjenengan ke tempat dolan liyane tentunya tasik bertemakan wisata sejarah ing Kota Malang. Pokoknya aja nandi-nandi nggih, panjenengan tasik mirengaken Tejo Wangi Jan Krespol.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pas jam 19. Wancini pun Pawarto Enggal.
4: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono menyalurkan bantuan sosial kepada warga kurang mampu di Desa Ngantungan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan pada hari Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan bakti sosial tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga penerima bantuan di wilayah desa setempat. Pantauan di lokasi, Kapolres hadir dengan didampingi oleh Wakapolres Pasuruan, Kompol Andi Purnomo, Kasat Binmas AKP Sunarti, Kasat Lantas AKP Dery Fradeska, Kasat Intelkam AKP Lubis Ibrori Kosam, dan Kapolsek Pasrepan AKP Matstuki. Rombongan terlebih dahulu transit di Balai Desa Mangguan sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 menuju lokasi bakti sosial di Desa Ngantungan. Kemudian setibanya di lokasi, rombongan disambut oleh Kepala Desa Ngantungan, Samsul Arifin, yang kemudian menunjukkan sejumlah warga kurang mampu yang dinilai layak menerima bantuan sosial. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Sementara itu, Kepala Desa Ngantungan, Samsul Arifin, menyampaikan apresiasi atas kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh Polres Pasuruan di wilayahnya. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat, khususnya warga kurang mampu di Desa Ngantungan. Demikian Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala car so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sobaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patuh rampe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le forto orang toh.
1: So itu le kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Panjenengan tasih mirengaken Tejo Wangi Jan Grespol nggih, tasih samalah pembahasan kita di malam hari ini, yaitu terkait dengan wisata bersejarah yang ada di Malang. Nah, kalau tadi ada ini ya, Kampung Kayu Tangan Heritage. Nah, nanti di segmen kali ini akan kita bahas soal jejak Kerajaan Singhasari. Wow, seru banget ya. Tapi sebelum itu kita sapa dulu, kali ini ada yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jowangi.
1: Waalaikumsalam. Teh Jowangi Jan Grespol.
0: Jan Grespol dengan Mbak Serigati dari Turen.
1: Ya, gimana punya kabar Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah baik. Mbak Serigati pripun kabare?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu nggih.
1: Amin. Doa yang sama untuk Mbak Yaya.
0: Amin amin. Turun gimana cuacane hari ini?
1: Cerah, cerah.
0: Cerah nggih. Alhamdulillah ya, sama di Malang juga cerah banget, panas entang-entang.
1: Oh ya, alhamdulillah Mbak Yaya.
0: Kumbahan goreng kabeh niki
1: ya,
0: Mbak.
1: Iya, iya, sama aku juga di rumah ya, cucian kering semua.
0: Alhamdulillah ini berkah untuk kita
1: secerah
0: semuanya.
1: Cerah hatinya Mbak Yaya sama hatinya Mbak Serigati ya.
0: Lho yo harus no, harus cerah pokoke. Blain lek mendung mengke ya, udan ya, gak mandek-mandek.
1: Padahal lek sampai hujan iki kumbahan
0: langgeniku, langgeniku wis kita syukuri ya, aja mumpung cerah seperti sekarang nggih. Baik, Mbak mau diputerin lagu apa malam hari ini?
1: Apa ya? Tadi lho, Ler Pedhote Banyu.
0: Apa? Ya, ya apa?
1: Ler Pedhote Banyu.
0: Pedhote?
1: Ler Pedhote Banyu.
0: Ler Pedhote Banyu. Lho kok

0: Gak ada. Ler apa lur?
1: Nyak catur arum.
0: Catur arum, sebentar tak cari dulu. Catur arum. Salami dulu Mbak untuk siapa ini sambil kita cari.
1: Ya, salami buat Mbak Yaya, terus juga ada Bunda Marlena, Mama Tika, Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Bunda Riatin, Bapak Ismoyo, Mas Wari. Juga ada Pak Eko.
0: Pak Eko, masuk Pak Eko, nggih.
1: Iya masuk Pak Eko. Nanti kalau nggak dijelaskan aku dingin ya. Lek naik aku nggak pernah disenggol kata gitu.
0: Padahal
1: ya sebenarnya benaik loh ya disenggol. Paling ya nggak ngerungok nongong.
0: Nggak gatek nongnya tani kalau Mbak.
1: Nggak gatek ngeblas
0: loh. Betul. Ya wes ditunggu. Ler pada teh banyu ini sudah ketemu. Alhamdulillah.
1: Ya juga ada. Jajeng ya. Jajeng Siti sama Jajeng. Selamat malam. Terus juga ada siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Semuanya yang mendengarkan radio RRI.
0: Leres.
1: Tanpa terkecuali. Oh ya, ada Mbak Titi.
0: Mbak Titi. Mbak Titi jangan ketinggalan.
1: Mama Upi ya, yang bermanu.
0: Oke.
1: Ya, wes selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Sambil mendengarkan Mbak Yaya.
0: Betul sekali.
1: Iya. Ada ya Mbak Yaya?
0: Wonten lagune dari Catur Arum nggih.
1: Oh, ya, terima kasih Mbak Yaya.
0: Sami-sami.
1: Mbak Yaya selamat bertugas, semoga enggak capek.
0: Oh, tidak
1: aku kok
0: dong.
1: Dengar di Kayu Tangan ada apa, Mbak?
0: Anu bahas soal wisata bersejarah.
1: Ya, dia zaman dahulu kala itu kan.
0: Betul.
1: Di situ kan ya aku pernah dengar kok, Mbak.
0: Lah, betul wis. Kalau ke Malang mampir, Mbak. Biar rame.
1: Mbak Yaya.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih buat Mbak Yaya. Selamat bertugas, semoga enggak capek, diberi umur yang barokah, rezeki yang barokah.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu Mbak Yaya.
0: Matur suwun nggih, Mbak Srigati.
1: Sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mbak Srigati dari Turen, ditunggu lagune Lir Pedote Banyu Catur Arum ya, segera kami putarkan untuk Anda. Kemudian iki wonten Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi Jan Grues Pol. Mbak Yaya nyuwun tembang anggrek kuning lho, kok gak anggrek ungu utawa anggrek pink to Bu Sri. Ngapunten nggih Bu. Lek kalian jenengan iki kula seneng guyon ngeten iki lho. Anggrek kuning nggih mengke ditunggu dinyanyekno kali Riri. Spesial ini ki mungkin bakal nyanyeno Ibu Sri Purnomo. Salami kagem sedaya pamireng sugeng midhangetaken kagem Mbak Yaya tansah sehat sekeluarga lan sugeng makarya. Matur suwun sanget, ditunggu lagune Mandar Mugi semoga selalu terhibur bersama dengan Pro 4 RRI Malang. Sesuai dengan janji saya sebelumnya, di malam hari ini akan bahas soal wisata bersejarah yang ada di Kota Malang. Lah di segmen sakniki, awak dhewe bakal bahas peninggalan kerajaan sing terkenal banget ning Jawa Timur, yaitu Kerajaan Singosari. Lek panjenengan iki mungkin tahu lewat daerah Singosari, mesti ning ngerti nggih lek nang kono wonten Candi Singosari. Candi iki dadi salah siji bukti nek sejarah kejayaan Kerajaan Singosari ning jamane Ken Arok lan Kertanegara. Bangunan ini ku gagah, kemudian ukirane khas Jawa Timur kuno lan suasana iku lo tenang banget. Dan menurut cerita sejarah, Kerajaan Singosari iki duwe peran penting nang perkembangan budaya lan pemerintahan Jawa jaman biyen. Dadi lek panjenengan dolan nang candi iki, awak dhewe ora mung ndelok watu-watu lawas, tapi ngendelok jejak sejarah nenek moyang kita. Dan biasane kata pelajar teko wisata napa kegiatan studi tour ngeten niku nggih berkunjung ten Candi Singosari. Wonten sing gambar candi, sinau sejarah, nganti gawe konten edukasi lan foto-foto karo rencange. Nang sekitar candi niki nggih kata penjual makanan khas. Jadi lek panjenengan niki habis napa muter-muter ngeten niku nggih, niki saged langsung ngopi utawa maem cemilan ning kono. Lek pagi utawa sonten suasanane niki adem banget. Apa maneh lek cuacane cerah kaya sakniki nggih, foto nang area candi niki hasilnya pasti apik tenan. Nanging sing kudu dieling nggih, lek misalkan kita berwisata ke tempat sejarah, kita harus menjaga kebersihan di sana. Ya, kalau kita beli jajan atau bawa bekal, ini jangan sampai kita meninggalkan sampah di candi tersebut ya. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan supaya tempatnya itu tetap indah dipandang oleh mata. Dan tentunya gak cuma niki wae, mengke tasik wonten wisata religi dan tentunya bersejarah yang ada di Kota Malang. Nah, bagi panjenengan yang penasaran pokoke ojo nandi-nandi nggih. Karena sebentar lagi juga akan kita hadirkan lagu-lagu tembang Jawa yang sudah di request oleh pendengar dan siap untuk diputarkan. Saat niki wonten lagune Lir Pedote Banyu, kemudian dilanjut no karo Anggrek Kuning Sugeng Mireng.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

Jan Grespol nggih lek wau ten WA wonten Ibu Sri Purnomo saniki wonten Bu Pandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya Wilujeng Dalu nyuwun lagu Kapilut nggih, siap niki sudah saya siapkan nggih, tinggal diputar aja Bu Pandan. Salame kagem sedaya pamireng Wilujeng Dalu, salam sehat. Dan tentunya kembali di segmen yang ketiga kali ini, di mana kita lanjutkan dengan membahas wisata bersejarah nggih yang ada di Malang Raya. Dan Malang iki sakjane ora mung sugih karo wisata alam lan kerajaan tok, tapi yo kathah wisata religi lan sejarah perjuangan. Salah sijine yaiku makam tokoh-tokoh penyebar agama lan pejuang rakyat sing tasih sering disiarai oleh masyarakat nggih. Kata warga sing teko ora mung kanggo donga, tapi yo ngelingi perjuangan wong-wong jaman biyen. Wisata sejarah iku sakjane ora mesti mewah utawa modern. Kadang justru saka tempat sederhana awak dhewe saged sinau nilai kehidupan. Contohnya wonten kampung-kampung tua nang Kabupaten Malang sing isih dijogo tradisi selametan, kemudian bersih desa, bantengan, lan seni karawitan. Nah, tradisi kaya ngene iki sing kudune terus dijogo oleh kita, nggih. Amergi budaya lek ora dikenalne nang generasi enom atau generasi di masa yang akan datang, suwe-suwe ya bakal ilang. Makanya Tante Jawangi saniki pengen jadi panggon kanggo nguri-nguri budaya Jawa Timur, khususnya budaya Malangan. Jadi lek panjenengan duwe cerita budaya, kemudian sejarah kampung utawa tradisi unik nang daerah panjenengan, ojo sungkan gabung nang acara iki. Tapi ternyata waktunya ya sudah menunjukkan hampir jam 8 malam. Ya udah kalau gitu kita putarkan dulu lagu yang tadinya telah di request oleh Bu Pandan, ada Kapilut dari Ika Tralala.

nggak kerasa waktu sudah menunjukkan hampir jam 8 malam, ge. Yang artinya kali ini waktunya Teh Jawangi Jan Grespol pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan, ge. Jangan lupa pokoknya Teh Jawangi akan kembali hadir di ruang dengar Anda di keesokan hari, tepatnya di jam 6 sampai jam 8 malam, ge. Lah sakniki waktune saya juga pamit undur diri karena nantinya bakal ada Cak Pentol yang akan menemani panjenengan wiwit jam 8 nganti jam 12 bengi mengke. Pokoknya matur suwun sangat bagi panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah meramaikan dan ikut bergabung di acara Teh Jawangi malam hari ini, nggih. Kula pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Legenda Coban Rondo.
1: Air terjun Coban Rondo berlokasi di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Konon dinamakan Coban Rondo bahwa dulunya ada kisah sepasang pengantin baru bernama Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi dan Raden Barun Kusuma dari Gunung Anjasmoro. Dewi Anjarwati ingin berkunjung ke Gunung Anjasmoro, tempat Raden Barun Kusuma dibesarkan. Mereka pun berencana pergi ke sana. Tetapi ibunda Dewi Anjarwati melarangnya. Namun, mereka tetap pergi.
2: Kakang Raden Barun, sudah sebulan lebih kita menikah, tapi aku belum pernah kau ajak ke tempatmu di Gunung Anjasmara. Aku ingin sekali berkunjung ke sana, Kakang.
3: Baiklah, besok kita ke sana.
4: Sebaiknya tidak usah pergi ke sana, nak.
3: Kenapa, Bunda?
4: Ibu bilang tidak usah. Berbahaya. Ibu khawatir kalau nanti terjadi apa-apa dengan anakku.
3: Tidak apa-apa, Bunda. Saya akan menjaga istriku Dewi Anjarwati.
2: Iya, Ibunda. Kakang Barun kan pandai bela diri. Jadi pasti dia akan melindungiku.
4: Tapi, nak, ibu khawatir.
2: Tidak usah khawatir, Ibunda. Tenang saja.
3: Iya, Bunda.
4: Ya sudah, terserahlah. Yang penting, ibu sudah mengingatkan kalian.

0: pergilah mereka berdua ke Gunung Anjas Moro, tempat Raden Baron Kusuma dibesarkan. Tetapi di tengah jalan mereka menghadapi rintangan. Bertemu dengan Joko Lelono. Joko Lelono tertarik dengan kecantikan Dewi Anjarwati. Dan ia berusaha merebutnya dari tangan Raden Baron Kusuma. Terjadilah perkelahian antara Joko Lelono dengan Raden Baron Kusuma.
1: Hai Baron, mau kemana kau?
2: Aku akan ke Gunung Anjasmara.
1: Tidak semudah itu kau melewati jalan ini, Baron.
2: Katakanlah, apa maumu Joko Lelono hingga kau menghalangi perjalananku?
1: Serahkan dulu Dewi Anjarwati kepadaku. Setelah itu kau boleh melewati jalan ini.
2: Apa? Tidak bisa. Dewi Anjarwati adalah istriku. Aku tidak akan menyerahkan kepadamu.
1: Oh, berarti kau memilih mati ya? Hiat!
2: Dewi Anjarwati, cepat kau sembunyi di balik air terjun itu.
3: Iya, Kakang.
0: Selama 3 hari, Raden Baron Kusuma bertarung dengan Joko Lelono hingga Raden Baron Kusuma kalah dalam perkelahian itu dan meninggal. Dewi Anjarwati sangat bersedih dan menjadi janda.
1: Akhirnya kau mati dan istrimu akan menjadi milikku.
3: Tidak, suamiku meninggal. Aku tidak mau keluar dari sini. Aku takut. Aku tidak mau menjadi istri Joko Lelono, si penjahat itu. Kakang Baron. Kakang Baron.

Sejak saat itu, air terjun itu dinamakan Coban Rondo. Coban artinya air terjun, sedangkan Rondo artinya janda, maka air terjun itu dinamakan Coban Rondo. Kini, tempat itu menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja.
2: Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
3: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.
4: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waroto tanpa selo.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Motor baru nih bos, custom lagi.
1: Iya dong, biar kekinian. Emang motor kamu, motor butut.
0: Yeh, gini-gini duit sendiri nih belinya. Di custom gitu emang udah sesuai sama aturan.
1: Nah, emang ada aturannya?
0: Ya ada lah.
1: Emang apa aturannya?
0: Jadi buat motor modif-modif gitu, mesti sesuai dengan aturan juga. Harus tetap ada lampunya, ada sennya, ada speedometernya. Suara exhaustnya juga nggak boleh ganggu orang lain. Nah, kalau modifnya sampai ngubah standar dari motor asli, mesti ngurus STNK baru. Ada tuh di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
1: Waduh, gitu ya? Kalau gitu, yuk anterin aku sekarang.
0: Lah, mau kemana?
1: Ngurus STNK baru dong.
0: Ntar gue traktir. Ya udah deh, ayo.
2: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pekerjaanmu itu bukan narkoba solusinya.
1: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
2: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

0: wonten lalagan ngapus japah.
1: Nggih. Matur. Kabareng kula salam rumiyin nggih.
0: Oh nggih, nggih mangga iki menika uluke jenengan dos pundi monggo didalke. Nggih, beda nek iku siluman nyambik, Mbak. Nggih, monggo uluke kaya ngapa.
1: Ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, suwan kula sak ngaten.
0: Nggih.
1: Dinjana wonya Pursari.
0: Nggih.
1: Rawuhipun teng dalemipun Bapak sinten?
0: Bapak Suman kala Ibu Siti Umami.
1: Nggih. Dere suwan nggih, Bapak.
0: Nggih.
1: Teng pundi? Kang gedhe damel teng pundi, Pak Dik? Teng mriko.
0: Ala menika, menika. Engkang ngrasuk busana Nevi nika lho, Mbak.
1: Nggih, nggih.
0: Nggih menika Bapak Suman.
1: Nggih, alhamdulillah. Wali matur urus nggih, Kang Mas.
0: Terus?
1: Nggih, dere ditunggu kalih teman-teman kekali. Mungkin kita terus keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
1: Gali-gali pindah dengan momongan putra atau putri yang soleh-soleh.
0: Insya Allah, amin. Allahumma amin. Bila itu mau pulau panjenengan sami, insya Allah dibut ijabah salah satu galipun saking Allah subhanahu wa ta'ala. Dumateng Mbak Yu Iin Andini dalam Mas Muhammad Akbar Abulani. Mbak Yu, menikah jumbuhakan busana nipun penjenengan. Ugi jumbuhakan tema konsep rencana bumbu campur sari siang muniko. Tuh ngalah ini serap apa?
2: Belok
0: urok. Munjal lambekan kok ini ora pales kok. Iya para bos.

0: jeruk.
1: Wong dekne karo aku yang ngatasi kok jane karo kowe sing itu asli.
0: Pelangganmu ning enak kae ya, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lah kae sing pojok kae ku pelangganku, ambek sing rambi biru kae.
0: Lah yo ah.
1: Sing rambi biru kae sama kelas 3, Mbak. Dengane yo bar tak gaglak nggone jambunan kono. Kalau ngajak kencan nih kono gue nih, lo rumah ini nih calangan nih penak era karu karuan.
0: Sor tebu gue nanda ya.
1: Wah, yo gatel.
0: Gatel.
1: Lo sih blusuk rakai mali aliane. Emberan.

0: Kayak penjelok lagu.
1: Eh, kejeblasan.
0: Kene lho nek njeluk lagu.
1: Ya ini kok esmoni norak. Mbok yo rene sik ngono lho. Ya,
0: tak kira nyekel dhuwit 50 iki ora ya pit parek rene ngono.
1: Oke, baik. Cacahi senane lagu niku tembang tresno, Mbak.
0: Oke.
1: Heeh.

0: Allah.
1: Ngapa to, Dik? Kok sambat ae?
0: Panas sekali.
1: Hola ora apa-apa panas dunyo iki sing nggo wong akeh.
0: Apa ya?
1: Iya. Ora apa-apa, ning gorokan garing rasane.
0: Iya, betul. Ora terima gorokan sing garing. Untung tuh melok garing.
1: Masalah. Yo ora apa-apa. Ra iki penting ngandhap atas pernikahane Mbak Iin. Bedone awak dhewe ngene
0: pengenane. Iya, sesuk digoleng sisan ya.
1: Heeh. Dhisik, Pak. Lah ini kok jemput.
0: Iya, monggo, monggo.
1: Nah, engko jam-jam 4, jam 5 ya. Monggo diajak.
2: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

Kadang sudah budaya yang jangan satu bini hormatan ngantos tining tabu sebelas nanggung pitulik menit menikah penjenengan rasanya wici wonten ing Radio Republik Indonesia Malang berubat suara budaya Nusantara ganti midang nyetakin kiri ngati coro warung lapis perapatan lelakun bubuko lelakun pamundut penjenengan sampun katureken salah sini pun kebarang kulo badi ngatureken ingin menikah sana mas tunggaling pawartos dan punika Borokatang Suno Budaya Inggang Satu Kinurmatan Pengurus DPC Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia Inggang Kacekak Pamdi Kidobati Batu Resmi Dipun Lantik Wekdal Dinten Minggu Sedoso Mei Kali Hewu Nemlikur Mapan Wontening Graha Pancasila Balai Kota Among Tani Kidobatu Adicara menika Kinaryo Tengoro Kawiwidanipun Kepengurusan Enggal ing sangandhapipun pangarsa dalem sampurna minangka ketua DPC Kidobatu. Adicara kasebat ugi karawuhan lan dirawuhi tokoh penting kados dene Haji Roma Irama ketua umum Pamdi saha Mbak Puri ketua DPD Pamdi Jawa Timur. Karawuhan perwakilan Polres Batu Kodim 0818 soho saking dinas pariwisata ingkang paring garis ngandap dukungan dumateng komitmen PAMDI ing dalem nanjaaken kualitas musik dangdut ingkang berakhlak sarta nyengkuyung pariwisata lokal pembina soho penasehat kagem kepengurusan menika dipun jabat dening panjenenganipun Heli Susanto SH Wakil Wali Kota Batu saha panjenenganipun Haji Amim Khamim Tohari Esos. Miturut panjenenganipun mugi-mugi kanthi wontenipun kepengurusan PAMDI wonten ing Kitha Batu musik dangdut ingkang alanda seni adiluhung wonten ing laladan Kitha Batu saya ngrembaka. Mekaten ingkang dipun aturaken penasehat Haji Hamim Tohari Esos sawatawis menika pembina ingkang kacepeng utawi kajabat dening Haji Heli Suyanto SHMH ugi ngaturaken dangdut ingkang sampun mengakar lan memasyarakat menika saged dados rono anggenipun nandemaken pengertian lan nilai-nilai luhur ingkang kinandut wontening salebetipun seni lan budaya.

Kadang-kadang sena budaya yang satu kehormatan kebarang kula keluang kerasa sasongko ngatur agen kuning bang sami awe kawi kota semenjen dengan ye matur kuning panun kang tanpa upami so nyun diagung bang somo mbengut pilih matan sisi bing sembir lan atur soho tuno tunggaping tau kenami kula pamit mundur ing sahabat abis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wun wun.

Kir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aku celeng celeng. Gon sing jembar
1: gonnya jembar ututnya kene
0: lu laling di
1: kena lo gidol
0: lu ling di lu
1: gunung
0: ah katuan katuan
1: eh klem sumingkir apa re
0: aku lo klem sumingkir
1: gue gak eh klem sumingkir
0: maju gue gak seru dong
1: he he
0: he lu kelang arepa itu opo bala morawane mentu ha.
2: Waduh, lumayan lego.
1: Lego padamu ngono.
2: Lho la opo?
1: Kowe lego, sing arep ora padha lego.
2: Lho, lagi iki arep
1: mbok uyoi kok.
2: Heh. Aku uyoi.
1: Uyoi macem rono kowe kok.
2: Lho kliru iku.
1: Buri.
2: Lho ndase tak enggokno.
1: Ade isa rono.
2: Iya lali aku.
1: Campur dusuk rusak celeng malah nguyohi wae.
2: Eh.
1: Asu
2: kowe. Entek. Entek, su. Asu.
1: Hei,
2: apa?
1: Ana celeng.
2: Loh, aku ora wani yo.
1: Mosok ana celeng ora wani?
2: Kowe ora ngerti yo.
1: Ora ngerti piye?
2: Delok ae untune siunge loro kudi-kudi.
1: Iya. Kowe iki siung ora, Pak?
2: Loh, papat yo.
1: Papat malah ono lho.
2: Cili-cili kok. Mbok ketok
1: ora.
2: Aku ora wani.
1: Ora wani gak ngomong.
2: Iya, aku ora wani, Su.
1: Sing asu kowe.
2: Iya aku.
1: Adarene.
2: Lha lho, aku mau bedel.
1: Ora aku bedel celenge malah bedel ngene-ngene dhewe.
2: He, buat buape mak dhuwur buat.
1: Buat kuat. Lha lho.
2: Ana alun ya.

Jangan lagi mesum nao, kucing nao.

Bapak-bapak,

0: Iki aku nih kaya ngene iki.
1: Aku, Bek!

好的。

0: yen kuwi lali perlu tak eling perkawis menawa aku rak nate paring dawuh siji antaring siswa ing panti kudus apa meneh kok nganti kelakon buka wedoh sehingga ngerti isine nyinggol wae ora tak kepanjang ya gini penaksa kui kok suge kendel bondo wali kandaan buku iki ngir penaksa
1: mugyoro wajabar seti kersok paring lumebere pangaksami itu mati cip tenganipun kulo taksik ilik tule rio penangsa mok kolo-kolo kono timbang kuwi tetenguk menyanguk ing pati kudus melebuo ing sentong tengah ning welingku meripat mojo jelalatan tangan mojo celandaan kulo tak silik nyuwun panaksam nalika kulo nyumurupi wewat sutan prasasa mripat kulo betesak kedep tangan kulo kumutu nyandak pewujudan meniko ing kulo nastoro mojabar suti saran kulo pika ing meriku meratela akan isin ing wedo tomo ingkang katepo wedrak ing tepak bintol nanging ingkang dahat lan tuwa tondo pitakon arang sing matang romo wonten kulitan pangeran Sekar Sedulepen setemah hangemas kulo dereng pono menopo wertinipun kuritan meniku mugi romo jabar suting keso gamblangaken lan paring dawuh
0: dadi perkara kuwi penasa ya yen jroning batinmu ana tandha pitakon reh ning kowe kuwi ya anakku ya muridku aku nate kondolan sopo wae kalbu murid ing pali kudus yen ana anak pitakon bapak bakal nerangke apa sing dikersake penasaran
1: robo jabar suci
0: bareng kuwi buka buku iki ana tulisan sing urine pangeran Sekar Sedolepe pedine ngene para wali ing Demak kuwi ra padha nindak

0: menyeramkanlah. Waktu sini penting dengan dadari Romo di Pati Suryo Pucat. Sinten. King menopo Romo Jabar Sotik namung kendel. Boten kesopangan dikat. Sinten ingkan dadari Romo Suryo Pucat.
1: Suryo. Yen kuwi adreng banget senggo kuwi mojok kelanan. Yo. Bapak blokolanku penak-penak sing nyedani bapakmu Surawiyoto ora liya mung bagus mukmin penak-penak
0: bagus

ibarat tiap lumampah beten ngertos talan sameniko gablak awet obati sameniko meyak sumbuh pangan diko penseningan saben-saben paring jauh ikuli hari wih dilar king jaket ucut anak lanang itu peti marang wong tua sakoran mbuh wujudin opo ingket menkoro wajah maksudin ngobat ingetin lakak peti bro dan ustarmu betal milikoh

0: sampun cedok ning kemejahi sudarmu kula tasih pedhot ing tebak pintur.
1: Ora kok jeneng aku kuwi Nias kuwan kuwi ora. Nanging yo penasak. Yo mergo aku wis nampa dawuh saka pamanmu Sultan Trenggono. Demak Bintoro kira lagi ana kesruh kang ditimbul kelang sedulurmu tuwa saka Brang Wetan Raden Pamekas.
0: Kang Mas Raden Pamekas.
1: Bener. Lah kuwi yo ngger ketokno darmamu syukur bagi kuwi bisa mambek kersane Raden Pamekasan. Yen mengono kerambungan prangsa perkara kowe nagih janji lan aku kepengin ngudi tuwa patine bapakmu mung aku sing nanggung.
0: Setuju pangandikane kula Rama Jamarsudi Adi Gusti. Kula badhe ngetingaken labuh lan bekti dhateng Raden Demak nanging menawi sampun rampung janjinipun Rama Jamarsudi kita dipun wujudi.
1: Iya.
0: Menika terkepan yen pangestu.

cansado. Gue mirip bapakmu Surabiyanto. Koyok-koyok aku renegah, kira aku ngger, nang sang.

kekanjingan. Karena

0: kaya kidang kamanusan. Ambekanmu renggosan, keringetmu godleweran. Saiki aku kepengen ngerti piye Purwa Madya lan musanane nggonira ketemu karo Pamekasan.
1: Roh surat kanjeng. Kelampan kula pinanggih lan Kamas Pamekasan.
0: Wis kelakon.
1: Kula ritih saranane Anis. Nanging atur kula menika mboten dipun pikir. Kaporan dadosaken sulaya rembang. Ngantos dadosaken ponso bakah kula lan Kamas Pamekasan. Ing sekawit kula saged umbling yudha. Nanging sasampunipun Kamas Pamekasan gina akan bentuah ing Sumenep ingkang nami Kongso Medhoro. Duh Romo Sunan Kali, kula mboten kuwawu. Jalane puncak yo Sumenep ing ambleran iki. Kados dipun lolosi otot bayi.
0: Dadi Pamekasan gunakake wesi aji. Lambang kejayaan Kongso Medhoro. Nganti kue ngoncati soko ing rono anggono lumrah lumrah yen kue keplayu adepan marang Pamekasan ya urama itu bet neng sing wigati kue wis budi doyo ya. Nek pancen Pamekasan gunake wesi aji. Iki musuhnya ya kudu wesi aji. Neng dibolak balik ke meneh. Menungso ora kena percaya sakutuwe marang wesi aji. Krana ora ana daya kekuatan kang sampurna kejaba mung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mula saka kuwi yen pancen Pamekasan wis gunake wesi aji, aja kuwatir. Kuwe duwe aku. Aku wis janji sak kridamu, sak lakumu aku bakal tutmuri. Wis. Nek pancen Pamekasan gunake wesi aji. Musuhe Kongsopati kudu iki. Iki jenenge keris Kiai Senggelat.
1: Kiai Senggelat.
0: Sebabe apa kok dijenenge Kiai Senggelat? Ki biyen kedadian saka Ahkadiyah Wahdat. Jenenge wesi gedene mung sak klungsu. Ngerti klungsu ta ora?
2: Tos.
0: Apa? Nah, klungsu kuwi isi asem ya. Dipijet ping telu dadi Kiai Senggelat. Lah sing gawe sapa? Iki sing gawe Empu. Jenenge Empu Supa. Lampu Supa kuwi sapa? Mbu Supa kuwi anake Mbu Supa Driya. Lampu Supa Driya kuwi sapa? Ya. Kuwi Mpu Kraton kang dipercaya dening Sang Prabu Brawijaya. Ceritane ngene lho. Tak cuplikke setitik guna katiyasane Kiai Senggelat. Biyen iki ceritane Majapahit ketaman pagebluk. Ya. Sing ditimbulke saka Teluh Brojo. Lah sumbere Teluh Brojo ki apa? Kuwi saka Kiai Condong Campur, kuwi ya pusaka. Bentuk Majapahit. Saben Condong Campur metu saka Gedung Pusaka mabur ngantareksa gegono ing awang-awang ya iki nyebar Teluh Brojo. Lah terus kuwi marai penyakit wong sak Majapahit kena Teluh Brojo. sing ditimbulake saka Kiai Condong Campur. Esok loro sore mati. Semunoko kosok baline. Ora mung kawula punggawa nayaka ya kena penyakit Teluk Brojo. Ya. Ora mung punggawa nayaka garwane Sang Prabu Brawijaya kang asmane Ratu Dwarawati. Kuwi uga nandhang penyakit kang disebarke dening Teluk Brojo kuwi mang. Jur Sang Prabu Brawijaya bingung. Emang penggaliye budidaya piye carane bisa ngilangke Teluk Brojo sing timbul ing Majapahit. Sang Prabu Brawijaya duwe cara nglumpuke para empu ing Majapahit. Nglumpuke kabeh. Lebu empu Supandriya kuwi mau. Lah delala wong menungsa ya. Menungsa kuwi ora luput saka lara, ya sehat, ya mati. Tak ngono ta? Ngepasi Mpu Supandriya iki mau lagi lara. Dheweke ora bisa teka. Jur melu jaga ana ing kedaton Majapahit. Sing diperintah jaga anake iki mau Mpu Supa kuwi mau. Jur Mpu Supa nggawa Kiai Sengelat. Sakwise Mpu Supa tunggu gemit. Wanci tengah ratri krungu swara sing aneh. Bareng diteling-telingke timbule swara saka gedung pusaka kuwi mau. Mabure Kiai Condong Campur. Ngantareksa nyebar Teluk Brojo ora sronta. Kiai Sengelat metu saka rangkane. Nututi karo Kiai Condong Campur tanding ana ing antariksa. Condong Campur keseser lawan Kiai Sengelat nganti rontok kembang kacange ilang pamore balik ning gedung pusaka Majapahit. Alhamdulillah gagat raina kawula Majapahit sing lara padha mari. Kanjeng Ratu Dwarawati Nayaka Praja Punggawa ya padha waloya teman jati jati satemah mulya. Jur Mpu Supa matur lan Sang Prabu Brawijaya nganti Condong Campur dibesmi. Ya, ewa semono isih ora trima. Condong Campur dibesmi Sang Prabu Brawijaya. Ana cahya sak cakra manggilingan mabur ana ing awang-awang. Dadine apa le? Lintang kemukus. Ngumara isih ngancam karo Sang Prabu Brawijaya lan para kawula ing Majapahit. Iki guna katiyasane Kiai Condong Campur. Angel ngene ora apal ya repot. Mulane larang ngene iki. Ya ta. Nah, iki nek mbok apalno kena nggo paitan sok ben kowe. Tak duwa-duwana ning kono-kono ya dadi kali jaga. Wis ngene. Iki tak silehke. Nek kok nek rampung baleke. Lah iki ana sarane. Ya. Engko nek kowe ketemu Pamekasan ora usah Kiai Sengelat metu saka rangkan. Cukup ngono wae tungkulke marang Pamekasan. Insyaallah bakal apes saya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: toyo ngendi ko penselingan wandarak malah menopot sawapanipun menawi parti Solo beten pun mulungaken demak badhe menopot abrik kepromot rosing manuk ngantos pun dowolo nani pitep etapi nani buten krono apa sing balung uleting kulit buten nariko kang mas pamekasan betul bedomo tukang wujud yang berkenopok nariko bukan kunus meripat pulau berdasarkan dulu menopo-menopo menikungan jarari pulau beteng kuwomong ngadepi kang mas pamekasan
1: jadi kue kalah
0: atas
1: penangsan penangsan yen kue kalah lan Raden Pamekasan kue ora tapa iki ning sing tak sebut iki mung kue penangsan
0: ki menapa
1: selagine wong tani nyang sawah kuwi wae tetep nggawa pirantine wong tani upamane ana sing nggawa pasul ana sing nggawa bendho arit lan liyane lho wong kowe iki lunga perang kok mung salugune coba aku tak takon sipat kandelmu bro sang kok berhenti le mung mriki dan bali pedhuana pamekasan yen desa sugeng mosok padha penak sapa

0: kelilip munggun negoro. Kowe ngerti kelilip ora? Wujudin cilik nanging mlebu ning melek kowe dak bayani. Proyek ning sur demak ora bakal tentu.
1: Tapi kan Mas berbenang sih. Kasturi pun kan Mas Pamekasan meniko sampun kelenggu. Tinar buka penggali itu. Tertamtu mboten badhe kelajengaken dan merisak ing mak itu.
0: Kue percaya mergo Kamas Pamekasan nglumpur ning ngarepku. Kue tak kandhani. Watake wong Madura ki ya ngono kuwi. Etok-etok asor. Nanging mengko yen wis musuwe lenok. Aja dirindik saka mulo. Kedadian iki nek ora tak pateni, kowe lenok mesti kowe sing dipateni. Kaping pindho. Amas Pamekasan kae dan ibu soto kenampuk. Pemusuh Madura. Iki ditanding ora pusaka mawon ora bakal iso ngasorake. Siji pusaka iso ngasorake kang Mas Pamekasan ora liya pusaka.
1: Bener.
0: Romot setan kok.
1: Romot setan kok.
0: Pusaka kenampuk jagat ora ana tandinge.
1: Menapa daya kadyasanipun Kristen
0: biasane. Yen Bromot suwi setan kok tunggul ki nung jugruk sekolah sat tungking ngalor tuwek pagebluk ngitur larang sandang pangan iki ampun Bromot setan kok
1: ampun Kristen Bromot setan kok menari ngaten di tasik ampun Kristen sing kemah
0: ampuhi pusaka mungkin manggun ini nanti
1: sinau soka wujudan pun kados ngaten menikong deh gak ada itu yuk kabiasa
0: apa kabiasa
1: menawi keris Kyai Bromot Setan Kober dipun sungaken gunung cukup sekuasa kula tungkuli keris Kyai Sengkelat gunung ingkang jugruk saged wangsul kados dumugi segure ingkang asat saged agung malih kados dumugi menawi keris Kyai Bromot Setan Kober panjenengan sungaken ngalor tuwuh pagebluk sungaken ngidul landang larang sandang pangan nanging menawi kula tungkuli keris Kyai Sengkelat pagebluk kula wau saged waluyu satemah jati jati satemah waluyu larang sandang pangan nanging kula tungkuli keris Kyai Sengkelat saged mubra-mubru pindu ala burmatu murah santang lan pangan menawi ngaten nggih ampuh Kris Kyai Sengkelat
0: kuwi yen tumrap wong liya percaya marang ucap nanging yen aku babar pisan ora mergo rumangsa jagat ora ana bisa ngampuh kejaba iki lho yen kuwi kandha kaya ngono tetep ampuh dengan setan
1: ampuh Kris Kyai Sengkelat
0: ampuh dengan setan
1: ampuh Kris
0: dicoba wong iki lho ampuh

0: Ya Allah ya Rabbi, subhanallah wa bihamdi. Rahayune. Muridmu kok kaya gethuk.
1: Nggih, pancen gethuk, penangsang gethuk nggih kula niki.
0: Umpama penangsang tanggap Sasmita. Wes, brodol Joko Tingkir. Sing kebangetan kowe ya, Dus. Kowe iki ora wong tuwa. Neng kue wong sepuh
1: syukur
0: rasanya
1: kamu syukur no
0: rasanya kena di syukur no murid
1: aku malah bingung sampe kenapa dia betul bingung bingungku perkara wong tua karo wong sepuh nak dirungok no kue mung bed ukarane ning padha karepe.
0: Ora iso. Beda ukarane ya tetep beda karepe.
1: Mboten saged ah.
0: Iso aku sing ngomong kok.
1: Kok saged?
0: Oh iya wae no. Tembung tuwa karo sepuh. Nek tuwa, wis ketok nyata tuwa.
1: Nggih.
0: Wong tuwa kuwi kudu adil karo anake. Ya, wong tuwa kudu iso dadi cagak kudu iso dadi tua jejeke barang sing doyong ngluruske barang sing bengkong iki wong tuwa
1: iku wong tuwa
0: nah, beda nek wong sepuh
1: ana wong sepuh
0: wong sepuh tembung sepuh sepuh kuwi sepah sepah kuwi ampas ampas kuwi laran nek ngono kuwi sonan laran
1: gitu
0: manggel ya
1: kong gitu tadi aku dianggap sunan aku kue seneng waktu itu aku
0: jalan malah ujung manggel akhir ketemu kue akan debat ayo
1: manggel rumien
0: aku sih
1: sakniki pun kita melok sampeyan nyinggo rasa kula kula mboten wong tuwa ning wong sepuh nggih sebab napa kok nganti Joko Tingkir tak piting tangane
0: sebab e
1: sewu Joko Tingkir niku saged dipun ustane dom surping banyu
0: oh iso
1: sinten Joko Tingkir niku Joko Tingkir niku anake wong desa penggen mung saki tepuk nang. Ampun nyeden-nyeden. Dengan dari waras apa ini?
0: Eleh.
1: Nalika ana lakon bayane Ki Kebuk Nongo. Boten kelakon. Kebuk Nongo mati. Ing tenging palagan sapa sing matane prajurit Demak dadi nak mboten selak batine Joko Tingkir

saudara mendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara. Setelah sepanjang hari ini kami hadir untuk menghiasi ruang dengan Anda mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Dari Candi Panggung 58, kami yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami pamit undur diri untuk jumpa lagi melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026. Dari Jalan Caripangu 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Take a...

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wassalam.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Malam hari kepada teman-teman yang sendiri.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Gerasi Arcani Panggung 58. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Kami kembali mengudara untuk Indonesia. Untuk pada hari ini, tepatnya hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026, dengan menghantarkan serangkaian program acara untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman Ngaji Pagi Cahyani Ngati hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul yang menghadirkan ragam musik dan juga tentunya informasi ke ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 10 hingga pukul 13, program acara Catur Laras siap menemani Anda, dan setiap hari Senin hingga hari Kamis, pukul 11 hingga pukul 12, Jagungan UMKM siap menemani Anda. Dan pada pukul 13 hingga pukul 14, siaran berjaringan nasional bersama program Mampat Jakarta yang akan berkolaborasi dengan RRI Pro 4 di seluruh Indonesia dalam Suara Budaya Nusantara. Pastikan Anda terus bersama program Mampat Radio Republik Indonesia Malang, karena banyak sekali rangkaian program yang telah kami persiapkan untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Untuk itu, saya Budi Mei beserta kru yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda. Bal ahyaun, tapi dia di

0: wancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wetal menika dinten Rebo tanggal 13 Mei kalih 2016 pepanggihan malih kalian kula Budi Me wonten adicara inggih menika kajian keislaman Cahyaning Ati ngantos mangke jelang jam 6 nggih para kathah pamireng. Alhamdulillahirabbil alamin. Saderengipun dibuka monggo sesarengan kita mengucap syukur atas semua nikmat yang telah dianugerahkan ke dalam hidup kita tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, para kathah pamireng, alhamdulillah sehat sedaya nggih. Nah, enjang menika setiap hari Rabu tamtunipun setia kalian narasumber inggih menika Ustadz Abdul Aziz SAG. Enjang menika badhe menghadirkan topik engkang berjudul inggih menika jika Allah Maha Penyayang, terus kenapa masih ada atau diciptakan neraka begitu ya. Nah, ini nanti nggih para kathah pamireng, ini pertanyaan bukan tamtunipun bukan karena kita kekurangan iman, tetapi bagaimana ini bagian dari pencarian makna berkaitan dengan keadilan, kasih sayang, dan juga tentunya tujuan hidup kita sebagai manusia. Nggih, seperti apa nanti penjelasannya? Kalau memang Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, mengapa neraka kok diciptakan begitu ya? Kita akan tanyakan, dan nanti saya ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan di line telepon 0341404504 atau di line WhatsApp bisa langsung telepon, bisa langsung ngirimkan pesan juga bisa ya pertanyaannya di 081-5569-1053. Baik, saya akan sapa beliau yang sudah hadir di penghujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inci, masya Allah, sudah lama ini, berapa minggu ya? Tidak.
2: Ini hafal biasanya ya.
1: Gige, betul. Sehat nggih Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat Budinge. Budinge juga sehat ya.
1: Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Nggih, Ustaz, ini topiknya menarik sekali ya. Ini kadang muncul gitu, katanya Allah Maha Penyayang gitu. Terus kenapa kok masih diciptakan neraka begitu? Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan saya persilahkan mukadimahnya. Monggo Pak Ustaz.
2: Sebelumnya gini Bu Timi. Saya mohon maaf kayaknya tema ini pernah dibawa ya mungkin ya.
1: Oh iya?
2: Dengan siapa ya? Tapi gak apa-apa gak dibawa lagi hari ini.
1: Gak apa-apa Pak Ustaz, itu yang kami terima.
2: Nih, karena saya scroll dari apa namanya, dari playernya yang dikirim Pak Aji itu ada yang hilang playernya itu. Tapi nanti perlu diingatkan tema depan yang sudah pernah kita bawakan, kita kasih di forum RR ini mungkin perlu diingatkan lagi. Di depannya nanti biar judul itu nanti request dari para peserta RRI atau dari host sepakat.
1: Oh gitu.
2: Ditampilkan untuk materi hari ini, nggak apa-apa kita mereview saja berarti.
1: Jee, monggo Pak Ustaz. Mungkin harus sering-sering diingatkan juga untuk kita semua.
2: Ini direview mungkin waktu tema ini saya bawa mungkin bukan rutinnya yang ini yang percaya
1: untuk
2: orang lain.
1: Oh iya, geng Pak Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Bisa? dalam hati kita kadang mungkin bertanya, atau mungkin ada yang sudah pokoknya berumah, apakah Allah akan menciptakan kita atau neraka? Pokoknya aku percaya, saya khusnuzon kepada Allah, saya tidak berbincang kepada Allah. Itu mungkin ada yang punya prinsip kayak itu. Monggo silakan. Atau mungkin masih ada yang bertanya-tanya, ya, tentang makhluknya yang mana memang di dalam Al-Qur'an yang 99 itu bukti Allah itu tidak pernah, tidak ada satupun asma'ul-husna itu yang sifatnya Allah itu maha pemarah. Ya. Karena di situ kita sebut bahwa awal dari kita membaca Al-Qur'an sudah Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa bukti Allah dengan menyebut nama Allah yang maha
1: Halo. Pak Ustaz tutur.
2: Suaranya mungkin agak di
1: Okay, sudah.
2: Oh, sudah. Nah, dari permulaan kita membaca Al-Qur'an dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Ditambah lagi dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim. Pembuka Al-Quran pun sudah menjelaskan tentang sifat Allah yang maha pengasuh dan lagi maha penyayang. Itu berarti apa? Kalau Allah ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa sungguhnya sifat kasih sayang Allah itu adalah jauh lebih dominan dari sifat-sifat murkanya Allah. Begitu-begitu. Jadi ini yang menjadi renungan buat kita bahwa sebenarnya Allah ingin memberi klarifikasi kepada hamba-Nya bahwa Allah itu maha pengasih. Bahkan kasih sayangnya Allah kepada kita itu, mereka yang sudah melampaui batas terhadap perbuatan dosa itu Allah masih memanggil dengan sifat yang dengan panggilan sayang kepada kita.
3: Kalau kamu nggak mau ketinggalan,
2: Udini pernah tahu bagaimana Allah memanggil orang pendosa?
1: Di kota kamu. Ya Ustaz, bagaimana?
2: Pernah dengar gimana Putih?
1: Bagaimana?
2: Putih pernah dengar bagaimana Allah memanggil hamba-hambanya yang penuh dengan dosa?
1: Iya, bagaimana Pak Ustaz?
2: Apa panggilan Allah itu? Allah memanggil ya ibadil ladzin asrafu ya ala anfusihim taqna min rahmatillah. Wahai hamba-Ku yang sudah melampaui batas terhadap perbuatan dosa dosanya, taqna min rahmatillah, jangan engkau berputus asa dan sakit Allah. Bagi mereka yang sudah melampaui batas terhadap dosa-dosanya, Allah masih memanggil dengan ya ibadi yang nazil wahai hamba-hambaku. Sama dengan begini, betul? Dengan sangat marah terhadap anak, ya kan? Biasanya kalau seorang ibu marah terhadap anak, begitu marahnya luar biasa. Biasanya manggilnya kan kadang nggak manggil anak, tapi manggil namanya. Contoh anaknya Budi siapa namanya? Putranya?
1: Iya, Jessica gitu.
2: Jessica kalau sudah marah, Jessica sangat sibuk itu Budi. Dengan nada yang agak tinggi, kita semua manggil nama. Tapi ini Allah tidak langsung. Ya ibadilladzina wahai hambaku. Akan ketika Budi marah kepada Jessica, anakku. Nah, tengah marahnya masih manggil anakku, itu kan bukan kasih sayang berarti. Sama dengan Allah, tapi Allah tidak mengambil, tidak memanggil, ayo ayo anda, wahai manusia, enggak. Ya ibadu, wahai hamba, diakui dengan tanda. Nah, itulah tanda bahwa Allah sebenarnya sayang kepada kita. Hanya kita ini kadang belum memahami tanda kasih sayang kepada Allah. Tapi kita kadang sering bertanya, katanya Allah mempunyai yang lalu kenapa ada siksa di neraka? Pertanyaan ini sering muncul. Ya, bukan karena kita benci kepada agama, tapi mungkin karena hati kita sedang ingin memahami. Kan begitu Budi ya? Bukan ingin protes, ingin memahami. Ayo kita renungkan pelan-pelan. Pertama yang saya sudah sampaikan di awal tadi, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Maha Pengasih di setiap surat. Ya, dengan kalau baca Al-Quran masih baca Bismillah tuh Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya yang paling sering disebut adalah Rahman dan Rahim. Dalam Al-Quran, rahmat Allah itu atau kasih sayang Allah itu disebut jauh lebih banyak dari murkanya. Ini yang jadi catatan gitu. Jadi rahmat Allah itu disebut jauh lebih banyak dari murkanya. Bahkan di dalam hadis Qudsi pun disebutkan bahwa rahmatnya mendahului murkanya Allah. Artinya apa? Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa siksaan itu bukan sifat utamanya Allah. Yang menjadi sifat utamanya Allah atau yang lebih dominan itu adalah sifat rahmatnya Allah. Itu Budi. Di setiap kita membaca Al-Quran, pasti kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu pengantarnya Budi.
1: Oke. Siap.
2: Bagaimana kita menyikapi neraka ini? Pemirsa yang dirahmati Allah, neraka bukan bukti Allah, ya, tapi bukti Allah Maha Adil. Ya, itu kata kuncinya sih Budi.
1: Neraka bukan bukti?
2: Bukan bukti Allah kejam, tapi bukti Allah Maha Adil. Keadilannya Allah di mana? Ini nanti penjelasannya. Saya bilangkan tadi, Budi, pasti mau dijadikan status di WA nanti ya.
1: Iya, siap. Ini saya catat ini Pak Ustadz nanti supaya bisa saya jadikan berita ya, monggo.
2: Jadi sekali lagi saya ulangi, neraka bukan bukti Allah itu kejam, tapi bukti Allah itu Maha Adil. Bayangkan Budi, kita RRI yang berwaktu. Kalau ada orang yang berbuat zalim ketika di dunia, ya, ada orang yang mungkin pernah membunuh. Ya. Ini ada semua kan? Ada orang menggolong orang lain, ada orang membunuh, ada mungkin orang atau kita atau siapapun itu menyakiti orang lain tanpa dia bertaubat. Ya, dia nggak bertaubat dia menyakiti orang lain. Lalu diperlakukan sama dengan orang yang sabar dan berbuat baik. Jadi kalau ada orang yang pernah mendolimi, pernah membunuh, menyakiti tanpa tobat, lalu diperlakukan sama dengan orang yang sabar dan yang berbuat baik, menurut bukti adil apa enggak kira-kira?
1: Tentu tidak.
2: Ada koruptor, bukti tidak ditahan, tidak diproses. Kita yang tidak koruptor, tidak korupsi, ya, tentu proses dong. Itu korupsi uang negara, tidak ditahan. Ada yang ditahan tadi hukumannya ringan. Ada yang hanya maling sandal, hukumannya sama dengan orang koruptor yang triliunan rupiah. Miliaran lah. Ada yang hanya golong sandal, hukum 2 tahun. Hukum yang koruptor, hukum 2 tahun. Itu saja kita sudah menganggap tidak adil. Apalagi kita sebagai orang yang

0: dari kamu
1: penciptaan
0: kita
1: neraka tadi.
0: Kalau tidak ada neraka,
1: berarti tidak ada keadilan yang sempurna.
0: Karena ada itu budaya di dalam lingkungan kita, di negara kita, ada orang yang sudah melanggar hukum, dia korupsi, dia membunuh, karena dia punya kedekatan dengan penguasa, punya kedekatan dengan penegak hukum, hukumannya diringankan, bahkan ada yang tidak dihukum, tidak dipenjara, tidak diproses. Ada nggak budaya di negara kita ini?
2: Betul,
0: nah kalau kita, kalau Allah tidak punya keadilan khusus nanti dari di neraka, maka orang-orang yang ketika proses keadilan di dunia ini adalah belum selesai, maka nanti akan Allah yang akan mengadili.
1: Wallahu a'lam keluarga nasional. Hari ketiga merupakan ritual memalikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu
0: pengadilan di Indonesia, di dunia ini banyak. Ya Budi, setiap kecamatan kabupaten kabupaten ada nggak Budi pengadilan?
2: Banyak.
0: Yang tidak ada apa Buat? Yang kurang? Yang sedikit apa?
2: Apa itu Budi?
0: Pengadilan banyak, tapi yang sedikit itu keadilan.
2: Iya betul, iya ya masuk ya.
0: Ya, pengadilan setiap kabupaten banyak, tapi keadilan sangat sedikit, makanya. Nanti di hari kiamat keadilan akhirnya yang tidak sempurna ketika di dunia itu tidak akan pernah hidup minyak kita itu. Siapapun yang berbuat kejahatan, bolehlah dia mungkin pernah hidup di dunia, tidak ada pengadilan kepada dia. Tapi nanti ketika semuanya diperhitungkan, semuanya dihitung, di hari ketika hari penghitungan, Allah akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Tidak ada satu pun dari hambanya yang tidak mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'man iqala jarrabi khairu jara wa man ya'man iqala jarrabi khairu jara. Mereka yang berbuat kebaikan walaupun sebiji zarrah atau sebiji yakum ya, atau sebiji gandum, dia akan mendapatkan balasannya. Siapa yang juga yang berbuat kejahatan walaupun hanya sebiji buah gandum, dia akan mendapatkan balasannya. Jangankan dia korupsi seribuan, triliunan, miliaran, dia korupsi 10.000, mungkin dia merasa aman ketika dirinya, tapi nanti ketika semuanya akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah, dia akan mendapatkan keadilan. Mau dibilang. Maka itulah kenapa Allah tidak menciptakan neraka, bukan Allah itu kejam, tapi itu sudah bentuk keadilan itu. Kita marah kepada anak, itu bukan berarti kita kan bukan marah, kita bukan dendam, tapi bisa jadi itu marahnya kita kepada anak, tanda kasih
2: sayang.
0: Allah ya bukan hanya maha penyayang, tapi juga Allah maha adil. Jadi kalau ada yang bertanya silahkan dipotong.
2: Oke, siap.
0: Itu Budi. Sementara mungkin ada yang Budi tanyakan juga atau gimana?
2: Oke, baik, silakan. Untuk para pendengar yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita pada pagi hari ini, saya persilahkan. Artinya kita mendapatkan penjelasan ya, cukuplah untuk kita renungkan gitu ya, kenapa Allah itu menciptakan neraka. Jadi keberadaan neraka itu tadi ya Pak Ustadz, arti bahwa Allah itu ingin menciptakan sebuah keadilan yang seadil-adilnya, bukan itu tanda kejam gitu ya. Nanti kalau sama mendapatkan perlakuan pasti protes. Kok enak gitu ya?
0: Itu protes yang di akhirat kan. Jadi neraka itu bukti, itu peringatan dari Allah, bukan tujuan. Neraka sekali lagi itu adalah peringatan dari Allah, bukan tujuan. Ini, jadi Allah itu yang berikan diri. Kalau kamu begini, akibatnya begini. Kalau kamu begini, akibatnya begini. Ini sudah diingatkan oleh Allah waktu di dunia. Nah, ketika nanti sudah diingatkan, kok kita masih bokong dari wong mana? Kita enggak memindahkan peringatan dari Allah, ya. Sudah dikasih neraka dengan segala

0: pemberiannya dikabarkan di dalam Al-Quran kan Bude ya. Nah, ini loh, kerangka isinya seperti ini, siksaannya seperti ini, perihnya seperti ini, sudah diingatkan sama Allah. Dan ketika nanti kita sudah diingatkan berkali-kali lewat Al-Quran, lewat ceramah-ceramah, lewat kajian-kajian, lewat tahlim dimanapun tentang kengeriannya neraka, kok kita masih belum dapat hidayah, kok kita ini belum bisa menangkap peringatan itu. Nah, ketika nanti di akhirat, jangan berjalan salahkan bukti Allah dong. Salahkan kita, karena kita sendiri yang masuk ke sana.
1: Artinya
0: sudah diingatkan bahwa filmnya itu horor, kok kita beli tiketnya gitu. Sampai di dalam diskon kita nangis-nangis. Dan sama dengan begitu. Ini filmnya film horor ini, menakutkan ini. Dan kita kok malah beli tiketnya. Kan begitu, Budi.
1: Artinya kita diberikan
0: bahasa sederhananya ya.
1: Kita diberikan kebebasan ya Pak Ustadz untuk memilih. Tahu lah ya. Semua dari konsekuensinya gitu ya.
0: Betul, betul. Ini sudah dikasih ingatkan sama Allah. Makanya di dunia ini memang penuh dengan peringatan-peringatan. Diingatkan ini biar nanti di kehidupan berikutnya kita ini tidak menyesal terhadap pilihan kita. Jadi kalau kita ini masuk surga dan neraka itu karena pilihan kita menanggung begitu. Surga dan neraka itu bentuk kasih sayangnya Allah, bukan hanya surga loh ya. Kan selama ini menganggap bahwa surga itu bentuk kasih sayangnya Allah, karena Allah maha pengasih sayang, akhirnya memberikan surga bagi mereka yang apa namanya yang berbuat kebajikan. Neraka juga bentuk kasih sayang Allah. Ini loh yang kadang kita tidak ingat. Akan neraka itu bentuk kebencian Allah terhadap manusia, bukan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Surga dan neraka itu intinya sama gitu. Hanya rasanya yang beda gitu.
1: Ini
0: Allah tidak menciptakan manusia untuk siksa. Sekali lagi gitu. Allah tidak menciptakan manusia untuk siksa. Dalam Al-Quran disebutkan manusia diciptakan untuk beribadah. Ibadah bukan hanya sholat gitu, bukan hanya puasa ya. Bukan hanya apa namanya haji, bukan hanya umroh.
1: Bahkan itu katanya ibadah itu juga sebetulnya untuk diri kita sendiri katanya, bukan untuk Allah. Allah mah tidak perlu itu gitu ya katanya Pak Ustaz.
0: Nah, Budi kan pernah juga ikut kajian ya, bahwa ibadah itu untuk diri kita sendiri. Gitu loh. Bukan untuk Allah. Jadi kalau kita ibadah, berbuat kebaikan, beramal soleh. Nah, ketika nanti di akhirat kita bisa masuk surga, karena perbuatan kita itu.
1: Ya, betul.
0: Semuanya bentuk kasih sayangnya Allah kok. Makanya para ulama bahwa kita masuk surga karena kasih sayangnya Allah. Sama juga kita masuk neraka karena kasih sayangnya Allah sebenarnya. Karena kita tidak mau mengambil kasih sayangnya itu, gitu begitu.
1: Betul. Tadi kalau
0: di jalan yang lain.
1: Oke. Tadi Pak Ustadz itu sampaikan ya, murkanya Allah itu tidak seberapa dibandingkan dengan rahmat Allah. Ibarat tadi kalau dianalogikan antara ibu yang sedang marah kepada anaknya begitu ya. Artinya Pak Ustadz, kita itu manusia kan gak luput dari dosa. Banyak sekali dosa-dosa, bahkan itu yang kita sadari ataupun tanpa kita sadari gitu ya. Artinya kita tidak boleh putus asa ya untuk mengharapkan ampunan Allah, karena memang Allah Maha Pengampun gitu ya. Selama kita mau mendekatkan diri, bisa ya Pak Ustadz ya.
0: Malah orang yang putus asa terhadap kasih sayang Allah itu dianggap orang kafir gitu.
1: Alhamdulillah minta.
0: Saya itu menunggu.
2: Foto foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie.
0: Tidak sengaja berbuat kejahatan,
2: berbuat dosa,
0: kita akan bertobat, berubah. Tapi jangan dilanjutkan.
2: Setelah
0: bertobat, kita lanjut lagi.
2: Karena
0: rasakan Allah Maha Pengampun. Tapi kita nggak mau berbuat dosa, nanti bapak nanti. Nggak begitu maksudnya. Jadi kita nggak ajak kita berbuat dosa, habis itu kita kita apa namanya, kita berbuat dosa itu tobat, berbuat dosa tobat lagi dengan alasan karena Allah Maha Pengampun, karena Allah Maha Pengampun.
2: Tidak sesuai dengan
0: kita tetap berbuat dosa sengaja,
1: apa namanya,
0: yang masih dalam kategori bahwa itu termasuk tobat yang bukan tobat
2: belajar.
0: Makanya kita banyak bertobat ketika kita berbuat dosa yang mungkin
2: mental seperti yang saya sebut tadi.
1: Artinya tetap harus mengupayakan bagaimana untuk mengubah gitu ya, mengubah dosa-dosa yang telah kita lakukan dengan cara mendekatkan diri, mohon ampunan. Tapi dalam proses merubah ini tadi kan namanya keimanan, kadang-kadang kan kita tidak sadar gitu ya, melakukan lagi gitu, kecuali tanpa kita sadari gitu ya. Tapi kalau kita sadar, Allah Maha Pengampun aja kok, gak apa-apa wis, berbuat lagi, itu beda lagi ya Pak Ustadz ya.
0: Ada lagi kalau berbuat dengan sengaja.
1: Okay.
0: Jadi neraka itu budis, dan lagi adalah konsekuensi dari pilihan kita.
1: Betul.
0: Itu budis. Bukan Allah maksudnya. Allah kan sudah saking kasih sayangnya Allah ini. Coba kita pikirkan. Budis. Allah memberi akal. Apa fungsinya akal itu budis?
1: Kita bisa berpikir, ya kan? Kita bisa memilih.
0: Membedakan yang jelek dengan yang baik, yang hak dengan yang batil. Gak cukup kita dikasih hak, di akal kita juga dikasih hati. Ya kan, gak cukup Allah memberikan itu sebagai bentuk ganjar kasih sayang biar semuanya manusia hambanya Allah ini masuk surga, dikirimkan lagi seorang nabi dan rasul untuk mengingatkan. Jadi kurang apa putih
1: ya,
0: dikasih akal, dikasih hati, dikirimkan nabi lagi untuk mengingatkan kita. Gak cukup dikirimkan seorang rasul dan nabi, diberikan buku petunjuk yang bernama Al-Quran. Di situ sudah jelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Kan begitu bukti, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana ibadah, mana yang bukan ibadah, kan begitu di dalam Al-Quran itu.
1: Oke, baik.
0: Apalagi sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, kita masih diberikan waktu untuk hidup, berarti kita diberikan kesempatan untuk bertobat. Makanya di dalam tradisi orang Madura Sibuti, jarang orang bertanya, ya Allah mudah-mudahan ambil dipanjangkan umur. Kalau di kita kan begitu Budi ya, tapi kalau di tempat saya di Madura itu Budi, orang itu mendoakan orang lain itu bukan didoakan panjang umur Budi. Tapi di Madura itu mudah-mudahan kamu dipanjangkan tobatnya, diberikan kesempatan bertobat panjang oleh Allah. Itu kalau di Madura itu
1: dipanjangkan tobatnya ya.
0: Dipanjangkan tobatnya. Itu pesan seakan-akan bahwa kita diberikan hidup itu bukan untuk hanya dinikmati sebagai tenang-tenang, tapi dinikmati untuk kita memberikan apa,
1: kesempatan
0: untuk bertobat oleh Allah.
1: Memberikan kita kesempatan ya. Oke. Oke.
0: Tobat itu akan ditutup ketika ajal sudah di depan kita, atau ketika Allah sudah memanggil, tobat itu sudah tertutup rapat. Maka sekali lagi, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, disitulah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk berbuat kebaikan, bertobat terhadap dosa-dosa. Dua pilihannya Budi.
1: Oke.
0: Okay. Ya, pilihannya dua. Hidup ini berbuat kebaikan dan bertaubat kepada Allah, walaupun kita merasa tidak punya dosa, tapi siapa tahu kita tidak sadar berbuat dosa. Makanya perbanyak bertaubat, istighfar kepada Allah.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan ini penting ya Pak Ustadz. Mungkin banyak di antara kita gitu ya, banyak di antara kita itu lebih sering takut banget sama neraka daripada terdorong untuk mencintai Allah gitu. Gimana tuh Pak Ustaz?
0: Kalau masih punya perasaan takut kepada neraka itu masih bagus sih Budi. Tapi dia masih punya keinginan untuk berbuat baik toh, karena dia takut. Yang bahaya itu sudah tidak pernah berharap kasih sayang Allah, malah tidak takut kepada neraka. Nah, sama tidak ada remnya pekerjaan kita, amaliah kita. Malah tidak pakem rem kita, malah sama kebebasan nanti. Masih mending, Bu, masih mending kita takut kepada neraka, tapi kita bisa memfilter apa perbuatan kita, daripada kita tidak punya sifat rasa takut kepada neraka, malah perbuatan kita tidak terkontrol.
1: Oke, jadi seperti itu ya.
0: Tidak apa-apa.
1: Ada juga pertanyaan nih Pak Ustaz, apakah nanti semua orang itu akan pada akhirnya gitu akan menghuni surga gitu, ataukah kekal di neraka? Ada pertanyaan seperti itu.
0: Jadi Budi, ini kayaknya gak cukup satu sesi sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Gini Budi, kalau jawaban saya mungkin agak berbeda dengan para ustaz yang lain, mohon maaf, mungkin sedikit saja dapat. Dalam konsep di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran itu adalah ketika nanti di hari kiamat ini akan ditimbang Budi. Ya, akan dihisab istilahnya ya, perbuatan baik dengan perbuatan jelek atau dosa dan pahala. Kan nanti ada hisab tuh Budi ya. Nah, bagaimana konsepnya? Ternyata di dalam Al-Qur'an itu disebutkan fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshatir radiyah. Jika kitab itu kita terima, catatan, bukan kitab itu dengan dibayangkan nanti itu dapat kitab seperti tanda dapat rapor dari sekolahan gitu, bukan. Kitab itu nanti akan mendapatkan catatan, bukan kitab. Catatan itu kita sendiri yang sudah membaca itu gitu, nanti ya. Nah, di dalam Al-Quran jelas contohnya dan sangat tegas, ketika engkau amal manusia sedang berapa apa mantap jelas siapa yang timbangan kebajikannya itu lebih berat daripada dosanya, bahwa kiai satu dia, maka dia termasuk orang yang mendapatkan kehidupan yang diridhai oleh Allah. Berarti kehidupan yang diridhai oleh Allah itu di mana Budi?
1: Di surga.
0: Ada di mana? Di enggak, kehidupan yang diridhai oleh Allah di mana nanti?
1: Di akhirat. Hah?
0: Wa amma man taqwala mawazinuhu wa huwa fi 'ayshatir radiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya atau pahalanya lebih berat daripada dosanya, fa huwa fi 'ayshatir radiyah, maka dia termasuk golongan yang kehidupannya akan diridhai oleh Allah. Akan disenangi oleh Allah. Berarti di mana dia tuh?
1: Di mana itu Pak Ustaz?
0: Ya di surga kah?
1: Nah iya, tadi jawaban saya di surga, betul.
0: Di surga. Berarti Budi, ketika ditimbang pahala dan dosa, kira-kira dia masih ada dosa nggak kira-kira? Kan lebih berat tuh.
1: Iya, betul. Pahalanya. Sudah diinikan, ya.
0: Berarti ketika ditimbang pahalanya lebih berat dengan dosanya, berarti dia punya dosa apa nggak?
1: Iya, iya.
0: Masih punya dosa, toh?
1: Maka itu dibersihkan, ya.
0: Tapi begini Budi, tapi Allah menjelaskan di dalam surat ini, barang siapa yang pahalanya lebih banyak, dia akan masuk ke surga. Tidak pernah dijelaskan bahwa mereka masih masuk ke neraka. Begini Budi, jangan masing-masing ketika sudah kebaikan itu sudah sangat positif, itu banyak, itu berat daripada dosa itu. Maka yang pahala itu nanti akan menghapus yang dosa itu Budi. Tidak harus kok, tidak harus disuci di neraka dulu, langsung dia itu Budi.
1: Oke, baik.
0: Kata Allah di dalam Al-Quran disebutkan setelahnya, wa amma man taqulat man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hayyah wa ma adraka ma hiya naru hayyah. Jadi barang siapa yang timbangan kebajikannya lebih kecil daripada dosanya, atau dosanya dia lebih banyak daripada pahalanya, Pak Umi Utalia, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Bama Adraka Maria Narun Hadiah adalah neraka yang menyala. Dia punya neraka enggak? Punya dosa apa enggak? Banyak dosanya. Pahalanya ada enggak Budi?
1: Ada, pasti.
0: Di dalam Al-Quran ini pun ada lagi, kalau mendapat saya ini membeda dengan orang lain, ketika Allah sudah memang sudah hamba dimasuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka, Allah langsung menyebutkan dia akan tersal selama-lamanya dia di neraka. Tidak ada konflik di dalam Al-Quran, nanti ketika dosanya sudah pernah sudah dicuci nanti masuk ke surga. Al-Quran tidak pernah menjelaskan itu, Budi. Jadi kalau ketika dia nyemplung jadi orang malah nyemplung dan merokok, dia tak lawati nonton itu. Dan sama anak yang betul kan. Walaupun dia masih punya pahala. Kenapa? Karena timbangannya sudah kalah. Pahalanya kalah dengan dosanya yang dia perbuat.
1: Oke, baik. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz. Tidak terasa ini pukul 5 lewat 56. Tapi mungkin sebelum kita tutup, kesimpulan singkat dari tema kita, monggo Pak Ustadz, ya, sebagai pengingat juga untuk kita semua supaya lebih bisa mendekatkan diri sama Allah.
0: Ini kurang satu sesi sebenarnya gitu ya, karena panjang sekali. Mudah-mudahan tahun depan kita ulangi lagi.
1: Amin, ya. Siap Pak
0: Ustadz. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah, neraka itu adalah peringatan. Ya, sekali lagi, neraka itu adalah peringatan, bukan hukuman. Ya, kalau setelah semua itu, setelah kita dikasih makan, dikasih hati, dikirimin Nabi, diturunkan Al-Quran, kitab-kitab kita ini yang diberi waktu untuk bertobat selama itu, Allah juga membuka pintu tobat sampai nafas terakhir kita di sini. Nah, kalau setelah semua itu seseorang tetap memilih keburukan dengan sadar Budi, maka itu pilihan bukan paksaan dari Allah, pilihan sendiri.
1: Baik.
0: Rahmat itu lebih kuat dari neraka. Dalam sebuah hadis kita katakan Allah berkata, Rasulullah bersabda bahwa Allah itu membagi rahmat menjadi 100 bagian dan hanya satu bagian yang diturunkan ke dunia, sisanya disimpan di akhirat. Rasulullah telah bersabda di hadis yang lain juga mengabarkan bahwa banyak orang akhirnya dikeluarkan, ya, bahwa banyak apa dikasih ampunan oleh Allah karena dia betul-betul bertobat kepada Allah.
1: Okay,
0: akhirnya neraka itu bukan akhir bagi semua, tapi rahmat Allah tetap
1: berada.
0: Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang diberikan
1: kesempatan. Amin. Rabbal alamin. Oke.
0: Terima
1: kasih. Oke, salam sehat selalu Pak Ustaz. Berkah barokah dengan apa yang disampaikan. Matur suman nuwun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara pendengar, demikian tadi akhirnya kita menyadari ya bahwa rahmat Allah itu memang jauh lebih luas daripada dosa manusia. Adanya neraka bukan semata tentang kebencian Allah atau Allah itu kejam kepada hambanya, tetapi juga tentang keadilan, tanggung jawab kita sebagai manusia, begitu. Dan juga peringatan bagi kita semua agar manusia tidak tersesat dalam hidupnya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi dari tema yang sungguh luar biasa yang sudah dihadirkan. Jadi mari bersama-sama sekali lagi kita renungkan bahwa diciptakannya neraka bukan menandakan Allah Maha Kejam, tetapi semua itu jauh dari semua itu adalah rahmat Allah yang lebih luas lagi, ya. Jadi bukan kebencian, tetapi sekali lagi ini adalah tentang keadilan, tentang tanggung jawab kita sebagai manusia. Kita punya pilihan dan juga pengingat untuk kita semua, jadi tidak, supaya kita tidak tersesat. Semoga Caya Ningati pada hari ini tidak berhenti ya pada dialog pagi hari ini, tapi juga semakin melembutkan hati kita, memperkuat harapan kita akan ampunan Allah seperti itu. Saya Budi Mei pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Besok setiap hari Jaya Ningati hadir setiap pukul 5 lewat 10 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Budi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mengkaten Adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 100

0: Kepala Desa Ngantungan Samsul Arifin yang kemudian menunjukkan sejumlah warga kurang mampu yang dinilai layak menerima bantuan sosial. Menurut Harto, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Sementara itu, Kepala Desa Ngantungan Samsul Arifin menyampaikan apresiasi atas kegiatan bakti sosial yang dilakukan Polres Pasuruan di wilayahnya. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat, khususnya warga kurang mampu di Desa Ngantungan. Selain menyalurkan bantuan, Kapolres bersama jajaran juga melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Hulda, Desa Manguan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Jumat Berkah berupa pembagian nasi bungkus kepada jamaah sholat Jumat. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Budi yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Maleh, Pawarto Enggal, ing pas jam pitu. Suryo Dadari, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Mpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Mpo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Mpo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Mpo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Mpo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
6: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
7: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
8: Tunggu sebentar biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok gak nyala-nyala ya?
7: Aduh, gak tahu tuh bu.
8: Eh, dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi gak dipakai.
7: Iya, emangnya kenapa bu?
8: Ya ampun, pantas aja lampunya mati dek. Ini korsleting dek, makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu gak kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita gak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, dek.
7: Ih, Serem. Maaf ya, Bu.
8: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
7: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
5: Tahukah Anda? Pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpangnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng Enjang, para pendengar setiap program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Enjang menika sesarengan kalian Gude Mei sing ayu dhewe. Wangilah di jarang warung gaul. Isu-isu lagu nih kok wes rengsir pengita bude. Gak apa-apa, yang penting musiknya asik ya. Seperti biasa para kadang pamit. Loh, Bu Sipro Cowati mang lah kok mengajukan sebuah pertanyaan. Kok gak muni, WA nih. Gak putih nih Bu, tidak terdeteksi. Nah saya kok baru tahu nggak ada muncul loh Bu teleponin jenengan. Loh kok iso sih?

0: Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Ini infonya.
4: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: jam itu. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Rabu 13 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di wilayah kerja KPPN Malang hingga April 2026 menunjukkan tren positif. Realisasi pendapatan negara tercatat mencapai 40,95 triliun rupiah maksud kami, atau tumbuh 9,99% dibanding periode yang sama tahun lalu. Wilayah kerja KPPN Malang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan. Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna mengatakan pertumbuhan pendapatan negara ditopang sektor perpajakan dan cukai. Pajak penghasilan atau PPH terrealisasi sebesar 2,53 triliun atau tumbuh 4,43% setara tahunan, yaitu years